Selamat pagi Rakaden Rai. Pemerintah pusat mencoret seluruh ketentuan yang mengatur angkutan sewa khusus pariwisata dalam rancang peraturan daerah ASK Bali. Kementerian Perhubungan dan Kementerian Dalam Negeri menilai pengaturan ASK pariwisata tidak perlu dibuat sebagai skema baru karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Kepala Biro Hukum Setda Bali Ngurah Satria Wardana mengatakan pencoretan seluruh bab 4 yang mengatur ASK pariwisata merupakan hasil fasilitasi yang mengacu pada masukan Kementerian Perhubungan sebagai kementerian teknis. Kemenhub menilai ASK pariwisata cukup diatur dalam ketentuan ASK yang sudah ada sehingga tidak perlu membentuk pengaturan tersendiri. Meski demikian, Kemenhub masih membuka ruang agar layanan ASK pariwisata dapat diakomodasi tanpa menambah jenis angkutan orang dengan tujuan tertentu. Rakaden Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.

Sahabat budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: Kecil setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Belanja dong.
2: Mariki sini.
3: Melo, aku mau ini coklat ya, 5 ya buat Melo ya.
2: Oh, ini ki.
1: Sama ini snack sama minuman.
3: Apa lagi?
1: Dingin.
3: Oh, di pojok itu mau 5 ya.
2: Oh, itu. Niki.
3: Coklatnya juga 10 kayaknya cukup ya.
2: Tambah lagi. Teman-teman.
1: Nih. Nah, deh. Segitu aja ya.
2: Sudah.
1: Ya,
3: banyak kayaknya.
1: Udah. Melo, tolong dong. Dikantongin.
3: Plastik dong.
2: Maaf, saya lagi diet.
1: Kita kan minta ngantongin barang-barangnya.
3: Iya, plastik.
1: Kok diet sih padahal?
3: Hubungannya apa?
2: Apa? Saya lagi diet kantong plastik. Kalau mau bawa, sana. Bawa sendiri.
3: Mimi, gimana cara bawanya nih? Besok-besok kamu bawa kantong lah belanja.
1: Ya deh, ya. Bawa kantong.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Mepekalam Telaga Maya. Di Pura Pusring Jagat, terdapat upacara Mepekalam Telaga Maya yang dilaksanakan di tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat Desa PJ. Lokasinya berada di areal Jabe Tengah atau jeroan Pura Pusring Jagat. Tempat pelaksanaan upacara Mepekalam Telaga Maya di Pura Pusring Jagat disebut dengan Telaga Maya. Dinamakan Telaga Maya karena tidak ada air di tempat yang mirip telaga tersebut. Upacara Mepekalam dilaksanakan pada puncak Piodalan atau Pedudusan Ageng yang jatuh pada Purnamaning Sasih Karo. Mepekalam Telaga Maya dilaksanakan pada malam hari sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah, persis dilakukan ketika masyarakat selesai mengaturkan Banten Piodalan. Upacara Mepekalam di Pura Pusring Jagat mempergunakan sarana berupa sesajen atau banten upakara seperti prasantun, suci saji, sorohan, penglukatan jangkep. Selain itu juga, memakai 2 ekor bebek putih berjenis kelamin jantan dan betina yang dikalungkan uang bolong berjumlah 11 atau pis bolong solas, kemudian dilepaskan di tengah-tengah Telaga Maya. Prosesi Mepekalam ini bertujuan untuk menetralisir segala wabah penyakit yang ada di Desa Pejeng serta menetralisir energi negatif.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Ira kalian terakhir perempat RRI dan pasar suara budaya Bali kantong yang palatan kaping kali nyaringin terhajang Bali informasi lan teman-teman Bali bantangnya nih kantong mawasang indik rujak khas Bali nge raka lantara gongnya sapa sangra dumu nih kisahnya nyaringin tering Facebook program budaya RRI dan pasar sarang gongnya Cynthia Wenton Pak Diapong kelongkong tegas sambung nyaringin Pak Okom Liarta widangan padang sambian suksema Ibu Januran nih kinge Ketut Kardiati aliasnya nih ring banyar belumbang Bangli nge Ibu lo Ketut Sekar Satung Payangan sambung nyaringin sama ibu, nge, sapa sang remba wali ini kering pesawat telpon 0361-223361 sane pacang, ngemawasang indik rujak khas Bali serapun iki sane, dados pecinta rujak, durus-durus rakalan raing nge, lantas jam siang iki ngemawasang indik rujak khas Bali, Om Swastiastu selamat pagi
1: Om Swastiastu selamat pagi, Gengge
0: Inge, selamat pagi nih Ayuna sapa napi gatren ini
1: Asteng karo becik-becik gengge.
0: Encik-encik, cuaca pun api.
1: Riki cerah gengge.
0: Cerah-cerah pisan patar yang hayam muruk cerah makin ini asteng karo margi antar. Sudah menyanyi. Pun api
1: gatro niki.
0: Tiang.
1: Pun api gatro nih niki medui gatro pun api.
0: Gongnya kena nini asteng karo.
1: Demogi nge, sarang kami setato kena memargi yang sodarmo gengge.
0: Iya, setengkar resuk semua. Untuk doanya nih kini ini ngemosong dumo indek rujak as Bali nih kini.
1: Nge, gengge. Titi yang seneng sarang rujak napi kan. Yang wentan pilihan es sarang rujak, pasti titi yang pilih rujak gengge.
0: Oh rujak, kentan. Yang tan pedagang es kelah-kelah ngajeng rujak, kentan tan.
1: Kalau ada pilihan rujak ada dipilih.
0: Iya, dampingin nak es campur, napi es gula, es susu, kentan nih. Rujak napi kayun ngajeng nih kan nih.
1: Ya Driki wenten rujak kuah pindang wenten gongge.
0: Rujak kuah pindang.
1: Rujak gula niki di depan dagang es, dagang napi wenten yang penting ampun berdua satu aja.
0: Oh.
1: Gina.
0: Lima langkah dari rumah berarti niki nak ngadolin rujak.
1: Nggih. Yen wetan wosen modalan ngerujak talar gongge wetan.
0: Iya, tapi niki kan rujak-rujak colek biasane niki rame yen apa mau kupul.
1: Niki nak wenten ke dong-dong gongge.
0: Ring dija nika.
1: Niki di belakang wenten dumun wenten niki dek niki cuplian. Dumun ring pot makin genahan di belakang niki.
0: Oh, makin sampun mebuah nika.
1: Sampun, ampun dia ngatur sarang dayu ari ngeten lawan niki membahas buah kedongdong.
0: Oke. Okay.
1: Niki ibu ibu batu bulan ibu Eka ten kenten kata kocap tenuning punyan kedongdong. Yang punyan kedongdong nika Bu Eka daunnya cara daun tapi ada nika pastan kok gongge aneh-aneh rujak di kenten nika objek wisata aduh napi ada
0: napi nika gongge ten ten kepikiran niki napi maksud nini
1: daunnya nika cara daun ada kecem-cem gongge Bu Eka cara daun kecem-cem Bu Eka nika buahnya nika kedong-dong ampun
0: oke
1: okay, mirip nika daunnya nika
0: Nika berarti Nini biasanya ngajeng kuah pindang tapi megula samian Nika berarti nge
1: kuah pindang seneng nge
0: gula nalar seneng tapi ini kuda Nika mendaging
1: kuah pindang nge melewat mereka numbah sempur rujak kuah pindang
0: oh kentan misalkan seminggu Niki pangkuda Nini ngajeng rujak Niki nih
1: ya nampun kan keluar gongge kepingin nika aja numas pun niki deket di depan gang kan gongge
0: ya mungkin ngemasa indik rujak pingin tapi nenten niki
1: kepinginnya malah jebos siangnya
0: oke nanti malah jebos mungkin tan dados dumunnya gongge sarankan sambunan ngajeng semang-semang niki
1: nih kedong-dong wenten niko nyenangin
0: nih kang yang
1: wenten gongge
0: enggih nini biasanya buahnya meserut tapi megobet nika
1: yang
0: meserut tapi megobet kuah nenika buah nenika
1: inti tiang nak kentan tapi stan niki jangan tiu megigin ke gongge megobet
0: oh megobet berarti nge oh kentan
1: inti tiang nak medue sampai gongge tiu nya niko tiang medue gongge
0: oh latnya nini pedagang rujak ya kanto kanti medue tapi wasanya tiu gobet niko
1: ten gongge
0: oh nenten
1: rujak niko nge oh. Numas pohane matahan niko kan wenten niko pun kan seneng sekarang tipis-tipis nih kanggo nggae awung ke. Tiang nak seneng talarnya tipis-tipis nih ke numpas di goben genten. Karena saking senengnya dengan rujak gongge.
0: Oke, berarti ngaryanin ya peragaan apun wenten buah nih ta ring pakubon tiang ngalap mantan. Bumbunya lo, tinggal dicampur-campur.
1: Gula merah nih kok kan medui mantan gongge.
0: Enggih nika pun. Enggih suksesan ini ayuna informasinya nih Mang Depolis Aneliana demen nggih. Nggih,
1: Kang Yang kalau nyarangan mantan nggih pangboleken siang mah kenyung niki. Niki gerup janbah gerup dubah munggah sareng dong nggih. Galah kawalian dong nggih.
0: Inggih tunas.
1: Om santi. Oh.
0: Enggih suksesan nih ayuna sampun nyarengin gong nggih Sintia nggih rakalan rai sane mangkin gong nggih informasi yang demen rujak-rujak as Bali sane populer pasti kenyane ring Bali wenten rujak kuapin. Dangge irisan buahnya nih sane segar nih kesemeton nggih sekadi mangga muda pepaya bengkuang lan timun rujak gula pasir wentan varian kuah pindangnya nih ditambah taburan gula pasir malah jebos sane lianan gongge paca informasi yang tetap menikiring perompat RRI Denpasar suara budaya Bali.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, suara budaya Bali. Suara budaya Bali.
4: Inggih rakanan remo mulai nyaringin gongnya Sintia Ring FM 106, kompat MHz selan AM 1206 kHz, Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Kanton ring acara Rahajeng Bali, muatang informasi lan teman-teman Bali. Inggih rakanan rai, selianan puniki wenten, rujak sane populer ring Bali, rujak kuah pindang, rujak gula pasir, wenten rujak bulung nih inggih. Berbahan dasar rumput laut hijau, utawi sane kuah stanin bulung, dengan kuah pindang dan taburan kelapa parut, sangrai serta kedelai nih inggih. Ring ungkur nih Ayuna, gue nggak sapa sang remawali, Om Swastiastu, Rahajeng.
5: Om Swastiastu, Rahajeng semang, gue nggak cantik, mulai tebu.
4: Inggi, Rahajeng Muali nih yang yoga widangan gudung karang, sapa napi gatre.
5: Iya kera, bunga di atas aja pas.
4: Napi boleh yang sampun pas nih ke.
5: Ngantar murid dan boleh-boleh wabu di jam boleh.
4: Inggi, ton kenapi, kanton ya Rahina Sukra makin ngeranjing samian nge.
5: Iya, di tiang libur makin banyak malih serang malih kali rano. Jadi gigi wangi budal gongge.
4: Nge, semangat semangatnya.
5: Muya ampun. Sarang gongge bares pisan. Sarang juta ada 5 karyo ngecuk radio. Untet-untet dan poleh-poleh. Gongge ini rujak gongge
4: nggih ring widangan gudung karang napi malin ampek pemecutan nggih.
5: Oh deki akeh
4: wih rujak kerandan kerandan
5: gongge. Oh mekaluan ada rujak deki kewanten 10 ribuan gongge.
4: Oh 10 ribuan ya worth it lah dengan rasanya nggih.
5: Nggih ring gunung karang ampek ngantri gongge. Syukur titiang tan begitu senang titiang arianin gue kayak dulu nanin Madolan kadi bueka gue.
4: Oh, kudang tahu nih ke Madolan.
5: Gue titiang uling bajang sampun udah wak mikir ring dalung karena rabi ampun sekan parah cuma 8 bulan kontraane kari kalin titiang. Ampun sedo langsung kan dan residang mentar tuh.
4: Nih ke Madolan rujak napi mantan niang.
5: Rujak kuah pindang, rujak cuko. Yang titi yang seneng rujak gula asam nih kok enggak?
4: Oh, rujak gula asam kentan?
5: Iya, gobernah kayak titi yang medue, yang rujak gula pasir, titi yang ngadol dumun, antun gula muda, di molas per botol kok enggak?
4: Oh, di molas?
5: Iya, mangkin pun di 30 kok enggak? Titi yang makario, titi yang dumun mengharianin beragam, milah pun suwitro bakta-baktang titi yang.
4: Niko
5: gue gak gulo nih pasir nih merebus semun gulo gong ge. 1 kilo seru 2 gong ge seru harus matunu nih ko.
4: Seru matunu.
5: Oh. Udah blender sesuka pedas. Tiang makan halus perut makan seneng pedas gong ge. Paling rujak separuh daging cabai. Talar seneng masak pedas pedas seneng ayam nadol yang ngajang san seneng pedas.
4: Oke, enten. Yang rujak batu-batu nih kak, wenten nak ngadolin zaman mangkin nih kak, niang.
5: Rujak nih kak, rujak tiba kok nggak, arang mungkin tiba, nih kak, padan tamu nih kak, rujak tiba nih kak, nggak.
4: Kan
5: kecipisan, mungkin arang, wenten tiba. Niang, dumun, segala macam buah, nggak, adol, niang. Amo nani senengin mana sarang bengkuang kok ge timun.
4: Oh, sane paling laku sane cian ke rujak niang, sane ka adolin niang yoga.
5: rujak kuah pinang gula pasir niko.
4: Oh, rujak kuah pinang gula pasir.
5: Niko harus mula niko, ya nani mau botolan niko kan mau blender bumbu gongge.
4: Iya, niko mendaging kacang napi nenten. Biasa kan wenten daging kacang niko.
5: Wenten ya tergantung permintaan pemirsa kenten. Jadi yang seneng daler yang kacang. Akeh mau dua gobet, bangkin waktu di tempat makario, dekat daler nggak ada rujak gongge.
4: Hmm, tapi kan wenten anak request kanti ngijin es batu kanten nyangge. Rujak, rujak kau pindang nika.
5: Iyan ada rujak nika gongge pas tabio harganya di 100 nika pun boy berpikir keras gongge. Nah dagingin tabio 5, dagingin tabio 10. Aduh kan pedes rasa atangnya bu. Akeh dagingin tabio ampun biasa kenten. Kita kenten terpupuar keringat kenten ngenikang gongge. Jadi dia mulung boni, daging tabio siki, daging kuah pinang
4: niko gongge. Oh, yang biasanya mun rujak gongge kidean tabiannya mun bulung kan ten merasa biasanya tabia telu ten merasa harus tabia lebih ken telu niko niang.
5: Jadi yang ten senang pedas.
4: Oh, patas kadi Bu Eka berarti niki sarang sira ya wau nikang ya.
5: Keluarga ten senang pedas sih yang beri makanan yang mulanya kabio tadi yang kedek gongge. Nah, di senang pedas kapo. Ini gongge ini rujak yang di Bangli baru jero bajang tau wentan kuah pinang gongge.
4: Wentan wentan napi kak angge nika gula gula Bali.
5: Gula sarang cuko riko yang di Bangli. Anak jauh kerja pasti itu kan wentan nak ngadol kuah pinang. Mungkin mungkin sampun kentan wentan demun ada bajang tidak kan. Dan makario rujak serut nika mau iya gongge.
4: Iya, yang buah-buah meye kentan memang lebih malih tidak cocok untuk diserut. Senang
5: nih ke hari hari ane niki cateringan tidak makario.
4: Oh iya biasa kan wentan cateringan nika nge selain nasi kan wentan napi wastane pencuci pencuci mulut sanelianan sekali buah dagingin rujak kentan nge bumbu bumbu nika ring botol.
5: Cateringan ketiga catering segala tidak makario es buah es segala macam es segala macam rujak gongge. Wenten saya request meyas niko nampane nge niko rujak untuk 15 orang untuk 25 orang kaitan
4: gongge. Oke entar inggi inggi nih ya.
5: Niko di jalan angka tempat itu yang makario niko. Angin ulang tahun angin napi pesan pun pun kadi tumpang dias niko meraging garnis kaitan gongge. Inggi gongge.
4: Inggi nih yang semua semua nyaringin niki dumun.
5: Apa tunggang penyemang? Yang bau yang kentan roti siki bau sekarang toyo putih.
4: Oh gongge kangge yang toyo hangat mantan dumun niki. Bang dia belik mantan kolongan gongge niki.
5: Cekar membahara niki jagat. Malah je bos udah lo sadar yang margi salam sarang keluarga samiring gitu. Niki mau sedang ini nyarengin sarang bu putu kebuyon ini campur nge. Ini andi kentan mandira durung. Merdeka, naik merdeka, kecunduk nanti tanggal 3.
4: Enggak, ya, siap ditunggu nih kini yang.
5: Request libur dumun dari banyak. Enggak, enggak, cucut aku sami. Cucut. Eh, ini kini kini si cantik cari di pasar, kelincak-kelincak. Ini Jerman, si cantik. Gue ke bebek sarangan, maman Bandung sanaan. Pengen apa munga, Riko, akhirnya menteng pepayang. Semoga enggak.
4: Sukses
5: malamnya. Om Santi, Santi, Santi, oh.
4: Inge, seksama niang yogawi dengan gedung karang malisiki penelpon ke mantan. Santukan kebandang tok gala, Mang De Puli ring sesi selontrennya gongge nyobiang informasi nih. Gimang De Bedageng ge, rakelan rai ring palatan kaping kali mangken. Om Swastiastu, selamat pagi.
6: Om Swastiastu, selamat pagi gongge.
4: Selamat pagi, sarang sirai ring gongge mangken.
6: Tikeng sistuanya rikiring kapal.
4: Widangan napi?
6: Kapal dia.
4: Kapal, sarang sih rada das pesengannya nih.
6: Pak Yanarbe.
4: Eh, nggih sawitra anyar mangkin anyarne anyar metangi niki. Pun api Pak Yan sehat.
6: Kadung karo ya sehat sehat. Begitu yang kadung dia nguyang. Apa gitu ya kadung ya.
4: Napi?
6: Uyang-uyang kan niki dua
4: tapi. Bada pas berarti niki topiknya niki menjadi solusi yang uyang-uyangan si Raha rujak pun nike ajeng.
6: Sampun dibi, sampun tianumbat.
4: Oh, sampun dibi, niki berarti.
6: Dibi tiang tengahi sampun numbat rujak.
4: Oke, okay. Rujak napi nih ke?
6: Rujak napi, wastanya tomat, madaging semago nih ke? Nih semago nih ageng nih ke?
4: Juwo napi semago?
6: Juwo napi wastanya ke?
4: Oh.
6: Nika sampun lah tiang
7: menjeng. Tapi ya kuda nika Pak Yan.
6: Level 3 tapi nika.
7: Memenya Ical sirah sirah Ical pengeng sirah hampuran nika Pak Yan.
6: Ya makab yang pesunya peluh kenteng deh.
7: Meme jak panas pedas nampol nih Kak Pak Yan nggih.
6: Nya asane nang dhuwur go nggih.
7: Nggih nya asane kedat penyingaten.
6: Nggih mangken ampun ke dokter sampun niki nggih. Adi joh malam minggu tiang pun meriang niki nggih.
7: Meme persiapkan dulu malam minggu benjang pun malam minggu harus segar Pak Yan tiang niki ngerera rujak serangan Pak Yan.
6: Uling mangkin ampun tiang meriang merindukan kasih sayang.
7: Mau kok nggak kau nikan? Aduh sira niki, sana istri-istri, durus dumun, kacundok sarang Pak Yan Arba mantan, mang dan enten kangen mantan Pak Yan tiang niki.
6: Tiang dokter ten ya akeh apa panas wah 35 napi nikelnya.
7: Napi panas?
6: Panas kenteng.
7: Tan panas yang 35.
6: Tapi agak bang-bang nih kalau kan cuaca ya nih kini.
7: Cuaca kenten. Kebiut-kebiut nih kini.
6: Pilek kenten. Bersin-bersin gitu yang terus nih kini gak.
7: Tapi bersin-bersin, mimi bersin-bersin.
6: juga mah. Cara genit kan cungo kenten nih.
7: Oh, angin kenten nak tapi wasannya kan wenten uap air hangat ya baskom itu.
6: Ampun yang papelangat ampun minum toyo hangat sampun
7: siang. Ampun. Biasa nih kirang nih ke istirahat berarti ten.
6: Nih ke ampun mungkin ampun ya istirahat.
7: Nih sampun nake ake ngajang rujak berarti kang ya siki mantan nge dumun nge Pak Yan nge.
6: Malah jepos setengah ini malah yang numbas.
7: Aduh miming nge Pak Yan. Jiku del rika rujak widangan kapal mungkin.
6: In rujak ring. Yang kapal niki 8.000 rujak kuah pindang kok enggak.
7: Oh, terus ane dangan rujak napi nika?
6: Ane tiwasan rujak biasa itu 5.000 nika.
7: Oh, 5.000. Sekali napi contoh rujak mangalir yang udangan kapal?
6: Daging rujak tomat, wenten poh, nika bangkuang, daging gula bali kenten kok enggak.
7: Oh, bangkuang daging gula bali.
6: Yang ring desa antiang niki kari 5.000 nika.
7: Oh, kantong 5.000. Jemput
6: Madonna niko kari 5.000. 3.000 gongge.
7: Oh, nggih patah widangan gongge wenten sane 5.000 wenten sane kantos.
6: Ya ampun agak ngajaan medek ke ngerah kuah pindang.
7: Ih, Bunda Pi niki Pak Yan Arba tiang tutut-tutut naik kereta api pegang ya biyen sirahne niki. Istirahat dumun Pak Yan Arba sampun nang dipaksakan untuk mekarya niki nggih. Yening rujak memang menjadi solusi terbaik yening sampun sirah pengang. Yennya niki jadi solusi sane patut nggih. Tetap niki konsultasi ke dokter sematan nggih. Yening sampun merasa parah uyang-uyangannya nggih. Sira uyang-uyangan nika tembang saking napi jadi nika semeton. Nika dadas kontak dumun tembangnya nengge santukan mangkin gongga ten presiden ngontak tembang nika nak sampun kesayagang playlistnya ne oleh MD Kagiang ten-wenten tembang nika Pak Yan nge. Diwakilkan mantan malah juga sering acara yang lelau ulangun yaning kantun niki nge uyang-uyangan dadas ke request tembang sira uyang-uyangan mogi-mogi jadi niki Pak Yan gelis kena Pak Yan titiang udangan kapal nge. Rakalan raya sampun puput dumun gongga sapa sanggre ring line telepon santukan ke banda antuk galah nih kenge malah jiba sering sesi selanternya nih malah siki sobiang gongge informasi indek rujak batu-batu khas Bali nge tapi nih ke rujak batu-batu gongge malah jiba ski mantan tetap unikir yang perempat RRI Denpasar suara budaya Bali.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Inge Raklantre, selamat pagi. Nyaringin mawali ring pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, sarang titiang gongga Sintia. Raklantre ring Indonesia memiliki beragam kuliner tradisional, sane lahir niki dari kekayaan alam di setiap daerah. Contohnya nih, ring daerah Bali dumunik inge. Selain dikenal dengan hidangan skadi ayam betutu, sate lilit, niki terdapat sajian khas yang cukup unik, yakni rujak batu-batu. Serapun niki sampun ngajeng utawi kayun ngajeng rujak batu-batu sampun nanin mencoba. Nah, gongnya durung niki semeton nggih. Jadi kita bahas dumun sedikit tentang rujak batu-batu mangkin nggih. Kuliner tradisional niki berasal ring kawasan Tanjung Benoa. Berarti niki ring Tanjung Benoa widangan Badung niki meduwi nggih, menjadi salah satu hidangan sane akeh diburu wisatawan karena cita rasa sane khas. Berbeda niki dengan rujak pada umumnya menggunakan aneka buah sebagai bahan utama. Jadi rujak batu-batu niki justru memanfaatkan kerang laut segar sebagai bahan utamanya. Daging kerang sane kenyal dipadukan dengan kuah berbumbu pedas, asam, lan gurih sehingga menghasilkan sensasi sane menyegarkan. Jadi nama rujak batu-batu niki berasal dari bentuk kerang laut sane digunakan. Nge, kerang tersebut meduwi cangkang berwarna hitam, nge, selem, rakelantre sarang putih dengan bentuk menyerupai batu-batu kecil di tepi pantai. Jadi selain nike, cangkangnya pun cukup keras niki nge, sehingga membutuhkan tenaga untuk membukanya. Jadi sehingga masyarakat setempat menyebutnya sebagai batu-batu. Yening bumbunya nih, niki gonggek panggih ring gambar nih rakelantrai beritane niki nganggen kuah pindang niki semeton nih kuah asam pedas nih ampuro kuah asam pedas. Ini rakelantrai mirangang sampun kayun jagi ngajeng rujak batu-batu durus rerah ring Tanjung Benoa niki nge. Yening misalkan niki do nge ngerah rujak batu-batu ring Tanjung Benoa mungkin sampun wenten teknologi rerah kemantan ring online kentan nge warung online tanpa menyebutkan apapun warung online pastikan nyane sampun uning nge rakelantrai sampun dengan kererah dados dipesan secara online kemantan nge. Itung-itung kita membantu UMKM ring widengan Tanjung Benoa niki semeton nge. Ingin rakelantrai informasi informasi wau sane gongga Cynthia Kutip saking RRI TTCO.id. Dados informasi tracker dumun ring acara Rahajeng Bali matang informasi lan tembang-tembang Bali nggih. Mogi-mogi kali paletan ring acara Rahajeng Bali ne mangkin mepi keno nggih. Jaringin sematan sami ring ambare sane durung manun sampunang kenten nggih ketunas nggih rakelan rai tunas mantan sane patut-patut nggih rakelan rai mang depoli bekal ring urip irage sareng sami. Ngosang ini ruja as Bali diurus dumun rakelan rai mendukung kuliner khas Bali niki semeton nggih. Ringgal jam sia kantos jam dasa gongga sine kantos nyarengin sampun nangat cewa santekan meliji bos wonten pebli bagar sekali biasa kasarengin KPAD Provinsi Bali. Rakelan rai tetep pun ikiring pro 4 RRI Denpasar suara budaya Bali.

lebih agresif mengejar realisasi pendapatan asli daerah PAD 2026. Hingga 14 Agustus 2026, PAD Bali baru mencapai 2,49 triliun rupiah atau 58,95% dari target induk sebesar 4,23 triliun rupiah. Menurut Gubernur Bali, dua periode itu percepatan pendapatan menjadi penting karena program pembangunan Pemprov Bali membutuh dukungan anggaran. Oleh karenanya, Koster meminta perangkat daerah tidak menjalankan pekerjaan dengan pola yang biasa-biasa saja. Ia mendorong setiap OPD penghasil pendapatan mencari terobosan agar target yang telah ditetapkan dapat dikejar hingga akhir tahun. Rekan dan rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia, dan sampai jumpa.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu, selamat pagi Rakelan Rai, kembali hadir menyapa ruang dengar Anda, masih bersama Gongge Cynthia di perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali, edisi hari Jumat 21 Agustus 2026 ya. Tampak visualnya berbeda karena studio perempat RRI Denpasar pindah sebentar, sementara ya Rakelan Rai, tapi tentunya acara kita akan tetap selalu hadir di tengah ruang dengar Anda, seperti biasa di pukul 9 hingga 10 nanti bersama KPAD Provinsi Bali. Kita akan membahas seputaran topik anak bukan pengantin, selamatkan masa depan anak, bersama dua orang narasumber yang sudah hadir di studio perempat RRI Denpasar. Dan nanti Anda juga bisa urun rambut bersama kami di sesi kedua. Gongge akan berikan kesempatan di 0361223361. Di WhatsApp perempat juga bisa mengajukan pertanyaan di 0878-9882-2420. Dan tak ketinggalan, Gongge Cynthia selalu update ya e-flyer di Facebook program budaya RRI Denpasar. Dan juga kami ada live juga di Facebook RRI Pro 4 Denpasar. Jadi Anda yang menyaksikan secara visual juga bisa mengirimkan kolom komentar ya di Facebook RRI Pro 4 Denpasar jika ada suatu pertanyaan terkait topik anak bukan pengantin, selamatkan masa depan anak. Di studio Pro 4 RRI Denpasar sudah hadir seperti biasa Komisioner KPAD Provinsi Bali, ada Ide Bagus Madi Adnyana SH. Om Swastiastu, selamat pagi Ratu Aji.
2: Swastiastu, Rajang Semang Gongge.
1: Inggi, mungkin mohon izin Ratu Aji bisa ditingkatkan sedikit mic-nya, nggih Ratu Aji?
2: Oh, nggih.
1: Nggih, sampun becik niki kepirang. Di samping Ratu Aji wonten Dr. I Gusti Ayudhya Werdi Srikandi WS, SEMM, kelompok ahli Gubernur Bali bidang perempuan dan anak. Om Swastiastu, Bugong Dia, selamat datang di studio Pro 4.
3: Om Swastiastu, Rajang Semang Gongge.
1: Inggi, pun api gatre.
3: Astungkare, sehat.
1: Sehat luar biasa. Ratu Aji sehat nggih?
2: Nggih, astungkare.
1: Astungkare. Terima kasih juga untuk Ratu Aji sudah berkenan hadir nggih sarang Bugong Dia ring studio Pro 4 RRI Denpasar, karena kita akan bertahap ya informasinya terkait topik hari ini anak bukan pengantin, selamatkan masa depan anak. Mungkin kita membahas sedikit kondisi dumun Ratu Aji, ini kengir Ratu Aji. Kalau bicara tentang anak bukan pengantin, sebenarnya pesan utama dan kondisi anak, ya di Bali kita bahas dulu Ratu Aji ya. Seperti apa sih Ratu Aji di masyarakat? Silakan.
2: Inge, matur suk semua kengge.
1: Inge.
2: Pemirsa perempat RRI di mana pun berada, pagi ini kita diskusi ya tentang perkawinan anak. Jadi peta perkawinan anak di Bali ini sangat mengkhawatirkan ya. Karena kalau kita melihat angka data ini, kecenderungannya setiap tahun meningkat.
1: Okay.
2: Jadi dari 300 di 2023 menjadi sekitar hampir 500 di 2025.
1: Oh, naik 200-an ya, Bu Gong Sarang atau
2: ini. Artinya alarm ini buat Bali. Ya, khususnya di Bali kita bicara dulu. Sehingga ini perlu langkah serius untuk stakeholder terkait di kabupaten kota untuk berjaga-jaga atau mengantisipasi bagaimana ini bisa direm. Karena ini kan akan menjadikan dampak serius juga buat anak-anak kita di Bali. Tentang masa depan dia, tentang kesejahteraan dia, dan lain sebagainya. Jadi sehingga kita perlu bahas kenapa, bagaimana nanti mengantisipasinya begitu kan. Karena hampir itu baru dari sisi yang resmi dari laporan pengadilan negeri dan pengadilan agama di seluruh Bali ya, yang dikirim pada KPAD, yang namanya disebut dispensasi kawin. Nah, itu yang baru tercatat.
1: Yang terlihat ya.
2: Yang terlihat.
1: Yang tidak terlihat ya berapa tuh ya.
2: Nah, yang tidak terlihat ini lebih mengerikan lagi.
1: Oke. Okay,
2: gitu. Itu hampir 1.800 anak usia kehamilan di bawah 19 tahun. Kehamilan yang tidak direncanakan ya. Tidak direncanakan itu hamil gitu loh, bukan melalui, sehingga harus dipaksa dia kawin. Ada 1.800 lebih. Nah, ini juga kan mengerikan gitu. Sementara kita ini penduduk Bali sangat kecil, jumlahnya juga kecil, hanya anak-anak apalagi itu 1,3 juta gitu ya. Kalau tiap bulan ditambah 1.000, 1.500 gitu kan setiap tahun. nanti gimana?
1: Generasi kita berkurang ya, Bu Gongnya sarang ratu
2: ini
1: lagi ya?
2: Ini sebenarnya bukan kenakalan remaja ya, tapi kalau saya menyebut ya boleh dikatakan darurat kesehatan.
1: Darurat kesehatan remaja.
2: Karena itu faktor-faktor kesehatan, mengancam kesehatan anak di situ. Baik dia ibu, baik dia janin yang ada di dalam. Dan macam-macam complicated yang akan bisa menimbulkan terhadap anak. Makanya kita agak mungkin kalau membaca judulnya udah enggak kaget aja gitu ya. Itu kenapa ternyata banyak. Karena kita harus selalu menggaungkan di setiap kesempatan agar anggota masyarakat, para orang tua khususnya ya, para orang tua kemudian sekolah gitu ya, di tingkat SMP, SMA, SMK, SLB ya gitu, betul-betul hampir mau apa istilahnya mengkampanyekan. Di tingkat desa adat mengkampanyekan, tingkat masyarakat adat mengkampanyekan warganya agar jangan sampai terjadi perkawinan anak. Berbahaya itu buat buat ibu yang mengandung maupun anak yang akan lahir.
1: Sudah jadi anak, terus ada anak di dalam kandungannya. Nah, ya Ratu Haji.
2: Makanya kan saya sering bilang itu di setiap kesempatan. Masa ada sih anak merawat anak? Ya kan? Anak harusnya dia dirawat, mendapat perlindungan. Tapi dia gak rawat anak. Dirinya sendiri belum selesai untuk dirawat, terus dia merawat lagi. Nah ini yang belum disadari mungkin ya oleh kita semua. Jadi ini mari kita mulai segera mungkin ini segera mengambil langkah-langkah strategis agar bisa direm lah.
1: Iya, ingin. Siap Ratu Haji. Kalau dari data itu kan berarti setiap tahunnya bertambah Ratu Haji. Ya. Kalau untuk gendernya nih kan berarti selain perempuan ada, maksudnya dari data laki-laki gender dan perempuan yang mana lebih banyak Ratu Haji?
2: Yang kita bicarakan ini kan pasti perempuan.
1: Perempuan kan? Berarti
2: karena,
1: Ratu Haji.
2: Karena dia yang mengandung kan. Okay. Kalau laki-laki kan enggak gitu. Jadi perempuannya yang paling dominan karena ada implikasi penyakit yang serius di situ, komplikasi penyakit yang berbahaya yang bisa menyebabkan kematian kalau dia menikah di bawah 20 atau hamil di bawah usia 20 tahun. Itu berbahaya itu. Risiko kematian ibu, risiko kematian janin. Artinya kan kalau kita sudah paham itu sehingga perlu edukasi kesehatan yang masif ke seluruh lapisan, kan rugi juga menikah.
1: Iya, betul.
2: Kan tahu resikonya kan fatal gitu, meninggal. Kan buat apa? Harus tunda dulu lah.
1: Iya, siap Ratu Haji, harus sadar dulu Ratu Haji. Iya, siap. Kalau dari sisi Bu Gong, dia juga sebagai perempuan, sudah pastinya menjadi seorang ibu, melihat ya bisa dikatakan kurangnya edukasi tentang kesehatan remaja, bukan kenakalan remaja gitu Bu Gong ya. Dari bidang perempuan dan anak, kelompok ahli Gubernur Bali, ini kini Bu Gong dia, apakah momentum program yang memang mengajak para instansi kesehatan untuk memberikan edukasi kepada remaja-remaja, khususnya bisa menyasar ke sekolah-sekolah gitu Bu Gong ya, untuk mengentas yang namanya pengantin anak ya Bu Gong ya, silakan ya, Bu Gong.
3: Ya terkait dengan perkawinan anak yang memang mengerikan ya, saya sebagai perempuan kan mendengar data dari KPAD kok ngeri rasanya ya untuk anak-anak kita zaman sekarang ini ya sampai hampir 1800 itu kan luar biasa sekali. Itu yang tercatat. Yang belum tercatat
1: yang mana ya Bu Gong ya?
3: Ngeri sekali ya, apalagi di Bali sebagai daerah pariwisata ya. Dan terkait dengan apa yang sudah dilakukan dari Pemprov Bali, tentunya di Pemprov kan ada dinas ya, Dinas Sosial Perempuan dan Anak dan juga ada KPAD. Jadi tentunya sudah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Tapi ini juga perlu dimasifkan lagi bagaimana edukasi. Ini kan kita edukasi tidak bisa hanya sekali. Harus berkali-kali. Dan ini yang berperan dalam hal untuk menekan perkawinan anak ini ya dari keluarga pertama, kemudian sekolah juga yang harus selalu melakukan edukasi, kemudian juga di keluarga pengawasan juga ya, dan juga pemerintah, dan yang paling penting ini desa adat. Jadi desa adat ini kan sebagai apa lembaga yang kekuatannya luar biasa, ini kekuatan untuk sosialnya ini untuk di masyarakat ini. Jadi perannya desa adat harus dikuatkan juga karena di sanalah masyarakat lebih harus lebih aware dengan kondisi-kondisi masalah saat ini, terutama perkawinan adat. Dan juga banyak juga juru bendesa yang bingung juga nih Kitu Aji, terkait dengan ketika ada yang di bawah usia 19 dia sudah hamil, mau nggak mau kan juru bendesa kan juga harus harus melaksanakan sebagai saksi ya dalam upacara pernikahan. Ini adalah hal serius ini yang perlu kita sikapi bersama. Jadi mari jika kita juga harus berusaha juga di pencegahan ya. Karena kan kalau kita tugas kita kan dari KPAD, dari Wakil Gubernur ini kan pencegahan ya, edukasi, pendampingan ya, KPAD sampai mendampingi juga ini. Jadi memang harus menjadi atensi bersama, seperti itu.
1: Oke, kalau dari sisi pencegahannya dari tindakan preventif jadinya, ya, preventif, Bu Gung ya, napi kemantan nih Kak Bu Gung?
3: Yaitu edukasi, peran keluarga, keluarga jadi orang tua juga harus jangan cuek dengan anaknya, pengawasan sekarang pergaulan bebas, jadi itu juga menjadi salah satu karena gadget ya, smartphone ini juga sangat luar biasa sekali pengaruhnya. Jadi orang tua juga harus mengontrol ketika anak-anak juga menggunakan smartphone, dan di sekolah pun juga sekarang malah tugas-tugas sekolah kan lewat handphone semua. Jadi anak-anak sekolah sudah boleh bawa handphone. Nah, di situ harus perlu dibatasi juga. Jadi perkembangan IT ini kan juga berdampak, ada dampak negatifnya juga bagi bagi anak-anak kita. Jadi sebenarnya anak-anak yang seharusnya dia mengenyam pendidikan, dia fokus pada pertumbuhan perkembangannya dia untuk persiapan masa depan, ketika terjadi suatu kecelakaan ya, mau tidak mau mungkin push untuk menikah, kan ini juga tidak mungkin seperti yang sampaikan Tu Aji, anak mengasuh anak ya. Karena dispensasi kawin itu juga banyak sekali yang memang karena hamil.
1: Oh, alasannya karena hamil.
3: Alasannya karena hamil persennya lebih tinggi. Lebih tinggi. Seperti itu.
1: Okay.
3: Jadi ini perlu menjadi atensi bersama. Dan organisasi perempuan di Bali banyak sekali ada organisasi perempuan. Itu juga perlu ada perannya juga. Bagaimana organisasi perempuan ini harus juga mengedukasi, membantu pemerintah dalam mengedukasi di lingkungan sekitar saja. Edukasi, kemudian pendampingan juga ketika ada kasus bisa melaporkan kepada KPAD dan juga dinas terkait seperti itu.
1: Oke, kembali ke KPAD Provinsi Bali nih Ratu Haji Nge. Alasan memang yang paling mendasar adanya perkawinan adat adalah kehamilan, Ratu Ajingnya berarti perempuan yang kena, berarti nge, Bu Gungnya. Kalau untuk langkah preventif dari bidang perempuan dan anak, kelompok Ahli Gubernur Bali, lah salah satunya adalah edukasi, sosialisasi, mengajak, salah satunya peran desa adat nih, nge. Kalau seketrun-trunin nih, gitu Aji, itu kan juga di desa adat ya, Tuh Aji, nge. Dari pendampingan KPAD Provinsi Bali melihat pergerakan seketrun-trunin sejauh ini untuk mendukung pengentasan perkawinan anak seperti apa, Ratu Aji?
2: Ya, jadi tentu harus ada sejenis regulasi ya,
1: aturan,
2: ada regulasi yang jelas dulu dari desa adat. Desa adat itu kan sangat potensial, tadi Bu Diah bilang itu ada 1.500 ya, kalau tidak salah. Apa lebih sekarang nambah 1.500. Jadi 8, nambah lah 1.500 di seluruh Bali. Dan masyarakat kita ya ada di desa adat lah mayoritas kan ya, masyarakat. Dan sumber perkawinan anak juga di desa adat adanya kan gitu. Nah ini perlu apa, membuat sesuatu yang sederhana tapi efektif. Jadi pararam mungkin bisa dibuat pararam tentang perkawinan anak gitu judulnya. Kalau dulu mungkin ada pararam lain, ini ada khusus agar ada rujukan di situ apa yang boleh apa yang tidak. Agar seketrun-teruni ini terarah dia hidupnya. Kemudian peseraman sebenarnya sudah ada, tinggal itu diaktifkan lagi untuk seketrun-teruni melakukan kegiatan positif di luar jam pelajaran atau jam sekolah dia. Kalau lagi libur misalnya gitu kan segera aktifkan peseraman. Kemudian regulasi ini penting banget sebenarnya. Kita sudah semenjak 2022 itu kita sudah dorong bendesa adat untuk melalui MDA, melalui Dinas Pemajuan Masyarakat Adat agar segera membuat pararam tentang perlindungan anak. Jadi subnya bisa pilih sesuai kondisi daerah masing-masing ya. Dan yang sekian banyak kompleksnya perlindungan anak, mungkin pilih yang paling gampang lah. Yang paling sekarang misalnya ini untuk ngerem kan perkawinan anak. Sudah jelas ini. Hasilnya sudah jelas. tidak bisa kita bendung udah langsung naik terus gitu. Sebenarnya kalau ada upaya preventifnya yang berhasil kan itu kelihatan angkanya menurun.
1: Menurun ya. Betul.
2: Ini kita nggak bisa langsung, berarti di situ ada sumber hukumnya yang perlu. Karena kita juga punya sejenis hukum Hindu yang sangat visioner. Kita punya hukum Hindu yang sangat visioner di Bali. Di agama Hindu itu namanya Niti Sastra ya. Kitab Niti Sastra itu jelas-jelas menyebutkan Taki Takineng Swake Guna Widya Semare Wisaya Ruang Puluh Reng Ayuse. Artinya semasa masih menuntut ilmu, tuntutlah ilmu selama 12 tahun pelajaran dulu. 12 tahun wajib belajar 12 tahun. Urusan asmara itu, bercinta-cintaan yang serius itu setelah 20 tahun. Jadi nyambung dia, kalau undang-undangnya negara Republik Indonesia ini baru kemarin dia mengamandemen undang-undang. Tapi ini Niti Sastra sudah ada tahun 0. Sudah ada ditulis oleh pemelingser kita. Nah ini nanti pakai pegangan untuk para pendesa adat di seluruh Bali, MDA di seluruh Bali, ada rujukannya yang bisa dipakai, bukan melanggar. Ada Niti Sastra jelas, pasal di Niti Sastra menyebutkan seperti itu. Nah, sehingga terbitlah pararam perkawinan. Larangan, dilarang stop perkawinan anak, itulah kalau bahasa Indonesia. Atau pararam tentang perkawinan anak. Bukan artinya pararam yang melegalkan perkawinan anak. Melarang, isinya larangan di situ. Bagaimana kalau dia anak itu kawin umur berapa, setelah bekerja atau apa, izin orang tua dan segala macam. Begitu sih Bu Gung ya.
1: Iya, terima kasih banyak Ratu Haji dan juga Bu Gung Dia di sesi pertama. Nanti sesi kedua kita akan lebih bahas banyak seperti apa sih ciri-ciri pacaran yang sehat di zaman sekarang, Bu Gung dan juga Ratu Haji. Dan juga untuk desa adat, langkah yang tepat ketika menemukan warganya memang ya di bawah umur sudah kondisi hamil, seperti apa langkah-langkah yang harus dilakukan, apakah harus napi wasane sekadi nikah, pembentukan regulasi juga itu salah satu solusi dari KPAD Provinsi Bali juga nge. Apakah harus memanggil KPAD untuk mendapatkan pencerahan lebih lanjut, dan juga dari kelompok ahli bidang Gubernur Bali bidang perempuan dan anak, nama Leje Bos ngira kelan rai ring sesi kedua. Gongga sapa sanggra mewali ring sesi kedua Leje Bos kadu biasa ring pesawat telepon 0361223361. Ratu Aji sarang Bu Gong pesanakan aja Bos nge. Tetap unik ring perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Eh, anak ibu sudah bangun. Laper ya nak, mau mimi ASI ya. Cup, cup, cup.
6: Ibu, waktu Ayu bayi, Ayu juga minum ASI ya, Bu?
5: Iya dong, Nak. ASI adalah air susu ibu yang memberikan semua nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi untuk tumbuh dan juga berkembang. Makanya, ibu berusaha memberikan yang terbaik untuk tumbuh kembang anak-anak ibu dengan memberikan ASI eksklusif.
6: Kenapa dikatakan ASI eksklusif, Bu?
5: ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu sejak bayi lahir hingga usia 6 bulan tanpa tambahan makanan atau minuman lain termasuk air putih, kecuali obat atau vitamin yang diresepkan oleh dokter.
6: Wah, bentar lagi adik usia 6 bulan, berarti tidak perlu lagi ibu begadang ngasih adik ASI dong?
5: Bukan begitu sayang, setelah bayi berusia 6 bulan, dikenalkan makanan pendamping ASI atau MPASI. Namun, ASI tetap dianjurkan hingga usia 2 tahun untuk mendukung pertumbuhan yang optimal, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan juga mencegah stunting.
6: Oh, jadi gitu ya, Bu.
7: Bunda, berikan anak Anda ASI eksklusif untuk membantu mencegah stunting dan memberikan awal yang sehat untuk tumbuh kembang yang optimal di masa depan.
8: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

0: Inggera Kelantrai kembali hadir menemani ruang dengar Anda bersama Gongge Cynthia di Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Gongge akan sapa ruang dengar Anda, ada kesempatan rakadantre untuk Anda ikut bergabung di obrolan komunitas bersama KPAD Provinsi Bali di pesawat telepon 0361-223361 dan juga bisa di WhatsApp Pro 4 0878-9882-2420 dan juga melalui live di Facebook Pro 4 RRI Denpasar. Masih bersama Ratu Waji dan juga Bu Gongdia di studio Pro 4 RRI Denpasar. Kembali ke Ratu Waji Dumuniki Ratu Waji. Nge, kita membahas masih seputaran desa adat, karena desa adatlah perannya yang paling penting ya Ratu Waji nge, dalam pengentasan perkawinan anak di Bali. Nah, proses yang tepat jika prajuru desa adat ini menemukan warganya di bawah umur sampun ada tanda-tanda nih nge, Ratu Waji, dari perempuan dumun kehamilan, kena laporannya nge, Ratu Waji nge. Otomatis kan desa adat nih ke harus mensegerakan secara niskala Ratu Waji nge, dari bebantenan segala macam harus sah kenten dari segi niskala. Kalau untuk proses yang tepat dari skalanya seperti apa Ratu Waji? Mungkin bisa dibimbing dulu nih ke Ratu Waji. Silakan.
1: Sebenarnya kalau skala itu kan jangan sampai terjadi kehamilan lah. Itu kan melanggar hukum. Hukum skala, hukum niskala. Jadi harus mengikuti itu tadi, kembali ke pacaran sehat. Jadi agar jangan sampai terjadilah itu. Para haram ini fungsinya agar memproteksi kerama, ada rambu. Sebagai rambu saja. Sebagai rambu agar masyarakat itu tahu bahwa dilarang loh. Sementara para haram ini mengacu ke undang-undang ada lebih tinggi di atasnya, undang-undang negara termasuk rujukan hukum agama kita. Jadi seperti itu. Jadi biar dia tidak. Jadi bukan berarti kita ini harus bersama-sama menyetop, melakukan kampanye masif stop perkawinan anak. Nah, gitu aja. Di situ sebenarnya jargonnya, jangan sampai nanti ini malah menjadi oh enggak apa-apa atau bisa juga nanti ada dispensasi kawin. Nah, ini kan jadi seperti memudahkan
0: gitu. Betul.
1: Jadi seperti apa istilahnya, kalau ada insiden gitu ya, harusnya tidak, kalau pendidikan budi pekerti ini sudah mencengkram di hati sanubari anak-anak, dia bisa protek kok, saya yakin. Karena masih banyak anak-anak itu yang konsisten membawa sikap, membawa diri dalam pergaulan baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Banyak anak-anak Bali yang berprestasi, banyak anak-anak Bali yang hebat, banyak wanita Bali yang hebat, contohnya di sebelah saya ini. Nah, beliau ini udah sampai level doktor gitu loh. Badan banyak, aktivitas yang tempuh, artinya ada public figure yang bisa dicontoh oleh masyarakat Bali, oleh para remaja. Jadi banyak kita, istilahnya memang sih, kita mau kemana, mau ke kanan, mau ke kiri, itu hak-hak mereka kan. Tapi secara kelembagaan negara kan harus kita tunduk juga dengan aturan. Karena itu jadi problem negara yang serius di kemudian hari, kalau tidak dibendung gitu, Bu Gong. Jadi makanya kita harus mulai sadar bahwa ini berbahaya. Anggap bahaya laten, boleh dikatakan kalau saya menyebut anak-anak ini kalau sampai dia kawin, artinya mereka sebenarnya tidak salah ya. Mereka nggak tahu apa. Mereka korban sebenarnya, korban situasi, korban keadaan, korban atas orang tua yang kurang aware, atas lingkungan yang kurang aware, sekolah yang tidak empati dengan anak, bukan anak saya, padahal konsep kita semua anak-anak kita.
0: Anak-anak kita.
1: Ya, dari situ harusnya mereka mulai sekarang ini, setelah kita narasumber berdua ini berbicara, masyarakat Bali mulai sadar. Kalau enggak nanti, wah kita sulit mencapai generasi emas
0: 2045.
1: Karena itu diharapkan bonus demografi yang anak-anak berkualitas yang bisa memimpin nanti. Semua calon-calon anak yang usia 10 tahun sekarang kan yang mau calon pemimpin 2045 nanti. Nah, harus disiapkan, harus sadar ini semua orang tua, terutama orang tua yang paling penting sangat dekat dengan
0: anak.
1: Dan setiap hari dia harus bangun komunikasi yang berkualitas. Jangan alasan sibuk main HP atau apa, itu boleh, tapi komunikasi personal contact, body contact sama anak, dilihatin body language anak kayak apa sih, dia perlu apa sih sebenarnya. Nah, kalau kita enggak nada-nada galak gitu kan mereka takut.
0: Iya, mereka, tidak transparan tentang informasi mereka.
1: Tidak berbicara tidak fair.
0: Fair,
1: apa adanya dalam hati, sehingga nanti berbicaranya di luar.
0: Di luar, malah itu orang berbahaya. Tua tahu dari luar.
1: Jadi, bahkan bukan yang menyelamatkan nanti, tapi itu akan memangsa dia. Nah ini kan para orang tua harus apa istilahnya, super hati-hatilah sekarang.
0: Oke, baik. Kembali ke Bu Gong Dia, tadi Gong Get Notice, Ratu Aji mengatakan pacaran sehat. Apakah selama tindakan preventif dijalankan, contohnya edukasi kepada anak-anak, wenten materi niki Bu Gong terkait pacaran sehat itu seperti ini loh anak-anak, apa wenten sekadi nikah Bu Gong, bisa diinformasikan Bu Gong?
2: Ya, jadi pada saat kita sosialisasi tentang perkawinan anak, tentunya kan kita juga menginformasikan bagaimana sih pacaran yang sehat ya. Jadi kita juga terutama di kesehatan ini untuk perempuan, kita juga sampaikan bagaimana sih nanti ketika pernikahan dini terjadi ini, anak-anak yang belum siap secara mental ya, kemudian dia hamil kan sudah tekanan mental ya. Kemudian dia harus melahirkan dengan kondisi menikah dalam ketidaksiapan, lahir batin lah tidak siap. Tentunya ini juga akan menjadi peningkatan dari angka perceraian. Dengan banyaknya pernikahan dini, tentunya angka perceraian juga pasti akan tinggi. Ini otomatis ini. Karena ketidaksiapan dari pasangan dini ini. Jadi perlu kesehatan juga kita edukasi, bagaimana ketika usia tubuh ini ya, yang belum siap ya dengan kehamilan, karena menjadi seorang ibu kan berat ya sebenarnya ya. Itu harus secara fisik juga harus siap, secara mental harus, itu harus kita edukasi juga ke anak-anak perempuan supaya mereka juga ketika ingin berbuat yang mungkin yang ini ya yang negatif, berpikir lagi gitu loh. Dan ini juga kalau saya lihat sih pergaulan bebas ini penting sekali
0: baik ya. Mohon izin saya potong dulu karena pendengar ada yang ingin masuk, nanti kita bahas kembali ciri-ciri pacaran sehat ya. Om Swastiastu, selamat pagi.
3: Om Swastiastu, Gunggak Cynthia.
0: Inggi, Om Swastiastu, selamat pagi, Sarang Sire.
3: Iya, diterima.
0: Ampura, tidak terdengar dengan baik, Sarang Sire?
3: Iya, Putri Manggis.
0: Oh, Ibu Putri Manggis, Udangan Gianya. Terus, Sarang Narasumber, Ibu?
3: Rajang Semang, Sarang Narasumber.
1: Iya, Rajang Semang, Ibu.
3: Ampura, titiang mirangnya sepengal-sepengal, tapi hanya niki sekedar mantan sharing dari pengalaman di lapangan. Dumun kebetulan juga titiang sarang di aktif ting kegiatan adat wanita dan juga sarang ring napi sosial seakan. Kok sekarang?
0: Gih, minap dia alitin kide volume radio Ibu Putri Manggis, gih?
3: Gih, ampun.
0: Gih, sampun, durus.
3: Tadi terakhir di yang piragi ini pacaran kita. Ampure yang yang sering ngobrol sarang mak-mak, dadong-dadong, ibu-ibu dan umur di bawah junior dan junior, senior, tengen-ten. Yang zaman dulu memang orang itu agak pedes kalau ngasih tahu orang anak-anak, tengen-ten. Titiang juga ngalamin, tengen-ten. Sunodik ini, kan seperti itu dulu. Nah, sekarang beberapa pengalaman setelah kita sharing ini ke bahasa aja yang dipermanis. Apalagi sekarang wenten istilahnya COVID. Kalau titiang pribadi ngasih tahu keponakan dan anak-anak teman, kamu sudah punya pacar, kalau pacaran silakan. Karena semua orang alami hal itu dari namanya ada manusia. Cuman ingat, pacar itu kayak COVID, tak gituin, jaga jarak. Yang selalu gitu. COVID yang pakai bahasa yang tren saat ini dia ngasih tahu keponakan. Jaga jarak, boleh saja. Kamu ikut yang begini, begitu boleh saja. Asal tidak merepotkan orang banyak. Yang di tiang kenten, kalau kamu bisa mengatasi sendiri, silakan mau gue. Kenten nancen, kita cuma memperbaiki bahasanya mantan. Atoh ya mikir menarik ngelen kan, kenten. Ampun kenten, yang kedua nike ampure mungkin agama, pendidikan agama nike. Nike yang perlu sedikit-sedikit, tidak seperti dulu agama sengajian kayak ini, bukan gitu. Yang semuanya agama itu mengajarkan yang baik. Kita yang pribadi loh Niki punya saran begitu. Namanya hidup itu tanam panen. Semua orang dulu menanam kita panen. Kita menanam belakangan manen. Kenten manten gengge serang narasumber menawi Niki wenten lah sedikit 25% kali wenten ianya. Seandainya tidak berguna ampura manten. Kita yang wali yang Om Santi.
0: Inge, matur suksu sama Ibu Putri Wangge. Sementan sanelianan jantah sanggong ya. Ring pesawat telepon 0361-223361. Yang sampun nak tua, kenten ngorte, ngemel-mel. Kentennya tidak masalah, yang penting untuk kebaikan sang anak. Ratu Aji nge, sarang gong dia nge. Niki otomatis gongnya juga kena. Karena gongnya kenten muda nge. Tapi tidak di bawah umur lah. Sampun bebas berarti nge, bebas. Tapi dalam artian tetap jaga jarak. Karena wenten masih impian-impian, cita-cita yang harus diraih kentan nge. Nah, ngenenin ini tadi Niki nge, Bu Gong, kembali kita lanjutkan tadi perbincangan Bu Gong mengenai dari materi edukasi Bu Gong yang Bu Gong bawa selama Niki untuk edukasi-edukasi kepada anak-anak nge, dari edukasi kesehatan nge, Bu Gong nge, mental yang kena juga Bu Gong nge. Mungkin bisa dilanjutkan kembali Bu Gong informasinya nih, Mang Dejangkep Durosan.
2: Ya, terkait dengan pergaulan bebas itu, kita kan seperti yang disampaikan dari Ibu Putri Manggis, kita bahasa yang harus kita ubah sekarang. Anak-anak sekarang kalau kita keras, mereka lebih memberontak. Jadi kita bahasanya yang lebih kita pakai emosional. Jadi sama anak-anak sekarang kita nggak bisa terlalu keras. Jadi bahasa-bahasa yang mengajak ya, seperti itu. Jadi emang agak susah Niki Gen Z, Gen Alpha Niki.
0: Aduh, gongnya kena Niki Gen Z udah tiba gong.
2: Karena yang di milenial yang dengan anak-anak dia kan Gen Z, Gen Alpha.
0: Gen Z, Gen Alpha.
2: Emang agak susah. Kita harus memang terbuka. Jadi bicara dengan anak itu harus dari hati ke hati.
0: Ya, dan termanis nih bahasa nih Bu.
2: Dan memang edukasi ini kan tidak hanya dari peran desa adat saja, tapi peran lembaga-lembaga agama seperti PHDI, MDA, kemudian ada Walubi ya, ada WKRI dan agama lainnya, semua agama itu harus berperan juga.
0: Sama perempuan mentan Pakis Malaysia.
2: Pakis ya, Pakis juga. Dan ini kalau kita bilang zaman sekarang ini degradasi moral. Ya mungkin ya. Ya jadi bisa itu lembaga agama yang harus lebih apa? Lebih intens juga edukasi ke anak-anak. Peran sekolah, peran keluarga, peran lingkungan ya, desa adat dan pergaulan itu juga kita tidak bisa terlalu membatasi anak. Kalau membatasi malah maling-maling nanti dia bergaul kan lebih bahaya.
0: Mengkep-mengkep
2: dadasnya bungungnya. Iya, mengkep-mengkep jadi lebih bahaya lagi.
1: Memang terjadi itu.
2: Ya seperti itu. Kita yang sebagai orang tua yang harus memahami, mengikuti caranya bagaimana sih kemasannya nih supaya anak-anak kita itu bisa lebih terbuka seperti itu. Jadi kita yang harus memutar otak ini itu aja.
0: Bener ya, peran orang tua yang utama dibenge Ratu aja sarang Bu Gongnya. Kalau untuk ciri-ciri pacaran yang sehat itu seperti apa Bu Gong nih?
2: Pacaran yang sehat ya kalau kita masih sekolah ya, kita ya diskusi kelompok lah ya. Kita ketika kita ketemu boleh sih kita saling tertarik ya, saling suka, tapi jangan terlalu bucin lah. Karena kita harus memikirkan masa depan kita. Belum SMP harus tamat SMA, harus S1, belum lagi bekerja kan. Kalau lagi ada keinginan pendidikan lebih tinggi kan lebih bagus ya. Tapi jangan juga sampai terlambat nanti menikah karena keasikan dengan karir.
0: Iya.
2: Karir dan sekolah. Gitu.
0: Betul.
2: Ya.
0: Siap Ratu Haji dan juga Bu Gong, kita mesanakan jebos. Nanti di sesalan ternyata Gongnya akan buka kembali line telepon, siapa tahu ingin sharing dan menemukan kondisi skadi topik makin ya, kita mencari solusi bareng-bareng untuk menuju generasi emas 2045 yang disampaikan oleh Ratu Hajing ya. Kita mesarkan jebos ataupun dikirim perompat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
4: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
5: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
4: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
5: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
4: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
5: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
4: Wih, keren banget.
5: Alamatnya di mana tuh, Kak? Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
4: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
6: RRI Denpasar, selamat pagi.
4: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: cobek atau ulekan atau lemper. Cobek, ulekan atau lemper terbuat dari tanah liat, semen atau batu. Alat ini biasanya digunakan untuk mengulek atau menghaluskan bumbu dapur seperti bawang merah atau bawang putih, merica, lada, rempah-rempah atau cabai. Dengan menggunakan alat ini, membuat cita rasa atau aroma bumbu lebih terasa dibandingkan bila dihaluskan dengan menggunakan blender. Cobek masih menjadi alat dapur tradisional yang dicari dan dibutuhkan oleh para ibu rumah tangga. Selain ibu rumah tangga, cobek juga sering dijumpai pada pedagang bebek goreng yang biasanya mangkal di pinggir jalan untuk membuat sambal terasi sebagai pelengkap untuk menyantap bebek goreng.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggih, Rakelantrai mewali nyaringin Rakelantrai senimeter yang pekebon soang-soang nggih ring acara Rahayeung Bali obrolan komunitas kesaringin KPAD Provinsi Bali. Kembali ke Ratu Aji, nih ke Ratu Aji, kita akan membahas jenis dan bentuk tindakan bagi seorang pelaku. Contoh yang paling gampang gue nggak bisa cari contoh nih nggih, ketika ada pelaku nih nggih usia sampun dikategorikan dewasa. Tapi yang dia ajak untuk menikah, kan kita membahas banyak perempuan. Perempuan nih di bawah umur Ratu Aji. Nah, nikah jenis dan bentuk tindakan untuk seorang pelaku, nikah cocoknya apa Ratu Aji nggih? Bisa digaungkan nih Ratu Aji, Mang De Uning Sematan Sarang Sami.
1: Pertanyaannya berat ini jawabnya.
0: Duh.
1: Tapi nggak apa-apa, itu bagus dibuka ya biar kita cerdas semua, apa enggak semua. Jadi perkawinan anak. Nah, yang saya menjadi konsen perhatian, jangan sampai dispensasi kawin ini dipakai alat. Dipakai alat untuk menghindari kejahatan yang dilakukan. Ini kriminal. Udah tahu itu anak itu kekerasan seksual pada anak kan berat hukumnya. Itu nggak boleh, dilarang. Bagi pada orang dewasa, apalagi orang yang sudah beristri, apalagi sudah kakek-kakek, ini nggak boleh. Sadar dirilah, jangan bermain-main sama anak. Itu berat hukumannya. Nah, di pihak pemberi dispensasi dalam hal ini kawan-kawan di pengadilan ya harus aware juga dengan kondisi itu. Jangan hanya terbit aja. Jadi nggak bisa, nanti nggak bisa rem kita. Jadi nggak ada remnya, itu bablas semuanya. Jadi semakin nanti dari 1.800, 2.000, 3.000 habis anak kita. Nah, ini harus dibedakan. Jadi kalau kondisinya seperti yang Gongge tadi tanya itu harus dilihat dulu duduk persoalannya ini. Jadi yang pertama yang mereka bingung ini kan anak saya ini yang terjadi kelasiman yang terjadi karena orang kita permisif dan pemaaf harus dirubah. Pertama ini anak saya ambil gimana, nggak punya suami dia, nggak apa-apa biarin jadi anak negara. Tapi si pelakunya ini harus diproses secara hukum.
0: Secara hukum.
1: Biar dia jera gitu. Kalau ini dia sejenis apa istilahnya itu? Residivis melakukan kejahatan yang berulang.
0: Iya, berulang-ulang.
1: Kalau
0: iya.
1: Abis ini dibiarkan nanti dia melakukan yang sama
0: iya, di tempat lain. Korbannya bertambah juga ya, Ratu Aji. Nyaman, betul.
1: Tidak
0: betul,
1: ada hukum kebal buat dia. Makanya penerapan hukum ini penting juga gitu. Ada dua sisi, satu preventif saya setuju, lakukan dengan berkualitas seperti Bu Diah bilang tadi itu harus dengan organisasi semacam bagus, setuju, saya dukung, lakukan itu. Tapi kalau preventif sudah, kan ada represif juga.
0: Represif tahap penyembuhan.
1: Untuk pencegahannya represif, karena ada undang-undangnya, ada payung hukumnya masih hidup sampai sekarang. Kapan dilaksanakan itu oleh penegak hukum? Kan ini harus jelas. Kalau ini tindakannya kriminal, ada unsur kriminalnya, ini nggak bisa dipaksakan pemangku apa istilahnya pemuka adat kita untuk mengawinkan anak dalam kondisi begitu. Resikonya setelah anak ini lahir mereka bercerai. Jadi pelakunya ini bebas dia, tidak ngurus anak, mengawini anak orang. Leha-leha nyari mangsa lain lagi. Nah, gimana coba? Enggak punya anak seperti itu, mau?
0: Enggak.
1: Nah, kan bisa sendiri
0: tidak,
1: kan?
0: Tidak,
1: satu
0: tidak.
1: Pertama happy menerima mas kawin, kemudian dapat mas anak lagi untuk urus. Dia tinggal pergi, tidak ada tanggung jawab moral
0: tidak tahu jawab,
1: dan ekonomi di situ. Sehingga itu harus, kalau menurut saya, hukum harus ditegakkan.
0: Harus hukum ditegakkan.
1: Hukum, pertama hukum harus ditegakkan bukan dispensasi. Kalau itu kan rusak negara ini. Mereka kriminal kok dispensasi, lihat habis mereka kawin benar nggak? Nah, nanti lanjutannya adalah perlu akademisi universitas melakukan riset secara ilmiah. Kalau saya berbicara secara kasat mata ya, praktik dangkal gitu. Tapi secara ilmiah nanti para akademisi, para dosen itu melakukan penelitian bagaimana sih dispensasi yang hampir 500 orang ini setelah 5 tahun semenjak dispensasi keluar, apakah dia menjadi keluarga yang utuh? Apakah anak-anaknya ini sehat, bertumbuh, berkembang? Apakah keluarganya ini harmonis? Dan lain sebagainya. Sebagai indikator ekonomi Bali itu. Kalau enggak kan kita menciptakan kemiskinan baru.
0: Iya, iya.
1: Ekstrem betul. Lagi, bukan baru saja. Mm. Itu gue enggak.
0: Inge. Terima kasih Ratu Aji nih, Ratu Aji nge. Dari apa yang disampaikan berarti hukum ya harus ditegakkan kembali Ratu Aji nge. Baik, kembali ke Bu Gungdiah. Terkait dari visi dan arahan dari pemerintah Provinsi Bali Nangun Satkartiloko Bali gitu Bu Gung ya. Bermakna menjaga kesucian, keharmonisan alam Bali beserta isinya. Berarti isinya kan juga dari pawongan nih nge, dari Trihita Karana kan hubungan manusia dengan manusia. Kalau sudah ada perkawinan anak kan tidak suci dan tidak harmonis jatuhnya nih Ibu Gongge. Nabi Malih pastikan wenten dampak sosialnya nih sekadi pernikahan kita di belakang layar wau wenten Nabi wasan ini ke minta-minta seorang anak-anak kecil kenten nge penjual tisu. Nah melihat kondisi seperti itu di wilayah Bali apakah masih ada nih Ibu Gong? Nah kira-kira masih ada Nabi ten terus dan solusi yang paling terbaik apa nih Ibu Gong silakan.
2: Jadi kalau kondisi saat ini kan data kita kan dispensasi kawin itu hampir 400 ya Tu Haji ya. 500. Secara data nasional 19.790. Jadi yang menyambung sedikit ya tadi
0: Tu
2: Haji perlu juga efek jera juga dengan pelaku ini. Karena sekarang kan ketika anak hamil keluarga langsung panik bagaimana menjaga nama baik keluarga dikawinkan ya, seperti itu. Jadi masih terjadi banyak ini ya. Perkawinan anak ini dan memang harus menjadi atensi pemerintah. Ya kita tidak harus apa? Kita secara regulasi kita sudah ada ya undang-undang apa perperda ya, perlindungan anak sudah ada, diturunkan mungkin ke kabupaten kota, kemudian juga ada pararem. Mungkin pararem yang tepat mungkin perlindungan anak Tu Haji. Jadi dia bisa mencakup perkawinan anak, kekerasan juga bisa mencakup. Itu yang perlu kita dorong di PMA di Dinas Pemajuan Adat dan juga MDA. Jadi banyak hal sebenarnya yang perlu atensi dan pemerintah pun juga harus aware dengan kondisi-kondisi perkawinan anaknya tidak boleh cuek kita. Makanya kita juga perlu nanti dengan jaringan kita berkumpul ya dengan organisasi-organisasi lembaga agama, kemudian organisasi perempuan yang concern dengan perempuan dan anak, kita buat gebrakan lah, buat program lah bagaimana sih supaya di Bali ini tingkat apa perkawinan anak ini bisa menurun. Kalau kita mau Bali zero perkawinan anak, saya rasa tidak mungkin ya. Susah nih, Ki.
0: Belum berarti ya, Bu Gung ya.
2: Belum setidaknya bisa menurunkan dengan melakukan penguatan di peran keluarga, kemudian penguatan peran sekolah juga, penguatan di peran desa adat dan juga di lingkungan-lingkungan sekitar kita seperti itu.
0: Iya, baik Bu Gung. Dia Ratu Aji sareng Bu Gung karena kembang Toto Gala, malih kali menit ke mantan, siki menit niki untuk penutup di acara obrolan kami. Apa yang ingin disampaikan Ratu Aji? Siki menit niki Ratu Aji silakan.
1: Oke. Pertama untuk orientasi muda Bali ya, remaja pinter-pinter untuk memilih pergaulan di zaman sekarang ini yang serba instan gitu ya. Karena masa depan kalian itu tidak ternilai harganya.
0: Harganya, betul.
1: Ya,
0: setuju.
1: Sangat mahal masa depan remaja itu. Generasi. Kemudian untuk para orang tua, bangun komunikasi yang berkualitas dengan anak agar anak ini bisa berkomunikasi secara terbuka. Bagaimana apa yang menjadi keluh kesah dia bisa langsung kita terima sebagai orang tua dan bisa kita kasih solusi bagaimana agar dia tidak mencari solusi di tempat lain lah.
0: Ya, kenyamanan juga di tempat lain Ratu Aji ya. Inge, siap Ratu Aji ke Bu Gungdiah khusus untuk perempuan agar barang berharganya tetap dijaga nih guys. Seperti apa menyayangi diri sendiri Bu Gung silakan.
2: Jadi khususnya ini untuk perempuan ya sayangilah diri sendiri, jaga itu yang namanya yang harus dijaga.
0: Dijaga ya, tidak boleh disentuh sembarangan ya. Kita punya istimewa, jadi, tidak ada yang lain.
2: Ya, karena harapan kita adalah Bali ini bisa mewujudkan bagaimana setiap anak itu bisa tumbuh, kembang dengan baik, mengenyam pendidikan dengan baik, tanpa nantinya dipaksa untuk menikah karena sesuatu hal ya, kecelakaan ya. Dan itu pun kesiapan mental lahir batin itu juga sangat dibutuhkan sekali ya. Jadi kita di Bali ini berharap bahwa generasi Bali ini juga menjadi generasi yang memang berkualitas dan juga ada masa depannya. Jadi tolong bagi adik-adik ya yang masih SMP, masih sekolah, usia SMA, tolong jaga sekali pergaulan ya. kembangkan bakat kemampuan adik-adik ini dalam ruang-ruang diskusi yang positif ya. Jadi kami dalam di pemerintahan juga pastinya akan terbuka ya, terbuka dengan memberikan ruang, memberikan apa tempat yang nyaman ya, bagaimana generasi muda ini supaya bisa tidak bingung ini kemana sih kita punya bakat, kita punya ini, kita punya dinas-dinas terkait banyak sekali ini dengan bidang-bidang, kembangkan di situ. Program pemerintah Provinsi Bali banyak sekali, ada hajatan-hajatan apa kemerdekaan, kita membuat lomba-lomba, ada bulan Bung Karno, kita buat lomba-lomba, kembangkan bakat adik-adik di sana. Betul, betul. Dengan adik-adik generasi muda itu aktif, berkegiatan, positif, tentunya akan melupakan hal-hal yang negatif.
0: Negatif, betul. Karena udah sibuk ke, ya kembali lagi kegiatan positif, udah sibuk terus belajar gitu ya, Bu Gung ya, mengembangkan bakat ya. Seperti saya contohnya hari ini ya, yang apa disampaikan oleh Bu Gung, ruang diskusi. Saya diskusi bersama orang-orang hebat, Ratu Haji dan juga Bu Gung Dia. Niki salah satu pengimplementasian generasi muda. Ya, terima kasih banyak Ratu Haji dan Bu Gung Dia ya, sudah hadir juga di studio kami ya, walaupun mengungsi sebentar, semoga kenyamanannya tidak hilang niki nggih. Ampun dahar semeton yang nimenton kekirangan Ratu Haji, Bu Gung, Aksam Ayang niki nggih penyanggranyane, mogi-mogi bantang mangkin ngemawasang indi perkawinan anak, lebih tepatnya anak bukan pengantin, selamatkan masa depan anak. Peran orang tua niki kuncinya komunikasi yang baik enten nggih. Generasi berkualitas niki pengabdir Ratu Haji sareng Bu Gung Dia talar gongge Sintia nggih. Suksema nakalan rai Malaysia Bos Susan Gongga wantem di Dede sana nyaringin kantos jam 3 Sanje Malaysia Bos. Kita tutup acara obrolan komunitas dengan para Mas Santi. Om Santi Santi Santi Om.

Sahabat budaya, timbulan sampah di sungai-sungai wilayah Kota Denpasar mengalami penurunan dari sebelumnya 44,1 ton menjadi sekitar 30,6 ton per hari. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Denpasar, Ketut Ngurah Artajaya mengatakan, penurunan tersebut menunjukkan mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan membuang sampah pada tempatnya. Meski demikian, volume sampah yang masuk ke sungai masih tergolong tinggi dan perlu terus ditekan. Sekian, Gatra Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
1: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
0: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
2: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok. Ogoh, ogoh.

Ogoh-ogoh merupakan salah satu tradisi masyarakat Bali dalam rangka menyambut perayaan Hari Suci Nyepi. Ogoh-ogoh berasal dari kata ogah-ogah yang berarti sesuatu yang digoyangkan. Ogoh-ogoh termasuk seni patung yang berasal dari kebudayaan masyarakat Bali yang menggambarkan kepribadian Buddha Kala. Sehari sebelum Hari Suci Nyepi, saat pengerupukan, ogoh-ogoh diarak keliling desa dengan tujuan menetralisir energi negatif menjadi energi positif. Ogoh-ogoh merupakan karya kreatif yang disalurkan melalui ekspresi keindahan dan kebersamaan. Pada awalnya, ogoh-ogoh terbuat dari kerangka kayu dan bambu. Setelah itu, kerangka akan dibungkus dengan kertas. Seiring berkembangnya zaman, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat ogoh-ogoh juga semakin berkembang. Masyarakat Bali kini menggunakan bahan berupa besi dan bambu yang telah dirangkai menjadi anyaman dan dibungkus dengan gabus atau styrofoam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Raka dan Rai ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun. Program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
2: Cara dua ini kita ulang kesarengin kuari tala.
3: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
1: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Bu, pagi ini jadwal Kaira ke posyandu lagi kan?
1: Iya ya, hari ini jadwal imunisasi DPT lanjutan. Jadi gak boleh telat lo ya. Pemberian imunisasinya kan harus tepat waktu.
0: Iya dong Bu, karena kalau terlambat imunisasi dan tidak lengkap akan berpengaruh kepada tumbuh kembang anak Bu.
1: Betul ya, apalagi menurut laman Kemenkes yang Ibu baca lo ya, tujuan imunisasi adalah melindungi anak dari berbagai penyakit. Kan anak yang sakit-sakitan lebih rentan ya terkena stunting, karena gizi dan energinya lebih banyak digunakan untuk pemulihan, bukan untuk pertumbuhan.
2: Ayo, ayah bunda, ajak si kecil ke posyandu atau ke fasilitas layanan kesehatan terdekat untuk imunisasi. Imunisasi lengkap dan tepat waktu membantu mencegah stunting pada anak.
3: Manuk Dewata. Manuk Dewata adalah wahana sang Atma yang berfungsi untuk melancarkan perjalanan Atma dari berbagai rintangan atau hambatan yang akan dialami oleh roh dalam perjalanannya menghadap Sang Yang Widiwasa di alam Swaloka. Manuk Dewata disebutkan berbentuk burung cendrawasih dalam kutipan artikel Stiti Dharma yang dipergunakan dalam upacara Pitrayatnya untuk tujuan menyucikan roh atau atma dari panca mahabhuta dan panca tanmatra sebagai unsur-unsur benih kehidupan manusia.
4: Mari lestari

0: Om swasti astu rajang semang ratu dedaneng. Ye, mawali titian ki. Adik kape ngadeng ring acara duit acara dagang kandan. Namunin narahino sukre sademangkin. Ye, pasti kajane satu pengabden titian ratu dedane persido. Kepangge, satu kena rajang rahayu. Sarang keluarga, sarang pewistro, sarang sami. Ye. Namunin narahino sukre sademangkin ki. Semeton selat segera sanemdui galah. Jagi sangre titiang niki, wanin agak telat niki titiang rawuh niki tampil terangkil nge. Nge, om swastiastu. Om swastiastu.
1: Nge.
0: Om swastiastu, rajang semang niki kantun.
1: Nggih, dikang kalau saking Lembongan niki.
0: Sire niki Pak Mangku niki.
1: Nggih, Pak Made.
0: Nggih, pun api gatre ampura niki, nembe niki.
1: Semangkin niki, niki Pak Ade, Pak Ade ya pun api kena
0: nggih. Nggih, astung karo kena Pak Mangku.
1: Nggih, yang jadi ngarang niki Pak Made.
0: Terus terus.
1: Om swastiastu. Luago.

0: Nih, bawa semakin kewendanan ide putra rikering wewidangan puri mas handakan niki bangku.
1: Ring bongkar.

0: Rikalaning punika kebawas beh Dewa Ratu ledang pikayun idone nyurianin kewentenan
1: ya.

Wenten lantas di kering sore ngenake wenten jurang pangkung san lintang dalem pisan.

0: margi yang pengastutine ide tur matur piuning ring ide sang sude somo
1: malih
0: sithik Pak. Terus aku terus kan mumpung pecek niki.
1: Wow, cana yang begawan.
0: Inggih, rikalan ide yang begawan ngemedalan pawecana sane mangkin.

0: segera yang didiang bakal nyangere pengerauh baru sang pengerauh sami.
1: Si

0: Niko menawi dayang rasa yang didiang mewit saking pengrauh iratu sarang sami.
1: Inggih, Ade.
0: Kang Yang ki pamangku atosane.
1: Kalau rasa punika yang ini ngomong mantan Pak Ade. Inggih, semenang segala maliki de, nang semeton niki. Ye kape ngajang peniki jero sandat
0: nggih
1: mungkin monggo sareng Pak Ade sareng jero candra kaler nggih niki kaler ring lembongan Pak Yulis ingkinian Pak Dewi kaler Pak Ane Pak Jero Gedeka Demogira Hajang Kak Pras niki ring manjarnyo romangku Dane Gusti ring sompang niki katanya Kak Pina memang Pina ini suci mau Pak Ade
0: ini
1: penggalah titiang akeh ambil angkin atur titiang semeton titiang jomun niki Pak Ade mugi rahajong mugi antar kemargin ini untuk titiang untuk promo cantik om cantik
0: ini suksemu mangku praja pati ring lemon ini Jurus sangir kalah duit ini jauh serawetan jeru sandat Pak Dewi Pak Ani taler Om Swastiastu
2: Om Swastiastu Brima De Bagus
0: Inggi siapa sirah iring titiang
2: Selat Segara Brima De
0: Selat Segara Bu Jeru
2: Inggi patung
0: Inggi
2: Anek Ongi, besandean dumun jero mangku. Wedang-wedang dumun.
0: Wedang-wedang.
2: Kajeng sarapan.
0: Sambilan monitor kenten.
2: Nggih, niki ngarengin kedek lima dingi.
0: Durus.
2: Nyelendeng dulung tiang.
0: Yang rendeng duludan kenten.
2: Ampun duludan niki.
0: Durus.
2: Om Swastiastu.

Mek-mek subuh antes ada ane cening bakal ngalih. Rabi nak boyuso ada ane cening.

sedang melake masih nenek nang meme bapu nu hidup ada nu seger perpading lah cucu nu ngidang-indang kemu kelapangan nenek.

0: Ian tuh liring rupa, beh dewa ratu jegek makete-kete kan sekadige Cynthia sing ngadeng alam iki.
1: Angge sekadige gak Cynthia.
0: Nggih.
1: Angge ilang gak lagi gede ni mandenge.
0: Terus.
1: Bu jero cadre mula. Ani sareng Kak Pina, Kak Ani. Niko Guru Mira Marani lanang istri
0: Justi Sompang yeah.
1: Jeromangku Wirodana lanang istri kiring dan pasar ni Oda Weni Ibu KBB Rini Ita jerom situ salam kami lima tinggi bangkulin dah. Ini adalah wayang Om Santi-Santi Om.
0: Cuk semua. Ini terus ini ukuran Om Santi-Santi. Bih, ini niki lancar. Semoga Om Selat Segaro di tiang. Terus Om Santi-Santi.
2: Swastiastu.
0: Iya, Om Swastiastu.
2: Kendang, salah jalur di siang.
0: Sama siaran iki.
2: Guang Kak Kunyuk.
0: Weh, Kak Kunyuk wali jebos nih lagi rebut rebutnya.
2: Kendang, jalan rebut nih, ya di kampung.
0: Semua Kak Kunyuk. Eh, jak boleh kan nyeleduk Kak Kunyuk di sini. Amburos, sementara yang darat mulai jebos, tinggallah rebutan iki. Hei Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu Pak Madih.
0: Hei.
3: Siang jaginya rengin antuk upu hadri Pak Madih.
0: Siapa sih Roniki?
3: Siang Kak Pina. Musuh.
0: Hei terus Kak Pina.
3: Isuk semua gadrene jero mangku Raja Pati ring Lembongan Kalor semeton tiang tanisiotan ring Yungut Batu Lembongan Ceningan Dumogi kena karong sami tur maning Gusti Ngurah saking Sompang Kak Praste Jaya ring Batu Kandi mogi kena ngelantur ingi jagi kawitin titiang Pak Madi
0: terus

Niko pinaku penyap-sap pengetis risa jeronin kelaran. Iki damuh duwene.

Mugi-mugi larone gelis caltur maning punah nenten ngeraukin malih.

0: Niko saya waktin kewigunannya net tirde mau tamu ne punika.
1: Nulak wali kiki Pak Madi untuk sani pendek
0: ni. Iya durus mumpung becek sinyal duit.

0: Pedini digumine na ado imo satwaluyo ngalaning sanemu asdo mau bersih nyampat itu.
1: Anak kesayi
0: pasti ke subuh sesai jeneng nyampat sesai pacang ada lulunya dewa.

0: Hilang lulune jani nabu ekel teke gitu masih jani bakat pelajin. Aduh aneh tondian bakat pelajin yang jeni. Ketu nen cening de sud-sud melajah liu bakat pelajin liu masih sing tawang. Nah metut patut de cening setate ngisinen awake karang awake tanemin.
1: Isuk temu Pak Made sampun pat kartosnya Pak Made.
0: Wih Pak Ma, betul pina isuk semua niki.
1: Mengatru mana gede niki Pak Made ki?
0: Mengatru durus nak.
1: Niki mantuk ring semeton tiang Pak ini, Pak Luswartini, Pak Dika, Daler Dani, Jermangku Dalang. Pak Wayan Palo ring jugut batu jemogi kerah karung kami melihat iki pemade dane jerobangku batur saking mengui rumadak kide kerah ngelantur ingin wantah tadi kulit pemade
0: ingin
1: mangkin untar ujang antuk ngaturang krama santi melarapan antuk mopamit. Om, cantik. Om,
0: sukses semua pakak pina nih kini.

aing diurus niki, angin ngalah duitnya, om swastiastu. Banten, hidangan selat segara, menduwi kala, om swastiastu. Aduh, menggelepuk lagi. Wawanin mana, wawanin. Om swastiastu. Aduh, dagang siang lagi. Om swastiastu. Aduh, ini wawanin mana, wawanin.

0: Om swastiastu.
1: Rajang Semang pada.
0: Ingi Rajang Semang.
1: Tados yang niki ampun gelbak-gelblok semetuan.
0: Ah, ampun niki galahna kali niki nggih bali jebos. Aduh. Ini sebenarnya selat segara niki alon-alon kadang kalah dulu mulai gede niki angin-angin om swastiastu. Ih kadang niki ini sip semua sana sama narang wawu buka pina wendan ini Kaler, Pak Mangku Praja, Guru Sandar, Pak Dewi mungkin itu Pak Dewi. Om Swastiastu. Hai nge, menawitan pandan gelah, niki gelah, yang durus niki semeton, naging malis kita ada di sini, atau di sini. Ini durus Om Swastiastu.
2: Wah,
0: siap tu kok mabih. Ini
2: kita
0: wedon sekarang ini munggah. Siang nambah
2: ini kalau di kiri.
0: Oh, jangan lagi nambah
2: ini. Ini, dia angka
0: pina, dia. Dulu saya atur, dia ini menurut ngari, alah ini mana kini.

0: Niku patut margiang di jojo cening nongos di jojo cening melinggih eruruh eruruh sana mewaste ke darman itu.
1: Iya, suk semua Pak Made sampun tigang porsi.
0: Eh, kena sampun niki kena.
1: Ege, mandu mogi kelantros tungkare kena niki.
0: Ege,
1: ege Pak Made. Mungkin untuk ini siang untuk ngaturang perabot Santi Paris mau pamit nge Om Santi Santi Santi
0: oh. Eh, yesuk semua niki sambun nyarangan malih Kak Hina.

Ayo Radio Dodane sangat terbikala semedon widangan selat segara niki ampura niki galah duwine ring palet dan kabin tarmo kabar tamu sampun telas niki ini malih jebos jagi ring titiang malih ring galah rebutan taler semedon semedon sanetiosan saya geyang. Ring masalah kan jemun, nah, jebos jagi pacang wedan saneng ngelintang.

Selamat siang, Raka dan Rai. Gubernur Bali Wayan Koster meminta seluruh organisasi perangkat daerah penghasil pendapatan bekerja lebih agresif untuk mengejar target pendapatan asli daerah PAD 2026 hingga 14 Agustus 2026. Realisasi PAD Bali baru mencapai 2,49 triliun rupiah atau 58,95% dari target 4,23 triliun.

Kostor menilai percepatan pendapatan penting untuk mendukung berbagai program pembangunan Pemprov Bali. Kostor mendorong setiap OPD mencari terobosan dan tidak bekerja dengan pola biasa, termasuk mengoptimalkan layanan yang berpotensi menghasilkan pendapatan. Kepala Bapenda Bali Idewa Tagel Wirasa menyebut, capaian PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan daerah lainnya. Khusus Bapenda, Kostor meminta penguatan pola jemput bola dalam penagihan pajak kendaraan bermotor, terutama terhadap wajib pajak yang masih menunggak. Rekeden Rai, demikian Gatre Bali di siang hari ini bersama Gongge Cynthia, dan sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Sahabat Budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
2: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargi rekening studio wantah ngemargi yang ingih punike acara Taman Penasar yang kalah kadi makin benten sawidra menika sami benten naoman jero we
3: ditian
2: niki mbok tiange
4: saking bersidang meklu mertimpu
2: Tanjung
1: Taman Penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Bumbung. Bumbung merupakan salah satu golongan gamelan baru yang biasanya berfungsi untuk mengiringi tarian joget bumbung, suatu tarian pergaulan yang ada di Bali. Gamelan joget bumbung disebut juga gamelan gerantang, yaitu gender yang terbuat dari bambu berbentuk bumbung memakai laras selendro 5 nada yang larasnya sama dengan laras pada gender wayang. Adapun instrumennya terdiri dari gerantang 4 sampai 8 buah yang terdiri dari 4 gerantang gede dan 4 gerantang kecil. Untuk iringan tari joget bumbung, gerantang ini juga dilengkapi dengan kendang, ceng-ceng, ricik, kempli, kenang, dan gong sehingga menjadi satu kesatuan barungan gamelan joget bumbung yang mana fungsi dari gamelan ini adalah untuk hiburan rakyat.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking audi

0: auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
1: Bisa dong, Kak.
2: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
3: Mari lestarikan budaya.

0: Aing radio dadai mah moal ini kiri acara dunia acara degang kantal sesi kaping kali sana mangkin ring sesi rebutan pasti kenyane sarang sami mang de presiden ngeranjing niki kang yang garangin kide sok semua taler wabu semeton selat segara sampun nyarengin nggih becik cuacane akeh presiden yang ngeranjing. Sana makin didiang kesarangan duk pi anak didiang niki Ari ingin niki mahasiswa dari IKIP niki nyarengin daging nyangre semeton sana presiden ngeranjing malah jebos nggih punapi katro Ari. Nah niko pengabdine sehat tetap dan kenten
1: nggih
0: jering sarang re semeton Ari.
1: Engge rahajeng siang puniki semeton rakeran rai menawi te wenten sane arse nembang Bali durus sampun.
0: Nah niki pun udah ngeranjing lah. Engge Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu beli madai kapeng.
0: Engge Om Swastiastu.
2: Sing bitre.
0: Saking bitre.
2: Padau dauh ne.
0: Gung biang Sri Agung.
2: Aingge Pakde. Sira malah sika mahasiswi nika sira.
0: Niki Ari.
2: Ari salam kenal nggih adik Ari nggih.
1: Swastiastu Ibu, salam kenal.
2: Nggih, tiang melajah niki an sepupu Ginade nggih.
0: Ginade, terus.
2: Ringga guretan menyade nawu. Sawite. Om Swastiastu. Yen nin ngelah pipisat tangan.
0: Durus Ari.
1: Inggis kadia sapunike ke cerita yang mangkin yening irage madue pipis sata punike.

0: Napi onek ne duongan nasi ne tumas kenan?
1: Luungan.
0: Eh. Luungan nasi ne.
1: Nasi ne beli.
2: Nasi. Nge. Sekali aku nika patut pisan luungan nasi ne tunas ya ning meduwe pipis ten kenten. Tumas nggih.
1: Basang waret warga sekalanya.
2: Iya ning sampun ke ngajeng nika ngajeng nasine sampun pasti ke irage warak kenten wastani.

0: Yening irage meduwe pipis akeh, mangkin keceritayan sapun api mangkin.
1: Kumahe jae apa ngamelanga.
0: Nah mangkin yening meduwe pipis akeh, skadia sapunike keceritayan, sampun pasti ke patutnya ni irage ngawi umah jerosane becikan sekalipun ika.

0: Sekadi punika yening iraga sampun mudwe jeruan sane becik. Sane trepti sampun pastika yening sirep sampun pastika nika nyaman utawi trepti kenten.
1: Tutup semua dek, masih singgi. Saru nekne Pak De nggih, nah anginnya barat iki Pak De.
2: Iki barat angin niku kayak ngene. Iya,
1: ampura nggih, ampura Dek.
2: Nggih.
1: Iki dianggutan megat sareng sami, ring sejebak batan sinar bagi rasa den loma flexing. Galah wal ya.
2: Cuk semu.
1: Cantik. Om.
2: Nggih, Gung Biang Sri Agung kalih. Gung Biang Sri Agung sikin titian dijen niki, durus tak emungan niki. Daler semeton tiwasan ring wewidangan bitre bono belege niki durus-durus ngeranjing niki ingi om swastiastu
3: swastiastu
2: swastiastu
3: rahajeng siang Pak De
2: rahajeng siang diang Bu Kardiase
3: ingi Menenang sini, tiang becik-becik.
2: Becik-becik katro nih, tiang-tiang Kardiasi. Ring
3: cuaca cerah, ring sembung.
2: Sembung, bih luar biasa niki.
3: Pak De napi gatre.
2: Astung karo, galang mesinar berhala.
3: Mogi ngelantur becik nih, sehat nih, sekeluarga.
2: Ini
3: sira nyarangin Pak De.
2: Wawu ke Ari niki. Calon
3: salam kenal nggih.
0: Nggih, salam kenal Ibu.
3: Sareng Molo De Kardiasi nggih ring sembung.
2: Nggih, Bu Desi Batanta dalan ngalamen niki.
3: Rahaja Bu Desi cantik and ayu lagi, imut lagi.
2: Ini terus.
3: Pupuk pucung nih Pak.
2: Pupuk pucung.
3: Enten manut sareng ini.
2: Nggih, sareng-sareng rame iki di studio mangkir rame.
3: Nggih, mogi kena-kena di studio makasami nggih. Om swastiastu.

Nah, dewa-dewa cening-cening bagus. Aryo Daro, dewa melah-melah kan nyenampi tudur nyendening.

Denyen ngelen-ngelen seken-sekenan dingehanyen tur maning celepan di sejeroan kendah idewone.

Yan mani wekasan dewa dot pacang melajah ngalih sang meragawikan pinaku burun ceningnya.

Sedade nyen cening pedas, waspada pasti yang guru nek cien bakal alih, bakal angon nuntun hidup ceningnya.

0: Akhirnya tidak ada yang didiang, mau widok didiang semangat senang-senang. Niki nyaman-nyaman didiang, teke niki sake mencar. Nah, kepasih waktu orang sami niki wenten beli gede angge dare.
1: Ainge rajang siang hampir sampune.
0: Ainge siang niki beli baru.
1: Niki partner yang partner duetnya ring guone Pak De Panti je lah aku niki.
0: Oh Pak De Panti je paman niki paman dari lauh niki.
1: Dewa Basuki pangkelahnya ape gokir nih dah dia rada kah?
0: Ainge ainge nih apa kagak Pak De jadi?
1: Niki yang nak kadung merumusan Sinapuro
0: merumus napi nini
1: Pak Nyoman beli bagus yang sampun nika nge sekedar selingkin nyeru Pak Man pada pantat-pantat nge oh nina seteres nge bosing sabaran
0: seteres
1: mandeglis Pak Denge
0: nge durus
1: niki nak tiang nak deras sampun boleh ngeripto minggu-minggu depan bakto nge
0: napi niki
1: niki nene-nene dumun jo saking dumun nampun-nampun ngesap ngantos nge niki sinom ambil tiang nge nge Pak Denge.
0: Iye durus dek.
1: Ong swastiastu. Menteri gelis menten nggih. Ah niki Mang De Samir Rahayu Rahajang ring Wisma Puri Griyas Masuang nggih. Mending sampun ya anggo darep Pak Oceng nggih. Ampun terus nika Bu Ambo wenten Bu Lode Tanjung Sari EKBB nggih.
0: Nggih mulai lu beli bos anu.
1: Aduh tiang bengek kene. Ong swastiastu.

0: Pindah-pindah kio nek nek kijak
1: saru. Adilah jambawan pada mengabih.
0: Nah ide sang ah.
1: Anilo jembawan,
0: sami ngabeh ngabeh kewedan itu sang barabu ramu.

0: Paman, paman jani nyawis baos ide.
1: Ati ko goong goong wang goong. Kumari gini lu.
0: Dewa ratu.
1: Kejang.
0: Kejang. Wajus sehat wajus.

mekejang dayone nanya upaya sandi kalau arangnya silep silep pangsaru pangsaru sengenah

0: Na pisane mahawinan sapu nike. Wireh mesehe musuhe dan jantan.
1: Niki, tadi peribahasa musuh dalam selimut.
0: Beh, pajak pasti ke, sampun nike.
1: Tadi yang penikan murbaning jagat Pak De, Bapak Soekarno dumun nge. Malahan lebih kewah mewah mitaten encen nike kadang warga sane pro kene raga. Kene bisa bermain belakang.
0: Nah, niku apun nika yang dumun niki. Kita sanggara dumun sama tuan nge.
1: Mangda cara Beladan Bali, cara Pangda cara Selebata.
0: Iya, suka mon niki.
1: Inilah tangan kanan nge.
0: Iya. Kak Agus Anggejari. Iya, sementara cara dia jalan-jalan dumun niki. Ingin Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Wes bareng wes.
0: Ingin Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Pak De.
0: Om biang niki.
2: Ingin yang Om biang si bang Pak De. Alias Odaweni Pak De.
0: Ingin sangra paman Odaweni kone kangen ja paman.
2: Taman Sira nika Pak De.
0: Taman bagus.
2: Inge salam kenal sorang Odaweni. Kangen Odaweni mirangin semang ninge wilet ninge.
0: Ih cak macak jika kena kesanur cak lewat nasi dua sakit
1: nih. Pak mando lais nge mando lais sedang toko nge.
2: Pak De.
0: Iya.
2: Adek-adek di nulicut Pak De.
0: Kantun kantun Riki setia.
2: Kari. Nggih, salam kenal Adik, Saudara Daweni.
0: Nggih.
3: Nggih, salam kenal.
2: Nggih, Daweni nyarang mangken nggih.
0: Terus.
2: Sampai niki, Pak De.
0: Sampai.
2: Om Swastiastu.

0: Aman.
1: Mungkin cerita yang ipun ibabah sampai menawi te kecunduk sarang ipun ramani pun ibabah seperti yang.
2: Nah kening. Coba umat beli
1: Oke, demun tamu yang keraun. Api ini kan, api dah.
2: Nah, ini subuh umat beli.
1: Subuh kan?
0: Nah, ini subuh umat beli.
1: Umat beli. Menang demun dia berano?

0: sing ada lian nyen nyen nyen i
1: babah sampai kadan beli ne uli meciu.
2: Buat

0: tujuan sing ngadelen.
1: Waduh, tujuane presiden lantas kecunduk
0: ini lantas. Iya sampai teko intai teko kesaksian bang dewogon atau agon atau ajoi marangan itu.

0: man kayak kita dapat deh pengakuan itu.
1: Pak De, niki mangku si Tirta, Pak De.
2: Rayu.
0: Rayu tuh, cekannya manjika.

0: Mang Dadung rerawasan emot tegakan ini lan lan bareng-bareng mapi gemet kedo pengen
1: bareng-bareng mas sekolah ternyata Pak Man iye Pak Man sarang Pak D sarang adik-adik mahasiswa sarang sami mugi kenak nge iye udah weni makin bulagra niki munga bulagra alias lo galo di santa malisiki jero cita atur di jangan namun ikan komantan sedang kami suwitra sejebak batang sinar bagi rasa dan lama plecing atur galah paman
2: yes
1: om santi santi santi
2: ini udah ini ring sibang
3: ini sin tak mau nenenan mau lo kapah ini medeh mau pasin stres.
4: Yeah, sing ya kedo yan. Pangsing yan kadung tuman ngura-ngura ye. Di satu sisi, nak liu kuangan ye tawang yan.
3: Yeah, suwut mentu uyut mok. Suba-subut gumah motor. Keran bo mau tutup, nunggu si mok uyut.
5: Kendang Bali. Dalam seni kerawitan Bali, kenang sebagai pemurba atau pemimpin dalam suatu barung gamelan yang berperan sebagai pengatur tempo dan dinamika dalam suatu iringan. Memastikan semua instrumen bermain dalam sinkronisasi yang sempurna. Kenang di Bali memiliki dua istilah yaitu kenang lanang dan kenang wadon. Dalam prasasti Bebetin, sebuah prasasti Bali yang berasal dari abad ke-9, kenang disebut dengan istilah papedahe. Ada beraneka ragam jenis-jenis kenang yang ada di Bali antara lain, kenang cedugan, kenang beduk, kenang keklentangan atau kenang angklung, kenang gegupekan, kenang kerumpungan, dan kenang penyala.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Saingi pemirsa sarang sami niki semedon gandon kalah duit ini kalah rebutan sana mangkin durus semua sana durung pulih munggah wau nggih Om Swastiastu.
1: Aduh.
0: Ingi Om Swastiastu.
1: Yang padong man Pak D.
0: Yang man ling bedu yang niki.
1: Eh. Sarang Pak Man iki kang
0: Pak Man adon niki ado enten.
1: Man. Man nyarang Pak Man.
2: Ini pada kapeng main lain lain metu
0: tau. Metu tau.
1: Ajar di non Pak Man, Pak De.
0: Ya.
1: Dan manus sarang ini.
0: Nah, nikin ni hari kalau aja hari.
1: Eh, sarang dia mu salam kenal ku deh hari.
0: Iya, gua ke hari ya bu.
2: Salam kenal. Dong hari.
1: Om, Swastiastu.

0: apa namanya? Apin kau?
1: Yang Triwikramo.
0: Yang Triwikramo kalah nampun ikut ke bawah. Nah, kuping kau.
1: Asum.

0: Dewara tuh punika maka hawinan panjak asih pati sami antuk ledang idone ring panjak ke makecam.
1: Antuk.

0: patike. Ide mayanten kirang dandangan abotik. Ide ngewenang nitaking jagat. Ide sang Prabu
1: Tri. Kusuma Bakman tadi. Sarang Wari. Salam nge. Sarang Sami Sukcat. Megadral sarang dagang gantal. Dan
0: Batan Sinar.
1: Batan Sinar. Dan lomba piting. Kak sampun munggah Beman.
0: Meman.
1: Kak Beka munggah Beka.
0: Meman.
1: Pak De, salam sarang Bujero Pak De.
0: Weh, bunyi ini ketinggalan jang orto. Meman.
1: Ya, santai sunat ke, Pak Man. Katur
2: kan, Pak Man. Nah, Meman, Pak. Sukses semua, Meman. Iki wonten salam saking Dahumo ne Beli Madi Suwardo.
0: Oh, ndedong anom kanom.
2: Oh, medo anom.
0: Ne Pasar Sudimardo.
2: Lah ayu Beli Madi usap-usap kene lengar, Dik. Ayo iki kanen ngelan wene lurus sangen temeton iki. Ing Om Swastiastu.
0: Bu Putri BKP.
2: Bu Putri Bu Uban dalan nyalaman iki Rayu Bu Uban. Akeh nyawan iki.
3: Oh, Pak Dik.
2: Nggih Om Swastiastu.
3: Dah kadek ni kenyang sari.
2: Oh ya dah kadek kenyang sari.
3: Eh.
2: Belik belik belik.
3: Belik belik belik. Om Swastiastu. Sri Sedano ni kini Pak
2: Mama. Eh ni makin sarang ge arik tian ki angan anu.
3: Eh ade salam kenal deh.
4: Ibu salam kenal.
3: Om Swastiastu.

0: When down angin barat gati
1: dan pesangkan danu beh dewa ratu ridijo kaden rauh ne angin ngelinus barat niki mun abangin topan niki.

Don Presido kepangih oleh para dewadone napisane makawinan. Wireh wini kewenika sampun kauntal kauluh oleh kido yang kaluh.

0: Ngajengan nguntal kewentenan winih punika wantah ide iyang anan teboge.
1: Ada sama Pak De, sarang adik nge, sarang Pak Man, sarang tiga yang studio, ngelarah aja. Ini terakhir nih, kita yang boleh Pak De.
0: Iya, yang pun telah segala. Iya,
1: yang pun telah segala. Sejebak batan sinar bagi rasa dan lemah pusing. Salam menyamuk kewanten. Salam alia Pak De, Pak Man. Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Hingga suk semua semeton ring ngendung sari bak-bakan ki jangan. Bagi ratu dan nanti yang menawi te sampun kalah di tiang jagi mau pamit niki duanin sampun nepek niki jam solak jam loras kirang niki ampure. Sane durung presiden ngeranjing, sane durung presiden nek di tiang, ampuro, bemula itu, aring rahina somo, jagi pakai aring malih, tur, suk semua niki sebetulan selat segaro, sampun nyarangin, sampun presiden ngeranjing niki, wenten siro niki Pak Ani, Pak Dewi, Jerusana, Gusti Sompang, ning selat segaro, rayu, carang sami, Pak Mangku Praja, taler, sampun nyarangin, yeh. Hari Ratu Dodane Lugroyan Titiang sarang sami niki ring studio sarang para pengenter para pasuitro sane Presiden Rauh Raino Mangkin wenten Pak Anggodaro sampun maak ingi sampun makeh pisan gagapane niki bodoh ke duang dus Titiang Batam niki ingi Ratu Dodane ampura niki Rauh niki dumun pinaku penguntat Lugroyan Titiang aturan paramu Santi Om Santi Santi Santi Om suksemu.

sakit berarti aku ukirlah pasir. Ukir pinaka wetu ning karep pasir ngelebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali.

0: hanya di Perempat RRI.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Om Swastiastu. Rahajang atau didiang majang ring para pemirsa sesami sanikadun mesikian ring perempat suara budaya Bali ring dijugi pada megenah dumugi kantun panggih titiang satekena. Dede Mahendra seremangkin jagi nyarangin para pemirsa ring galasiang ring rahina sukre selikur Agustus war sekali tali 6 likur jagi landurang ditiang acara dulu ini untuk ngaturang siaran teras UMKM. Ringgala siang kadimangkin Dede sampun keserangin narawakil sane sampun rauh ring studio ingian punika Bapak Made Agus Madi. Om Swastiastu Pak Made.
1: Om Swastiastu.
0: Punapi gatre sehat.
1: Sehat astu karo sehat.
0: Nggih. Pak Made mungkin bisa lebih dekat malih nika ke posisi mic-nya. Oke. Aha, supaya lebih jelas kene niki ditangkap di udara. Nggih. Sehat Pak Made?
1: Sehat.
0: Oke, Pak Made niki owner dari kerajinan warna-warni. Nah, sapun api antuk melijep boos. Bentuk dari kerajinan apa sih produk dari kerajinan warna dari kerajinan UMKM warna-warni niki melijep boos Pak Made Agus Semadi pacang nyobiahang majang ring para pamiar sesami. Sering mangkin galah susuran titiang majang ring Pak Made mangdene memaparkan napi sih produk yang dibuat oleh UMKM warna-warni niki. Durusang Pak Made.
1: Nama saya Imadi Agus Madi, saya dari IKM warna-warni dari Kabupaten Tabanan. Kerajinan tiang berupa besi. Berupa besi, berupa dari celengan, dekorasi kayak kupu-kupu, hiasan dinding, tepat dupa, yang diperlukan di Bali.
0: Oke, luar biasa sekali. Oh, berarti bentuknya niki yang seperti pola kupu-kupu seperti ini kan? Oke. Pak Made di mana sih mendapat ide untuk menekuni UMKM niki?
1: Kalau idenya, kalau tiang ikut-ikut pamerannya niki, karena kalau pamerannya kabupaten ke daerah lokal ke kayak ke, di Bali, tiang harus desainnya di Bali. Kalau keluar Bali kayak keluar negeri ke kayak yang punya toko di Ubud ke dari tahun 94 yang punya toko di Ubud. Kalau desainnya kayak bule-bule ekspor, beda lagi nih ke desainnya.
0: Oke, kalau ekspor nih ke, dia yang membuatkan desain, apa kita?
1: Kita yang buat desainnya.
0: Oke.
1: Ya, tapi permintaannya dia dari tamu-tamunya, kalau umpamanya dia suka binatang, binatang apa yang dia suka, kita bikin desainnya.
0: Nge. Seperti ini kan ya. Untuk saat niki handicraft yang Pak Made produksi kemana saja sih untuk pemasarannya?
1: Kalau pemasarannya, kalau di luar negeri sudah ke Amerika, Inggris, Jerman, Australia, Eropa banyak.
0: Luar biasa. Rakan-rakan dari para pemirsa sahabat budaya, semoga siaran niki menginspirasi. Nih, di mana kalau kita sudah tekun ke dan niki segala sesuatu niki pasti akan membuahkan hasil. Nah, seperti niki Pak Made Semadi, siapa sangka dengan ulatan besi, dengan kreatif dan ketekunannya beliau niki bisa sampai ekspor ke luar negeri pastinya nggih barang-barang pernak-pernik yang memang didesain dengan begitu unik dan estetik kendan niki nggih. Dan untuk sahabat budaya pasane pulih ke Art Center Denpasar dawang pesta kesenian Bali, nah rike beliau niki ikut dalam pameran di Pesta Kesenian Bali yang ke-48. Nah, saat niki mungkin ada juga standnya Pak Made nggih. Ring Art Center ya, pameran yang KM Bali Bangkit.
1: Ya, Bali Bangkit.
0: Oke. Ike mungkin ikut juga pameran ya.
1: Ikut pamerannya.
0: Berarti kan harus selama 5 tahun.
1: Astung Karlo diajak.
0: Selama 5 tahun nggih. Gimana? Napi wastane napi wastane respon dari pengunjung? saat Niki melihat dengan banyaknya pilihan napi wastane, banyaknya pilihan produk-produk dari warna-warni Niki?
1: Kalau responnya sangat luar biasa, mm-hmm, dari pengunjung waktu PKB ini ke
0: Pesta Kesenian Bali ya.
1: Waktu Pesta Kesenian Bali, apalagi sekarang di Pameran Bali Bangkit nih, banyak pengunjung yang kemarin dari Pesta Kesenian Bali itu datang,
0: dia mesen, karena belum puas mungkin ya,
1: mesen lagi barang untuk dijual lagi dia. Ya,
0: nah, ya. Niki luar biasa. Bagaimana sinergi antara pemerintah dan pelaku UMKM dibuatkan wadah menjadi satu di Art Center Denpasar untuk pameran IKM Bali Bangkit ini, ya tentunya diberikan ruang oleh pemerintah Provinsi Bali. Nge, luar biasa sekali. Ingat rekan-rekan para pemirsa, sane jagi bergabung ring 223361 sampun di tiang buka. Menurut itu wenten sane jagi nyarangin durusang kesarangin Pak Madi Agus Semadi saking Tabanan niki. Nge, keren sekali semeton ring Tabanan. Nah, niki untuk bentuk kerajinannya berupa ulatan besi Pak Denge. Aha, napi wenten apa sih desainnya, apa kemanten binatang.
1: Kalau di Bali tempat-tempat dupa.
0: Tempat dupa.
1: Banten, ya, tempat-tempat Banten.
0: Mungkin lebih dekat Pak Denge, lebih dekat.
1: Tempat-tempat Banten atau tempat dupa yang sehari-hari kita pakai itu ada.
0: Oke, okay, Denge.
1: Ya. Tapi semuanya dari besi dia,
0: anak. Oke. Okay. Untuk harganya kisaran berapa sih?
1: Kalau tempat dupa
0: relatif.
1: Relatif paling murah dia. Biar sekarang bahan bakunya mahal, tapi mm-hmm, kita tetap murah harganya karena kita pamerannya di Bali Bangkit dia.
0: Oke,
1: okay, dia.
0: Ini keren sekali ya, bahasa Pak pedagang. Om Swastiastu. Waduh, sira nih ke ngeyampura ngireng nak bawa anang maling. Mungkin bisa bertanya-tanya niki rekan-rekan rai sahabat budaya, sane jagi bergabung ke sarangan Pak Made Agus Semadi. Om Swastiastu. Ngireng bawa anang maling. Ring 223361 sarangan Pak Made Agus Semadi, pengusaha, wirausaha saking Kabupaten Tabanan yang saat niki memang sukses kada niki di bidangnya untuk handicraft berupa ulatan besi ya. Om Swastiastu. Nggih, mungkin bisa dicoba malih malih jebos niki. Tim kami dari TMB pacang menghubungi semeton sane sampun masuk niki nggih, Rianto kan nomor dulu ini sampun tercatat niki. Om Swastiastu, selamat siang.
2: Om Swastiastu.
0: Nggih, selamat Dede. Siang.
2: Nggih. Selamat siang Dede.
0: Selamat siang.
2: Salam hormat yang kepada penyiar Propak RI.
0: Mm-hmm.
2: Terus niki saking Tabanan Sumadi
0: kan? Nggih, Pak Sumadi.
2: Pak Sumadi. Nggih. Tambah nama napi bagus.
1: Tiang saking Jambi Baleran, Bu.
2: Oh, Jambi.
1: Nggih, Bu.
2: Tiang saking Rengga Gede, tapi tiang jarit di dalam pasar Tabanan.
1: Oh, rekay,
2: Bu. Bu Pera, tiang.
1: Oh, Bu Pera, nggih. Tiang kemari, ya, Bu.
2: Oh, pasti tahu.
1: Nih. Pasti kenal, Ibu, sama tiang di Tabanan, nggih. Soalnya tiang kemari, Bu.
2: Ya. Ya.
0: Pasti kenal Rago.
2: Rago, ini dia bagus. Bang Besut, saya aja deh. Ngegus kekreatifan gue sebagai koleksi bagian besi.
0: Mm-hmm.
2: Yang koleksi bagian kain. Semoga gus menjalankan tugas sebaik-baiknya, profesi gus. Gimana caranya supaya bisa maju gitulah. Kita sebagai seorang laki atau sebagai bapak dalam rumah tangga,
0: mm-hmm,
2: punya kekreatifan di bidang seni, seni kreatif di bidang besi, tiang mendoakan gue supaya bisa berjalan lancar usahanya.
1: Sik semua Ibu.
2: Harus pintar-pintarnya mencari teman, zaman sekarang kan bisa mengirim ke luar negeri. Ya itu bagus. Hasil-hasil kerja tangan kita bisa kita ke luar negeri mengirim.
0: Mm-hmm. Mungkin Bu Vera ada pertanyaan ten niki?
2: Tidak ada pertanyaan.
0: Oh, cuma yang bentuk dukungan ya?
2: Ya, dukungan tiang.
0: Mm-hmm.
2: Ya, gue sebagai profesi di bidang seni bagian tralis itulah misalnya apa atau seni-seni mm-hmm besi itu ya.
0: Yeah.
2: Semoga gue menjalankan tugas sebaiknya.
0: Mm-hmm.
2: Kalau kita pinjam meminjam ingat kejujuran, keberanian kita di bidang profesional menjadi pengusaha. Yang di sini pekan, gali lobang, tutup lobang.
0: Oke, okay, terima kasih Bu Vera. Okay.
2: Terima kasih Dede, rajang tugasnya. Om santi om.
0: Iya, artinya, nah ini kebentuk sokongan dari Bu Vera ya, ya tentunya di mana kita harus saling support. Nah, oke, okay, Pak Agus, untuk saat niki produk-produk yang memang sangat dibutuhkan untuk masyarakat di Bali, napi kemana, Pak Agus?
1: Kalau kebanyakan, kalau di Bali itu tempat dupa dia, mm-hmm. ya, karena kita tempat dupanya bagus lah, awet, sampai mm-hmm. bertahun-tahun nggak rusak, nggak mm-hmm. pecah, nggak.
0: Ya jelas nggak pecah karena ya, kan besi,
1: karena besi bakunya. Lebih awet ya.
0: Oke, saat niki dupa nggih. Rekan-rekan Rai, menurut Wendan Malis ada juga bergabung sudah dibuka nggih ring line telepon 223361, mungkin bisa mengikuti siaran kami di siang hari niki. Kasarangan Bapak Agus Semadi, owner dari Warna Warni. Nggih. Oke, kembali Dede ke Pak Agus. Nah, untuk saat niki, apakah Pak Agus di hanya khusus menekuni usaha niki kemantan? Apakah mungkin basic dari, nah niki kan kaitannya dengan las ya? Apakah Pak Agus selain handicraft niki ada usaha lain? Apakah membuat pagar gitu?
1: Menurut permintaan tamu-tamu biasanya, mm-hmm. tapi kebanyakan kita itu bikin untuk dekorasi tempat dupa.
0: Oh, dekorasi.
1: Ya, dekorasi kayak hiasan dinding gitu.
0: Cuma spesialis di sana aja nggih.
1: Ya, kebanyakan pesanannya ke sana.
0: Oke, okay. Niki Pak Agus langsung memproduksi sendiri.
1: Langsung tiap.
0: Desainnya juga sendiri.
1: Ya.
0: Untuk pemasarannya selain pameran niki gimana Pak Agus?
1: Selain pameran ini karena kita sudah punya tamu tetap jadinya.
0: Oh.
1: Ya. Astungkaro tamu-tamu yang kita punya itu ya berjalan lah mm-hmm. sampai
0: gini. Gimana nih ke prosesnya melalui media sosial media?
1: Kita sering lihat telepon, kita kirim sampel desain yang baru-baru.
0: Uh-huh.
1: Karena kita mengikuti zaman dia.
0: Mm-hmm.
1: Tiap tahun kita beda desainnya. Nah, mm-hmm. harus itu aja kita harus okay. bermotivasi, berinovasi.
0: Berinovasi lah, ya. Ya. Artinya niki rekan-rekan Rai sahabat budaya, nah niki Pak Agus sangat kreatif sekali nggih. Artinya bentuk produknya supaya tidak menutun, beliau niki tentunya terus selalu berinovasi. Nah, diharapkan niki majangering para pemirsa sami, sane utamanya nih pelaku UMKM nggih, kita harus bisa berinovasi, memberikan warna kan nggih, tetapi dengan catatan tetap harus di jalurnya seperti ini Pak Agus. Oke, sembali menunggu sebentar Rekolen Rai, sahabat budaya Sampurna Pina Frekuensi Ring 106,4 FM. Kita rehat Dumun sejenak dan ikuti Dumun Selingan berikut ini.
3: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
4: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
3: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
4: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
3: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
4: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
3: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
4: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar. Dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
3: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
5: RRI Denpasar, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
5: Yeah.

porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Menjadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

keporosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jangan boros menggunakan air. Air juga perlu dihemat seperti halnya energi yang lain. Karena air adalah sumber kehidupan. Itu artinya, jika tidak ada air, maka tidak ada kehidupan di bumi ini. Untuk itu, kita harus menghemat penggunaan air agar tidak terbuang sia-sia.
2: Yan, wayan, yan. Tadi jeg mekacakan keto, yehe mura wayan manjosin montor, nah. Nunggu ngabonin montor, tudok na yehe, yan.
3: Yeh, mok bas meripit. Yeh, bebah petik kan boda di masalah. Jeg masalah kan disin, tak mok nenenan. Mok, kapai memede, mok. Pasin stres.
2: Yeh. Sing ke kedo, Yan. Pangsing Yan kadung tuman ngura-ngura ye. Di satu sisi, nak liu kuangan ye tawang Yan.
3: Yeh, suwut mau uyut, mo. Suba-suwut gue mau motor. Keran bo mau tutup. Nung mesti mau uyut.

0: Rakyat dari para pemirsa semeton senike kantun bergabung ring perempat suara budaya Bali kantun keserangin Dede Mahendra sani nyarangin para pemirsa ringgalah siang kadimangkin iring titiang ring siaran teras UMKM Rakino Ayu kena dikenge keserangin Bapak Madi Agus Semadi owner warna-warni nggih. Nah, beliau niki bentuk kerajinan kekinian ya. Dan tentunya multifungsi seperti napi yang dikatakan tadi, selain sebagai hiasan juga untuk bisa dupa ya.
1: Tepat foto bisa dia.
0: Pas foto.
1: Tempat foto.
0: Tempat foto.
1: Ya. Aha. Nama itu untuk di kantor-kantor.
0: Okay. Rangkaian para pemirsa, sani kadun bergabung niki nyarangi Dede kembali titik yang buka ring line telepon 223361. Nggih. Pak Agus, untuk saat niki selain di pameran IKM Bali Bangkit dan Pesta Kesenian Bali, di mana kita bisa apa ya melihat produknya niki? Menurut itu wonten toko-toko selain di IKM?
1: Ada tokonya di Ubud kok, di Gentong kok, di Tegalalang.
0: Oh, di Gentong.
1: Ya, di Gentong Tegalalang.
0: Oke, Nika. Terus masih beroperasi?
1: Astung Karo masih ya.
0: Oke, nah seperti Nika nggih, wenten ring Ubud, Gentong ya.
1: Aha. Tegalalang.
0: Tegalalang Gianyar. Nah, semeton ring Gianyar mungkin bisa langsung melihat mereka. Karena saat ini kan apa ya? Customer nike lebih senang membeli barang melalui media sosial, baik nike Facebook ya kan, marketplace seperti apa yang saat niki keren, TikTok, IG. Apakah Pak Made memanfaatkan nike?
1: Masih memanfaatkan
0: ya. Memanfaatkan ya. Oke. Mungkin bisa tahu apa nama kentennya?
1: Kali Instagram.
0: Warna-warni juga.
1: Bali warna-warni.
0: Bali warna-warni. Ya. Nah, rakan-rakan rai para pemirsa sampai jagi ngepoin kendan niki dados ring Facebook ya, Bali warna-warni.
1: Instagramnya
0: juga Bali warna-warni. Ya. Nah, dika bisa melihat produk-produk unggulan dari UMKM warna-warni. Pak Made, untuk saat niki apa lagi produk yang akan digarap?
1: Untuk saat ini kebanyakan untuk tahun ini pesanan paling banyak itu bunga dia.
0: Bunga
1: ya. Aha. Lagi ngetren bunga anggrek itu.
0: Semua bahan bakunya juga besi.
1: Dari besi itu berupa plat ya, tapi plat lembaran ya, enggak barang bekas ya.
0: Oh, plat lembaran ya. Oke. Terus proses pewarnaannya gimana?
1: Kalau pewarnaannya kita manual ya. Pakai goresan ya, ada goresannya kayak ngelukis lah itu.
0: Ya. Oke. Okay. Nika Pak Made lakukan sendiri juga?
1: Sama ada karyawannya, karena sama istri ya, istrinya suruh pewarnaannya kita, kalau tiang bikin desainnya untuk pewarnaannya kita, istri kita untuk bikin warna supaya pas ya. Karena kalau warna itu, kalau cewek lebih bagus ya, lebih lembut ya untuk warna.
0: Untuk pewarnaannya ya.
1: Tidak terlalu kasar ya.
0: Oke. Okay.
1: Goresan ya dia.
0: Apa sih kendala yang dihadapi saat Niki Pak Made? Untuk mungkin dari segi pemasaran?
1: Kalau pemasarannya bagus sebenarnya, kalau kendalanya itu bahan baku dia.
0: Bahan baku?
1: Ya.
0: Kenapa dengan bahan baku? Bukannya gampang mencari bahan baku?
1: Semakin naik harganya. Okay. Penjualannya masih tetap, tapi bahan bakunya semakin mahal ya.
0: Aha, ya. Gimana mungkin caranya untuk mensiasati nih, Kak? Ya,
1: makanya solusinya kita supaya gak harganya itu terlalu mahal, kelihatannya kita desainnya harus kita lebih bagus lagi desainnya.
0: Mm-hmm. Ya, oke, okay, mungkin nike triknya nih. Ya. Bagaimana kita membuat sesuatu supaya yang lebih estetik kendra niki ya. Ya, mungkin supaya sesuai dengan harga. Karena apa ya, pembeli nike kan dia melihat dari segi seninya, ya kan? Ya, nah, niki luar biasa karena ya. Nah, dari sana juga kan harganya tentu relatif ya kan? Tidak bisa ditentukan ya. Karena kita di sini kan menjual seni. Oke. Luar biasa para pemirsa, sahabat budaya, sani kadun musikian niki nyarangi Dede ring perempat suara budaya Bali. Sampun di tiang buka menurut wenten sani jagi bergabung. Yuk sampunang malu-malu untuk bertanya Sira Uning niki menjadi inspirasi nggih, terutama semeton yang memang hobi dalam besi membesi dan ngelas mengelas kan niki. Pak Made aja bisa niki. Om Swastiastu. Halo. Inge, sarang sira niki.
2: Yang itu sing
0: Bapak lebih jelas kidik nggih.
2: Haji Agus.
0: Saking napi?
2: Timpang.
0: Saking timpang. Pak lebih jelas kidik suaranya nggih, timpang Tabanan. Durus Haji Agus.
2: Nggih. Napi nih.
0: Napi wenten pitaken niki.
2: Wenten pitaken napi.
0: Inggih. Terus apa yang bisa dibantu? Oke, okay, terima kasih dumun Haji Agus nge. Ingin. Mungkin. Nah, Nike Haji Agus saking timpang Tabanan niki. Mungkin tadi mendengar bahasa Tabanan mungkin nge. Makanya setidaknya ya ikut berpartisipasi walaupun tidak bertanya niki. Setidaknya Haji Agus sudah mendengarkan siaran kami di kesempatan siang hari ini kenge. Raglan dari para pemirsa Sanika Dun Mesikian kembali tidak menyapa ring line telepon 223361 menuju itu Wenten Sanijagi bergabung yang bertanya-tanya kami persilahkan. Oke, okay, kembali ke Pak Madi Agus Semadi. Nah, saat niki ken oke. Okay. Selamat siang. Kita kembali ke Pak Madi Agus nge. Semeton mohon bersabar dumun nggih mulai jebos. Nalih dados takena. Untuk saat ini napi wastane produk apa sih yang memang sangat dibutuhkan? Tadi kan sudah hanudupa nggih selain ya. Nike napi.
1: Ada juga tempat Banten dia kayak dulang tuh tapi dari besi dia.
0: Oh kita ada?
1: Ada dia, untuk tempat-tempat Banten itu ada dia, kita bikin dia.
0: Nike produknya Pak Made niki sesuai pesanan saja, tapi memang Pak Made, Pak Made niki tetap memproduksi?
1: Tetap yang produksi.
0: Tetap produksi ya, ya sebagai sampel mungkin?
1: Ya. Sampel kalau mau sampel-sampelnya lihat di Pameran Bali Bangkit ada di Kesiranawo dia, ya, di App Center ya.
0: Okay.
1: Ada sampel-sampelnya ada semua.
0: Oke, okay, ya. Seperti ini kange. Artinya apa saja?
1: Tempat tisu ada dia.
0: Oke, okay, ya. Mungkin bisa diinfokan saja, mungkin bisa diinfokan saja.
1: Yang gini ya, IKM warna-warni, kerajinan besi. Kalau desainnya banyak, model-modelnya banyak ada di App Center. Permintaan apapun bisa kita kerjakan. Seperti tempat tisu, tempat sampah ada bikin desain yang baru-baru kita bisa bikin dari besi.
0: Oke. Okay.
1: Cermin, mirror, dekorasi, celengan dari besi ada dia. Untuk
0: celengan dari besi, terus kalau kita mau mengambil uangnya gimana caranya?
1: Ada di belakangnya kita buat dia khusus. Oh. Ya. Nanti tapi harus digembok dia. Ada gembok bukunya.
0: Kalau enggak digembok bahaya. Bahaya. Oke, okay, selain celengan api male.
1: Untuk cermin dia untuk dekor untuk hiasan dinding itu ada dia.
0: Oh, cermin.
1: Ya, cermin-cermin itu ada dia.
0: Mm-hmm.
1: Mirror itu ada.
0: Oke. Okay.
1: Hiasan dinding seperti kupu-kupu, ikan itu ada, model-modelnya banyak dia.
0: Banyak ya.
1: Untuk aromaterapi kayak binatang-binatang gajah. Kucing, tapi untuk aromaterapi dia ada semuanya untuk aromaterapi itu ada dia. Sejenis lilin. Okay. Lilin-lilin aromaterapi itu untuk yang seperti kalau luar negeri dia ada lilinnya dia. Kalau kita di sini kita bikin kayak dari kapur barus, lain bisa masuk ke dalam. Nanti aromanya keluar dia dari dalam itu kita bentuk dia ada carvingan itu kayak hiasan itu ada dia.
0: Ya. Pak Wade, semoga saja siaran niki bisa menginspirasi nggih.
1: Ya,
0: semeton sanetiosan sira memang mempunyai hobi yang sama kan niki. Pak Wade bisa dong diceritakan sedikit kok bisa apa ya, kok bisa mengambil profesi niki?
1: Ini
0: awalnya niki seperti apa, Pak Mandi?
1: Awalnya dulu saya masih sekolah SMA dulu. Mm-hmm. Sekolahnya SMA, SMP itu Saraswati, saya sekolah dulu di Tabanan. Mm-hmm. Saya kerja sama paman saya. Mm-hmm. Yang pertama kali yang punya kerajinan besi itu namanya PT Adi Anggada dulu.
0: PT
1: Adi Anggada. Mm-hmm. Dia pertama kali di Tabanan memproduksi besi dia.
0: Oh, besinya spesial ya, ada ukuran spesial.
1: Besinya banyak macamnya dia. Oh, ada size-nya dia.
0: Ada size-nya. Ya,
1: kalau dulu-dulu bentuknya hanya menuntun itu aja, kayak orang-orangan, dancer.
0: Paham.
1: Kayak sekarang kita banyak bikin motif-motifnya banyak. Kalau dulu hanya kayak orang-orang dancer-dancer aja kita bikin. Terus kita belajar dulu masih SMA yang sudah belajar sama dasarnya disuruh ngamplas dulu saya. Dalam artian ngamplas itu bersihin barang dari tangan dulu. Bersihin pakai amplas supaya bersih,
0: supaya enggak mengkarat.
1: Ya itu habis itu di anti karat terus.
0: Poxy.
1: Nah,
0: oh enggak.
1: Anti karat, ada anti karat ya. Dicelup dia. Beda kalau pakai poxy itu mahal ya.
0: Oh, mahal ya.
1: Ya, karena kita kerajinannya kan agak murah dia. Kalau poxy lebih mahal bahan bakunya.
0: Oke. Okay. Dan prosesnya juga rumit ya.
1: Rumit ya itu. Kita belajar dari terus kita disuruh, habis itu disuruh jualan, kita di Kuto, punya toko, di Ubud, di Kuto kita jualan. Tapi masih kerja sama umnya kita, PT Adi Anggada namanya dulu gitu.
0: Oke.
1: Karena terus belajar kita berusaha berdikari lah. Bagaimana? Udah supaya belajar kita bikin, terus kita coba buka toko. Buka toko di Ubud tahun 94, tamat SMA kita buka, kita belajar ya. Dari pengalaman sama kerja sama terus ketemu sama tamu, belajar, disuruh bikin gini. Terus kita ngikuti zaman, terus zaman itu berbeda-beda, terus desain kita berbeda, terus gitu. Makanya kita bikin toko warna-warni itu karena kita kembar. Yang paling terkenal kalau di Tabanan semua tahu pasti Kompiang namanya.
0: Oke.
1: Ya, paling ngetrend dah.
0: Kemarinnya sama juga usaha?
1: Sama. Kalau kakak saya spesial ya di bengkel ya, kalau tiang pemasarannya dia.
0: Oke, pernah. Niki wow. Luar biasa sekali. Nah, Niki sepatutnya yang perlu dicontoh sebetulnya, artinya kita itu dalam bekerja di suatu perusahaan jangan terlalu asik. Nah, seperti Niki, kalau kita asik pada posisi nyaman, dan tentunya kita tidak akan bisa berkembang. Seperti napi, langkah yang dilakukan oleh Pak Made Agus Niki memang sangat luar biasa. Dapat pengalaman di tempat usaha omnya dulu ya, nih Pak Agus ya. Dan memberanikan diri untuk membuka suatu usaha yang memang pernah dipelajari sebelumnya nih ke Titiang. Sangat apresiasi, luar biasa sekali Pak Agus. Niki idenya sangat keren sekali nih. Dengan perkembangan zaman, dari zaman ke zaman mempunyai apa ya, metode pembuatan dan desain yang berbeda. Nah, seperti ini Kang. Kembali di Tiang Buka, menu itu Wenten, semeton sani jagi bergabung. Yuk kita bersapa-sapa ria, ring line telepon 223361. Mungkin bisa bertanya-tanya seputaran handicraft, khususnya Niki. Besi ya, terbuat dari besi seperti ini ke apa saja, artinya desain dan bentuknya tinggal bisa dibilang seperti Niki, pasti langsung dieksekusi. Oke. Berarti untuk saat Niki tempatnya di Ubud ya.
1: Di Ubud ya.
0: Karena kenapa memilih Ubud?
1: Karena kalau di Ubud identik tamunya banyak sana.
0: Oh, memang berarti pasarannya tamu ya.
1: Untuk pasarannya tamu.
0: Awalnya Niki pasarannya tamu.
1: Nggih, patut.
0: Oh, nah, gitu.
1: Karena Astung Karo kemarin diajak pameran sama Ibu Gubernur berkunjung ke bengkelnya
0: Dekranasda Provinsi Bali
1: berkunjung
0: ya.
1: Berkunjung ke bengkel warna-warni.
0: Bengkelnya di mana?
1: Di Tabanan dia.
0: Oh, gitu. Ya,
1: di rumah bengkelnya, terus diajak ikut pameran Bali Bangkit. Kita akhirnya bisa bermotivasi untuk bikin desain untuk yang lokal. Kalau kita pakai desainnya tamu itu tidak bisa laku di sini.
0: Begitu ya.
1: Jadi pamerannya kita harus motivasi bisa cari desainnya yang ibu-ibu berkunjung ke sana ke pameran itu tanya, "Pak bisa bikin gini-gini?" Akhirnya kita bikin desainnya yang permintaan dari ibu-ibu yang berkunjung.
0: Gitu. Ya,
1: kebanyakan dari pengunjung yang punya idenya,
0: idenya
1: kita, ya, kita modelnya kita bikin sendiri ya gitu.
0: Niki keren sekali. Artinya Niki tidak kaku ya.
1: Aspirasinya.
0: Biasanya kita kan akeng sekali nikah Pak Gus. Tiang-tiang meduwe Niki mantan. Nah kan sudah nikah.
1: Kita harus luas ya.
0: Harus luas ya, ya.
1: Apa yang permintaannya pengunjung itu, itu harus kita bikinkan. Karena dia itu aspirasinya lebih luar biasa lagi. Karena idenya itu sangat bagus dia. Idenya bisa lebih bagus lagi penjualan dia. Dalam artian kok, oh ini pemasarannya berarti mulai tahun ini mungkin ini yang bagus penjualannya. Kita bikin modelnya model begini, tapi modelnya beda-beda kayak begini.
0: Nah Niki salah satu trik marketing yang luar biasa sekali Niki Semeton ya. Ini kan Niki sana memang berdua usaha, sampunan kaku-kaku.
1: Harus luas.
0: Harus luas. Nah modelnya seperti ini yang memang dibutuhkan oleh customer ya kita kerjakan. Seperti ini ya, ya.
1: Modelnya kita bikin lebih banyak lagi. Karena kalau customer itu pilihannya dia banyak.
0: Banyak.
1: Kalau kita bikin satu dua itu dia enggak minat, rugi kita bikin desainnya. Kita lebih, kalau dia minat umpamanya kupu-kupu kayak kemarin saya ada seminggu ini ada pesan kayak kumbang sama tawon. Kita bikin desainnya 10 macam dia. Modelnya sejenis tawon ya, tapi modelnya untuk apa, untuk tempat apa, kita bikin nanti pilihannya dia yang mana dia disukai nanti.
0: Berarti untuk kedepannya harus kita buat dominan yang seperti itu.
1: Ya, nanti berarti ini pemasarannya lebih bagus dia. Dari keren. Dari 10 model itu yang mana yang laris. Umpamanya 3 model yang laris, nanti otomatis yang 3 model itu kita bikin lebih banyak lagi.
0: Gitu. Seperti ini kan. Ya. Oke, Niki luar biasa sekali nih ide-ide dari Pak Kembar.
1: Ya, Pak Kompiang.
0: Oh, Pak Kompiang.
1: Kan di Tabanan semua kenal Kompiang.
0: Kompiang, ya. Rekan-rekan Rai, luar biasa sekali. Wow, Niki nih. Pak Agus, Pak Madi Agus Semadi. Nah, seperti tadi sudah diberikan tips tentunya untuk Semeton, Rekan-rekan Rai. Memang sane pelaku UMKM. Nah, Niki tip yang memang sangat brilian sekali. Harus luas dan selalu menerima kritik dan saran. Patut, nah, patut. Walaupun Niki usaha yang beliau rintis Niki sudah lumayan usianya luar biasa sekali. Di tahun 94 hingga sekarang masih berdiri tegak. Dan tentunya produk-produk dari bengkelnya yang berada di Tabanan Niki masih digemari. Dan untuk napi wasannya produknya sudah banyak sekali diekspor ke luar negeri. Oke, Pak Agus, nenten kerasa Niki, nenten kerasa sudah panjang lebar sekali kita berbincang-bincang. Mungkin ada pesan dan harapan kedepannya seperti napi Pak Agus. Apa mungkin pesannya untuk teman-teman pelaku usaha UMKM?
1: Kalau pesannya Tiang dari IKM Warna-Warni, kalau ada bagi IKM yang mengikuti kerajinan besi seperti saya, tekunin, ya tekun, giat, bikin desain-desain model-model baru lagi.
0: Betul.
1: Jangan cepat mengalah itulah. Dalam artian itu
0: jangan putus asa
1: gitu ya. Bikin model lagi, model-model ikuti tetap, zaman.
0: Oke. Okay. Ya. Nah, ini yang terpenting Pak Gus, selalu mengikuti zaman. Ya. Oke. Nggih, rekan Rai, sahabat budaya, sukses moping banget Niki Pak Gus. Sudah hadir ke studio di kesempatan siang hari Niki. Semoga sukses ke depannya nggih. Yes. Elingan rekan Rai, sahabat budaya, Niki pesan yang sangat luar biasa, selalu berusaha, usaha telarapane karya sing pahepagahang. Segala sesuatu harus dikerjakan dengan bersungguh-sungguh. keren sekali. Tidak lulus semua pamit, sukses untuk uratiannya nih, mana Witewen dan Iwang, Rik Sirani Pemargi, tidak ngintar acara pun ini, banget lungsur gang Rene Pangampura, penekawas senani ngatur, acara pun ini, puputang tidak antuk Prama Santi. Om, Santi, Santi, Santi, Om.
1: Om, Santi, Santi, Om.

Sahabat Budaya, Kepala Divisi Jasa Air dan Sumber Air Wilayah Sungai Bali Penida PGT 1 Hakim Gufroni mengatakan pihaknya memperkuat pengelolaan sumber daya air di wilayah Sungai Bali Penida dengan fokus pada pantauan ketersediaan air, pemenuhan kebutuhan air baku serta konservasi. Dijelaskan penguatan tersebut untuk menghadapi tantangan hidrologis Bali, terutama ketidakseimbangan ketersediaan air saat musim hujan dan kemarau. Sekian Metro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Om Swastiastu, Rajang atau Ridang Majang Ring para pemirsa sami Sani Kandun Mesikian Ring perempat suara budaya Bali Kandun keserangin Dede Mahendra Sani Mangkin jagi nyarangin para pemirsa Ring Gala Siang Ring Rahina Sukre Selikur Agustus Warsa Kali Tali Nemlikur Dede keserangin Arik Talar Wentan Padmi Om Swastiastu, selamat siang Padmi.
1: Halo, Om Swastiastu, Bi.
0: Punapi, sehat.
1: Nge, sehat,
0: Rahayu. Ari, Om Swastiastu, Ari.
1: Nge, Swastiastu, Bi.
0: Rakelan Rai, sahabat budaya, Dede, Padmi, kasarangin Ari, pacang nyarangin para pemirsa ring ambare, mali jebos. Iring titiang untuk ngaturang teman-teman Pok Bali. Nge, sani mangkin, jagi sangre titiang dumun, Om Swastiastu, selamat siang.
2: Om Swastiastu, Dede Bagel.
0: Yang
2: Mbak Indira nih, deh.
0: Mbak Indira, punapi.
2: Penak, setate. Taler di Dede, mendek penak, setate kalemnya, deh.
0: Ingin, ini ki wentan Padmi, Ari, Taler, wentan ring studio.
2: Ingin, sanung Padmi, ya, sarang Ari.
1: Ingin, Swastiastu.
2: Niki, Ari sama Padmi, niki. Ya, sarang Mbak, gitu. Ada deh.
0: Tiang.
2: Nurut kini, apa dah nunas kembang cepat ini.
0: Kembang napi niki.
2: Kembangnya dan tukang susut WC deh.
0: Tukang.
2: Tukut susut WC.
0: Oh, nggih.
2: Nyumun mimpi yang megah gitu deh.
0: Ih.
2: Kucing duit.

0: Yes, it's a man.
1: Undang nyarengin puniki dede sarang adik-adik mikiring studio propak bakalan rai
0: padahal
1: cuaca Rike bersahabat sekali.
0: Oke, okay, terima kasih informasinya.
1: Muniko dengan dede tanah adik-adik salam wali yang masih akan kepremo Santi Om Santi Santi Santi Om
0: Om Santi Santi Santi Om semua mah Indira ring seputaran Tabanan. Ye, selamat siang.
2: Selamat siang, Dede.
0: Selamat siang.
2: Ini Pak Ratna dari Pancoran Tabanan, selamat barat.
0: Sira?
2: Pak Ratna.
0: Pak Ratna. Dari
2: Pancoran Tabanan, selamat barat.
0: Pancoran. Ye, punapi, ye. Pak Ratna sehat.
2: Sehat, Dede. Ye, Padmi sarang hari ye. Demagi rahayu, rahayu.
3: Nge, rahayu,
2: Bapak. Nge. Kan lo tembakan pun, Dede. Nge. Ya, tembang ini pemeran cadangan ini, Wenton.
0: Napi?
2: Pemeran cadangan.
0: Pemeran cadangan.
2: Prajananta, nih, ya.
0: Prajananta, oke, okay, sambut-sambut.
2: Iya, Prajananta, nih. Ini majang ring dede, serang pat miar, nih, Raja Tugas. Oke, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Ini Om Santi Santi Santi Om Pak Ratna ring Tabanan. Nggih, Raglan Rai para pemirsa seperti di tiang senikan dun mesikian nyarang dede suasana hari kemerdekaan ya di 17 Agustus. Taler mangkin iki hari Jumat. Tunggal 17 Agustus sane sampun lintang genden iki artinya mangkin iki kan masih dalam suasana HUT RI ke-81 ya. Nah, mangkin galah becik di hari Jumat, besok hari Sabtu, hari Minggu. Lagi 2 hari. Nah, pasti ke sampun galah becik angin meplesiran, melelecite kasarangin keluarga genden nggih riantukan dengan kesibukan pekerjaan harus diimbangi dengan refreshing.
3: Iya, pasti harus.
0: Harus di refresh. Oke, okay, ngemauseng ini genah rekreasi kendan niki. Akeh pisan sane wenten ring Bali nggih, dari Karangasem dinten Taman Ujung Winten Tirtegangenya ya. Apalagi Dik di Karangasem?
3: Selain itu ada Bukit Asah.
0: Bukit Asah.
3: Nah, itu yang biasanya yuk anak-anak muda sekarang suka kesana.
0: Oke, okay, Bukit itu. Asah nike tepatnya di mana? Di Karangasem Napi nike?
3: Itu ada di Desa Bukbog Bli.
0: Asek. Nah, semeton Bukbog iya. Kayaknya terkenal sekali niki nggih, Asah iya. Bukit Asah. Tetapi kita harus ke sana kayaknya. Iya. Nah, niki mungkin sebagai rekomendasi ya yang senang memang semeton pencinta alam. Nah, mungkin niki Bukit Asah menjadi tempat rekomendasi untuk melepas penat. Nah, ring klungkung akeh wenten ring nusa penide napi male wenten nusa lemongan nusa ceningan pokoknya di Bali nih ke banyak sekali nggih napi male mungkin yang sedang tren mungkin niki napi jogging track.
3: Nah, jogging track ring oh, desa sedang.
0: Ring desa, sudah ada jogging track di desa ya, sedang ya. Oke, apa sih keunggulannya dari ke jogging tracknya, Dek?
3: Jogging tracknya di sana itu tempatnya itu benar-benar asri banget kayak di 11-12 sama di Jatiluweh sekarang, Bli. Karena
0: keren.
3: Iya, tempatnya. Ya. Pemandangannya tuh sawah semua.
0: Jangan salah, Bli Dede sering ke sana. Yang tembus ke Tunon kan?
3: Iya.
0: Nika memang luas sekali nggih. Memang betul, memang betul banyak sekali memang semeton-semeton di Sibangan Pake Drika ya. Memang masuknya nih kan lewat SMP.
3: Iya, dari Taman Samudra.
0: Taman Samudra. Biasanya. Itu saja. Di tempat lain ten-wenten male pintu masuknya.
3: Saya hanya taunya dari Taman Samudra karena waktu ini jogging sama teman dari sana.
0: Oke. Okay. Nah, mungkin bisa dicoba nih Kang sambil melihat alam, olahraga boleh. Sehat boleh, menikmati suasana alam juga boleh. Ya,
3: betul sekali itu.
0: Raglan Rai, sabun apina frekuensi ring 106,4 FM, berempat suara budaya Bali. Terus dumun, biar sayang, sane pacang lintang.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya, yaitu Dalam Watu Renggong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake, di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Renggong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Renggong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Renggong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Renggong pun bersabda, mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya.

0: Sebenarnya di arah kelandrai para pemirsa senegan dun musiknya anirangin dede ring perempat suara budaya Bali senewawu sampun aturin di tiang tembang nyarangan para pemirsa ring ambara dumugi je presiden terhibur ke mantan untuk tembang sana sampun katur niki wintan Aji Beringkit Agung Mikel kena niki sampun nyarangin ring studio salam kocap niki majang ring Padmi Talawentan Ari ngeh wintan salam saking Gung Aji Beringkit
1: ngeh sastiastu Gung Aji
2: salam talam.
0: Nggih, mawali sedaya mangkin jagi sang radi yang kalah dua ini lain telepon 223361. Selamat siang. Halo. Oke, kembali selamat siang. Ari Padmi silakan disapa sementara dengan Ambara. Nggih.
1: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
1: Nggih, Swastiastu. Sarang sira niki.
3: Tiang Odah Weni.
1: Nggih, halo Odah Weni.
2: Salam kenal Tiang Ari, niki wenten Padmi,
1: sareng kalih Riki, sareng Bli Dede.

0: Kena.
1: Inge, udah ini sehat Pak Dede.
0: Yes,
1: cerah Riki di Sibang.
0: Mm-hmm.
1: Inge, aman ken? Iti yang megatra kide Pak Dede nge.
0: Terus nangin kalah megatra.
1: Inge, aman ken megatra sarang lumbiang yoga.
0: Mm-hmm.
1: Ini santa.
0: Mm-hmm.
1: Amungam lejebos. Niki, tidak jadi Niki ilo galo. Mau campun ngalapungot sedang keras Niki banteng sang yang suryo. Sebut mangkin Pak Dede. Inge, sarung mahandira mesanakan ma. Agung biang mesin, gong biang krikale, sarung gong biang ring kekeran. Mahegi, pekadan ya ring tanur, mogi kena.
0: Mm-hmm.
1: Ah, geng, niang kirana.

0: mungabeka inge padede ang yang amunika mungkin Pak Dede mulai jebos mudah waspada reng margi
1: suksema daweni
0: inge Pak Dede iki adek-adek serang kalir rajin-rajin belajar nge
2: enge odah
0: benyang-benyang yang lewat ke simpang, simpang di depan de, ano, SD 1.
2: Iye.
0: Mungkin sama tugas, sedang ini mau pamit.
2: Iye, mau terus kesemua deh.
0: Santi,
1: Om. Iye, suksesmu semua dah weni, Niki dek, sing seputaran simpang. Senewawu. Sampun bergabung di kiring pro 4 suara budaya Bali. Nggih menawi wonten malih rejeki bergabung sedurunge punika Dede kembali membahas tempat kenten nggih tempat rekreasi sanewonten ring Bali dari wisata alam ya kan tempat jogging trek. Kalau Ari niki senangnya wisata alam napi ngemol niki.
2: Bih kalau tiang lebih seneng ke alam li.
1: Ke alam.
2: Iya karena sampun setiap hari dengan dinamika sosial yang sangat padat gitu. Jadinya sumpah jadinya harus melalinya ke alam. Gitu.
1: Keren ya. Niki. Kalau Padminya
3: sama bi ke alam juga.
1: Ke alam. Biasanya kalau senengnya Niki wisatanya ke daerah mana?
3: Biasanya ke daerah Kintamani.
1: Kenapa? Itu. Kenapa? Kenapa?
3: Karena banyak view Gunung Baturnya itu. Luar biasa.
1: Oke, karena ring Kintamani Nike kita bisa menikmati alam seperti Danau Batur ya, ya kan dari Penelokan.
3: Tidak lupa juga ada di Gianyar nih ada namanya air terjun Tegenungan.
1: Tegenungan.
3: Ya, itu Tegenungan.
1: Siapa sangka ya biasanya kalau kita berbicara air terjun itu kan harus ada bukit ya kan? Harus dataran
3: bener.
1: Tinggi
3: ya,
1: dan ternyata di Gianyar di Tegenungan wenten air terjun nggih. Nah, sebetulnya sane wenten ring Gianyar pasti ke sampun enten asing malih. Padmi sering ke Tegenungan.
3: Baru sekali saja.
1: Waduh, Mika keren sekali. Nampak Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu Rahajang siang, Dede.
1: Rahajang.
0: Siro adik-adik Niki, Nini, siapa jatuhan tiang adik?
2: Inge, tiang Ari Nini.
3: Sarang tiang wentan Padmi Nini.
1: Mungkin bisa diinfokan gentannya Padmi ring Sibang. Ring Sibang tapi ring sedang.
3: Nenten tiang ring Angan Take.
1: Angan Take. Padmi, Ari-nya?
3: Ari dari Karangasem.
1: Karangasem, nge.
0: Karangasem, udah nge. Ini ngerahin karinya nge. Nge,
3: ibu.
0: Ini emang do lancar-lancar niki
3: orang ring. Nge, sungkar. Nge,
0: dede.
1: Yang.
0: Nini megatro gede nge.
1: Terus na.
0: Nge, megatro niki batu nini nyaran itu semua batu nini. Lenten kak jato, pak pedos. Ampun, udah ini ampun nge, kak Nanias. Ini udah kena, nini ayuna. Opera pun aku kata opera. Kain diram pun muka awong eh. Pak Depi nyaranya dede. Rajang mesanam Pak Depi. Wenten yang kiranan, yang kesawa, bu KBB, bu Kasempidi, wenten bu Yan Suartini, wenten bu Januran, iki nyarangin. Yang kekeran, dahegi. Kita terang sami dede. Mangga sareng sami kena rahajeng yang ro pun nampo dede.
1: Inggih.
0: Budok klion mom barengan nggih. Iringan raine dede. Inggih. Inggih semua dede, adik-adik semua dede, adik.
3: Inggih mewali nini.
0: Inggih. Dede. Nini mau pamit Om, santi-santi Om.
1: Susumo Nini Ita, senoda ring seputaran Tabanan sampun nyarangin. Selamat siang. Halo.
4: Halo, Om Swastiastu, Dede Bagus.
1: Om Swastiastu.
4: Gunung Karang panas mencetar, Dede.
1: Gunung Karang biang yoga. Yoga.
4: Ya, penapi gatre, adik-adik sarang kalih niki.
3: Nih, beci.
4: Yang geng biang yoga saking mambonjol niki.
3: Saking mambonjol.

0: Megatro, sampun sami Megatro, nunas tembang dede.
1: Terus yang?
0: Tembang apa ini? Tukang sampah ke, angin di tiang giro gede sinar suci ini. Malu betah, terus sampah. Malu selamat rayu. Ring padang galak
1: Ingge.
0: Ingge, adek-adek, terima kasih banyak.
2: Ingge, mewali biang, mewali.
0: Nanti pulang, hati-hati ingge. Mantu selamat rayu, daureng giro suang-suang. Dede.
1: Ingge.
0: Semua ini nikah, sampun sana wabu. Sarang, wah, sudah, udah weni ingge. Semoga ternyane udah weni. Ingge, titik sama pamit, dede. Om santi,
1: om. Ingin semua biang yoga, senewetan ring seputaran Denpasar, senewau. Ngeh, oke, relai-relai sobat budaya, mau seng ini refreshing, kada niki pasti ke sampun makweh pisan manfaatnya nengeh, terutama untuk kesehatan mental, karena mungkin dengan kesibukan yang berbeda-beda, kada niki. Ternyata pikiran Nike harus di refresh mangda nentan mumet ya. Aha, sama juga apapun Nike aktivitasnya, baik kita sebagai pelajar, mahasiswa, pekerja, ya kalau bisa kan, dan ya meluangkan waktu mungkin satu bulan sekali.
2: Kalau saya satu minggu bisa 5 kali.
1: Waduh. Ya ya ya, anak pelajar, pelajar, mahasiswa masih batas wajar nih Kang. Liburnya hanya 2 kali berarti. Kalau udah berkeluarga nih ke apa ya, agak kenten.
2: Nih, biasa anak muda.
1: Anak muda masih dalam batas kewajaran.
2: Nih.
1: Tapi kalau kita sudah keluarga nih ke kurang ajar.
2: Kurang ajar.
1: Ya mungkin 1 bulan atau 2 minggu sekali, karena Nike sangat baik sekali untuk menurunkan stres ya, betul, mengembalikan sekali lagi fokus kita dalam bekerja, dan tentunya memberikan inspirasi dan ide-ide untuk di dalam pekerjaannya kita. Nike sangat baik sekali. Jangankan kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, bayangkan komputer aja Nike harus di refresh ya. Nike padmi dengan 5 hari refreshingnya. Terus kalau Ari?
3: Kalau Ari, aduh Ari jarang sih. Palingan bisa sebulan sekali.
1: Nah, mungkin karena kesibukannya. Rekan Rai, para pemirsa, sahabat budaya, punika wawu dengan dramanya niki adik-adik. Dengan refreshingnya. Nge, sampun nang pindah frekuensi dulu sedemun VRC yang seni pacang lintang.
4: Beli, beli. Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
5: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita nggak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Nggak usah ah jadi ASN.
4: Tenang aja, Bli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
5: Orang gede? Lo belong maksud lo?
6: Oh no.
4: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, Bli itu.
5: Yang benar nih. Nanti kadek gak lolos gimana?
4: Lolos kok. Buktinya anak Pak Ngura kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
7: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

0: Aingi.
1: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorco, jeng saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Sebenarnya di arah Rai para pemirsa sering ada nyarangin Dedi Ring Perumpat Suara Budaya Bali sedang mau sampun naturin di tiang tembang nyarangin para pemirsa sami ring ambare demugi je presiden terhibur kemantan antuk tembang sane sampun katur ledangan pisan iki semeton riantukan galahe sampun telas sepisanan sane mangkin di tiang ngelungsur mepamit suksemo tamannya ne antuk uratiannya ne taler niki wenten ari wenten padmi terima kasih
1: suksemo taler bi
0: sudah bergabung ring studio nyarangin nyangre para pemirsa ring ambare ngeh sahabat budaya dedeng ngelungsur mepamit mulai jebos perempat RD Denpasar pajang bergabung ke serangan perempat Jakarta om santi santi santi Om.

Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, Fadli, mengatakan tradisi tersebut untuk pertama kalinya masuk kalender pariwisata nasional Karisma Event Nusantara. Persiapan dilakukan bersama masyarakat adat, pemerintah daerah, dan instansi terkait dengan tetap menjaga kesakralan prosesi ritual, dan pelaksanaan tahun ini menargetkan sekitar 2.000 pengunjung dengan wisatawan wajib menghormati aturan adat dan mematuhi batasan di area sakral. Sampai di sini kabar bertanya, kita berjumpa lagi di kabar.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

Mpok sendiri. Mau dengerin Perempat Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Mpok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Mpok agak cuman bisa dengerin siaran Perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Mpok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman.

0: aman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan pendengar semua yang ada di seluruh Nusantara. Senang sekali saya Yeskiel Noel kembali menyapa pendengar semua di Suara Budaya Nusantara edisi Jumat 21 Agustus 2026 dengan tema Sulam Ameh Kilau yang tak pernah padam dari ranah Minang. Bersama dengan narasumber ada Ibu Darmawati sebagai owner Sulam Banang Ameh Munggu Sakato. Oke deh, kalau gitu kita langsung sapa aja rekan kita yang ada di RRI Padang, ada Uni Amna ya. Halo, assalamualaikum Uni Amna.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Noel, selamat siang.
2: Selamat siang, gimana kabarnya Uni?
3: Alhamdulillah sehat. Noel gimana, sehat?
2: Alhamdulillah sehat juga kita.
3: Alhamdulillah. Jadi gimana untuk cuaca di sana Noel?
2: Cuaca di sini kebetulan panas ini. Panas
3: terik. Sama sih.
2: Iya.
3: Sama banget di Padang juga.
2: Masih panas ya, emang lagi cuaca atau lagi musim kemarau ini kayaknya.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul.
2: Oke deh. Mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu untuk narasumbernya. Sudah hadir di sana apakah
3: Alhamdulillah
2: ini?
3: Sudah hadir
2: ya.
3: Narasumber kita di studio siang hari ini.
2: Baik.
3: Ada Ibu Darmawati. Boleh saya sapa dulu?
2: Boleh.
3: Noel?
2: Silakan.
3: Oke. Halo, assalamualaikum Ibu Wati ya panggilnya.
4: Iya.
3: Apa kabar Ibu Wati, sehat?
4: Kabar baik, sehat. Okay. Alhamdulillah.
3: Jadi Noel, Ibu Darmawati ini adalah owner dari Sulaman Banang Ameh Munggu Sakato.
2: Banang begitu. Ameh Munggu Sakato ya. Begitu ya, benar ya untuk pengucapannya ya. Oke,
3: betul,
2: siap.
3: Betul.
2: Baik, mungkin Uni Amna ya untuk diawali dengan pemaparan materi terlebih dahulu dari Ibu Wati. Kemudian nanti di paruh waktu kedua baru kita buka untuk telepon dari pendengar atau pertanyaan dari pendengar. Begitu?
3: Baik, siap.
2: Oke. Mungkin langsung saja ke materi, silahkan Uni Amna.
3: Terima kasih Noel. Baik, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, pendengar dan pemirsa RRI Padang, Perompat RRI Padang dimanapun Anda berada. Kita kembali bersama Perompat untuk siang hari ini di siaran Budaya Nusantara dengan tema Sulam Ameh Kilau yang tak pernah padam dari ranah Minang. Sudah hadir bersama kita di sini narasumber kita untuk kesempatan siang hari ini ada Ibu Darmawati. Ibu Darmawati, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
3: Ibu Darmawati sudah terlihat cantik sekali ini dengan hasil sulaman Banang Amehnya ya. Yang Ibu pakai ini namanya selendang atau apa nih Ibu?
4: Ini selendang gadang namanya kalau bahasa
3: selendang
4: Padang.
3: Selendang gadang.
4: Iya.
3: Oke. Okay. Biasanya dipakai kalau saya lihat itu barale-barale
4: iya,
3: ya.
4: Untuk pergi barale. Untuk pesta lah, pesta barale.
3: Untuk pesta. Oke. Okay. Mungkin pendengar kita di seluruh Nusantara ingin tahu nih Ibu Wati, sulaman Banang Ameh ini apa? Silakan.
4: Sulaman Banang Ameh ini kain yang disulam saten pakai benang emas.
3: Iya.
4: Pakai benang pengisi, itu jahitnya pakai ini, pakai pemedangan bahasa Padang ya,
3: pemedangan.
4: Pakai kayu, pakai kayu,
3: oh, pakai
4: kayunya
3: kayu.
4: Dibikin panjang,
3: oh gitu,
4: di rentang, di ragang namanya bahasa
3: di
4: Padang,
3: ragang, kan? Di regang ya,
4: di regang, ya. Nah itu dijahit pakai tangan ini.
3: Kalau untuk satu selendang ini, Ibu Wati berapa butuh waktu berapa lama?
4: Lebih dari sebulan. Ini kan dilukis dulu.
3: Oke. Jadi proses pertamanya itu dilukis dulu.
4: Iya, dilukis. Habis itu diragang pakai pemedangan. Pakai besi juga ini.
3: Oh, pakai besi juga.
4: Iya.
3: Sulit nggak sih Ibu bikinnya?
4: Nggak sulit. Udah kerja kita hari-hari.
3: Udah
4: kan?
3: Kerja harian. Siapa yang mengajarkan Ibu?
4: Ini ngajarinnya ini dari nenek moyang, dari emak sampai udah bertahun-tahun.
3: Udah turunan ya?
4: Turunan, temurun-temurun dari nenek-nenek ini. Itu kan benang emas ini kan kayaknya sulaman benang emas yang kayak bikin-bikin baralek itu. Jadi dari nenek-nenek yang ngajari ini.
3: Oke. Yang pasti turun temurun
4: ya, bisa bikin baju, bisa bikin terompas, sendal, ikat tas.
3: Itu di samping Ibu Ati ada kain yang lain. Bisa ada. Dilihatkan
4: ada
3: ke
4: banyak ini.
3: Pendengar
4: ada
3: kita dan pemirsa.
4: Ada baju, ini baju ini.
3: Ya, bisa diangkat sedikit Ibu. Nah.
4: Disulam pakai benang emas.
3: Disulam kan? Pakai benang emas. Oke, iya. Cantik sekali ya. Nah, kalau tadi selendang itu pengerjaannya butuh waktu 1 bulan.
4: Iya.
3: Kalau baju?
4: Baju sekitar 15 hari.
3: Oh, 15 hari karena memang tidak full ya.
4: Nah, bunganya kan enggak banyak.
3: Betul. Kalau selendang, gadang itu
4: penuh.
3: Full banget itu ya. Oke.
4: Ada lagi nih.
3: Ya, ya, boleh.
4: Kan. Ini selendang juga. Kalau ini sebulan juga ini bunganya banyak.
3: Oh iya, full. Ini penuh. Cantik-cantik banget. Oke. Itu warna-warni benangnya warna-warni, yeah. Ada benang emas dan ada benang warna-warni juga. Oke. Jadi pendengar dan juga Noel, nah itu tadi sebuah kerajinan ya, kerajinan seni yang berasal dari Sumatera, Matra Barat, sulaman Banang Ame. Nah Ibu, Ibu Ati, menurut Ibu Ati sulaman Banang Ame ini dengan kerajinan lain itu ada bedanya nggak sih?
4: Ada.
3: Seperti kerajinan sulam Koto Gadang misalnya yang berasal dari Sumatera Barat juga.
4: Sulaman ini beda sama sulaman Koto Gadang kan. Kalau Koto Gadang bulat ini isinya. Kalau ini enggak, Koto Gadang itu penjahitnya cuma satu. Kalau ini dua nih penjahitnya. Ini dilubangi sedikit. Pakai penjahit satu lagi. Kalau Koto Gadang cuma satu benang penjahitnya. Tapi sama juga.
3: Sama
4: kayak gini. Ini kan Koto Gadang yang Ibu pakai ini.
3: Iya. Oh, yang baju ya, itu yang Koto Gadang.
4: Koto Gadang ini.
3: Itu hampir sama memang ya.
4: Iya. Cuma ini enggak pakai benang emas, langsung aja benang biasa kan.
3: Betul. Menurut Ibu masih banyak enggak sih pesulam Banang Ameh ini di tempat Ibu atau mungkin di Sumatera Barat barangkali?
4: Masih banyak.
3: Masih banyak.
4: Banyak. Kalau Ibu bikin ini banyak yang pesan.
3: Oh banyak yang pesan. Okay. Oh,
4: kadang-kadang orang toko, cuma pemasarannya Ibu enggak tahu di mana lengket tetapnya enggak. Kadang nomor HP Ibu kan ada toko-toko. Nah, kadang diminta bikin itu satu, bikin warna itu satu, gitu.
3: Oke. Okay. Iya, berarti masih banyak ya sebenarnya ya.
4: Cuma anak-anak perawan sekarang enggak mau bikin ini.
3: Oh iya.
4: Sekarang anak-anak kini kan maunya kerja.
3: Iya.
4: Kerja luar rumah.
3: Oke, okay, betul.
4: Di toko-toko.
3: Berarti nanti kalau Ibu misalnya sudah berhenti misalnya mengerjakan ini, berarti enggak ada pewarisnya?
4: Enggak berapa banyak lagi.
3: Maksudnya pewaris langsung dari keturunan Ibu ada?
4: Ada. Rina bisa.
3: Oh, Rina bisa.
4: Bisa.
3: Oke, okay. Berarti bisa lah ya diwariskan.
4: Masih
3: ya.
4: Banyak. Ukurannya yang banyak sekarang umur-umur yang udah punya suami lah, kerjaan di rumah daripada enggak ada kerjaan, ini yang dikerjaan. Ini membantu hasilnya ini.
3: Oke, okay, berarti membantu Ibu ada yang bantu juga di rumah ada. Mengerjakan ini. Tetangga sekitar gitu.
4: Iya, kami di sekitar dekat Ibu, rumah Ibu itu ada sekitar 6 orang yang kayak ini. Tapi rumah tangga semua ibu-ibunya.
3: Ibu sudah masuk ke ini UMKM atau Dinas Koperasi?
4: Dinas Koperasi udah.
3: Sudah?
4: Udah.
3: Oke, ada manfaatnya Ibu?
4: Ada.
3: Seperti?
4: Ya, kayaknya kalau Dinas Koperasi ini kan Ibu yang jarang datang ke sana, nanya-nanya kan. Tapi kalau Ibu udah masuk sana, udah. Kadang-kadang ada dia panggil, ada acara, dikasih tahu kan.
3: Oke, bazar begitu ya?
4: Iya, bazar. Kadang pelatihan? Ada pameran.
3: Kalau pelatihan?
4: Ada. Kadang-kadang anak-anak kuliah datang tempat Ibu disuruh dosen-dosen tuh belajar ini. Ada.
3: Oke. Iya, karena ini unik ya kerajinan dari
4: sulit pula anak-anak belajarnya ini.
3: Betul. unik dan sulit. Yeah. Jadi kalau mengerjakannya tidak dengan hati, tidak dengan niat, agak susah ya Bu Ati ya. Oke. Jadi berarti Ibu sudah gabung dengan dinas koperasi, sudah mengikuti bazar, sudah mengikuti pelatihan. Yeah. Kalau pengurusan izin sudah ada juga Ibu?
4: Dulu ada, udah ada izinnya.
3: Oke.
4: Semuanya udah Ibu ikuti nih. Ibu kan udah lama, udah umur Ibu jauh dah 67 tahun. Dari punya anak satu Ibu jahit ini.
3: Sejak tahun berapa Ibu memulai sulaman ini?
4: Tahun 80-an lah.
3: Tahun 80-an?
4: Ibu menikahnya tahun 77 ya.
3: Tahun 80.
4: Sekitar 80.
3: Belum lahir saya. Oke, sudah lama, lumayan lama ya. Okay.
4: Nggak mau Ibu kalau nggak ada ini. Sehari-harian di rumah. Kalau udah dibuka kadang-kadang kan ada waktu longgar, enggak bikin kan. Susah rasanya dan enggak ada kerjaan gitu.
3: Ya. Enggak ingin pindah ke bisnis lain.
4: Ibu ada bisnis lain?
3: Oh, ada juga. Oke.
4: Di rumah Ibu ada warung.
3: Oke.
4: Ada ini bikin rakit maco.
3: Tapi bikin sulaman
4: sulamannya wajib ada.
3: Oke, biasanya
4: datang-datang orang nyari kan.
3: Biasanya bikinnya per minggu kah atau ada targetnya nggak sih bikin sulaman ini?
4: Ada, kadang-kadang kan pinginnya paling anu sebulan paling cepat.
3: Satu bulan,
4: Harus
3: bulan
4: siap
3: itu harus sebulan. Ada satu produk begitu ya. Yang paling banyak diminati.
4: Ya selendang ini lah.
3: Selendang koto
4: sama gada, baju.
3: Selendang gadang ya.
4: Iya, sama baju.
3: Sama
4: baju banyak juga. Tapi kalau yang kecil-kecil kayak gini kok.
3: Ya itu apa Bu yang kecil itu?
4: Kurang laris gitu.
3: Itu selendang juga.
4: Selendang juga. Tapi ini yang sulit orang nyari. Ini yang bikin yang kayak gini orang yang lama-lama aja ini.
3: Oke, yang benar-benar sudah berkecimpung di dunia itu takunan ya.
4: Iya. Kalau bikin jurai kayak gini ini enggak biasa orang
3: ngerti. Susah.
4: Kadang enggak.
3: Padahal kelihatannya simpel garis ya.
4: Susah ini. Enggak pakai lukisan ini. Pikiran kita aja. Besarnya, jaraknya.
3: Kalau anak muda, banyak yang beli juga nggak?
4: Kalau ibu-ibu muda banyak. Ibu-ibu kayak ibu-ibu sosialisasi.
3: Sosialita.
4: Nah itu rame beli ini. Cuma uang kadang-kadang kan orang kan pingin semua kayak gini, pakai baju gamis aja sekarang udah pakai ini orang.
3: Oh gitu.
4: Iya. Kalau
3: gamis tadi dipadu-padu sama selendang gadang itu.
4: Kalau enggak yang gadang yang kecil dia pakai kan.
3: Oke.
4: Tergantung orangnya senang pakai ini.
3: Karena memang di pemerintah Provinsi Sumatera Barat sendiri sudah ada himbauan kan kalau beralih kalau memungkinkan pakai kain tradisi produksi ranah Minang sendiri
4: begitu. Harus pakai baju kurung.
3: Baju kurung basiba plus nanti ada hiasan-hiasan atau sulamannya begitu ya.
4: Sekarang kan ada acara berale, kalau ada acara babakku tuh harus pakai baju kurung.
3: Pakai ini. Boleh tahu nggak harganya satu selendang yang itu?
4: Selendang ini. Ini lengkapnya siapnya kalau ibu yang jual sekitar 2 juta. Tapi kalau toko beda.
3: Dinaikin lagi
4: harganya. Sekitar 3 atau 3 lebih orang-orang toko.
3: Karena emang cantik banget. Kalau baju yang Banang Ameh tadi.
4: Baju ini harganya gini sekitar 800.
3: 800 ribu
4: itu ya siapnya.
3: Satu baju
4: Satu baju.
3: Oke. Nah Noel itu tadi sebuah sulaman atau sebuah karya ya yang berasal dari Sumatera Barat, kerajinan seni yang memakai Banang Ame untuk sulaman. Jadi di tengah gempuran fashion-fashion dari barat, Eropa
2: betul.
3: Sekarang
2: iya.
3: Itu masih ada, masih banyak pakaian-pakaian tradisional kita yang unik, yang menarik, yang bermutu, berkualitas sebenarnya.
2: Apalagi ini kerajinan tangan ya, nggak pakai mesin gitu ya, masih pakai tradisional, masih pakai tangan gitu. Oke deh, kalau boleh Uni Amna, saya bertanya ke Ibu Wati.
3: Boleh.
2: Boleh ya.
3: Silakan.
2: Nah, Ibu Wati, kalau boleh tahu ini untuk tadi kan juga sempat diberitahu untuk kisaran harganya sekitar 2 juta hingga 3 juta untuk selendang. Itu yang menyebabkan harganya bisa dibilang ya untuk sebuah kain ataupun baju gitu, itu kan cukup tinggi juga harganya. Apakah memang faktor yang mempengaruhi itu karena pembuatannya yang cukup rumit dan lama, atau memang dari segi bahannya yang memang berkualitas dan hanya ada di daerah Sumatera Barat begitu?
4: Enggak juga, harganya ini tergantung kerjanya kan lama. Jadi kan kalau modalnya enggak banyak. Jadi modalnya ini murah, tapi kerjanya lama. Berapa satu bulan kita kerja kan? Kadang siang malam tuh bikinnya. Malam bikin
3: siang
4: juga.
3: Malam. Siang malam.
4: Kalau enggak siap satu bulan.
2: Berarti memang dari segi pengerjaannya yang rumit dan tenaga dari pengrajin tersebut yang memang dihargai cukup tinggi begitu ya, Ibu Wati ya. Deh, baik.
3: Betul sekali.
2: Tapi kalau boleh tahu untuk motif khususnya sendiri dari kain tersebut atau dari sulam ameh tersebut yang membedakan dari tempat-tempat lain itu seperti apa? Apakah ada motif yang corak yang wajib di setiap tenunan tuh wajib ada atau sesuai permintaan saja?
4: Nggak, ini udah wajib dari dulu ini, turun-temurun motifnya.
2: Oh, motifnya memang seperti itu.
4: Iya, tapi kadang-kadang ada juga orang yang pesan, dia yang bikin motifnya, kita bikin aja lagi. Orang tuh yang lukis, yang punya barang kan, yang punya selendang.
3: Custom ada juga
4: ada.
3: Gitu ya?
4: Gitu.
2: Cuman berarti biasanya memang tekniknya yang menggunakan teknik dari sulam ameh itu ya?
4: Iya.
2: Baik.
3: Iya. Berarti biasanya memang yang dipesan itu biasanya yang udah ada motif yang udah ada dari dulu gitu. Tapi bisa dipesan dengan model lain.
4: Iya.
3: Banyak nggak Bu yang pesan dengan custom gitu?
4: Banyak.
3: Yang dipesan gitu.
4: Tapi karena ada tiap bulan, kadang-kadang ada masuk bilang gini, bikin Bu, saya punya bahan ada ini. Ada tiga, ada empat. Nah itu ada.
3: Sip. Kalau Noel,
2: iya.
3: Kalau Noel sukanya kalau pakai baju tradisional apa?
2: Kalau kita di, karena saya benar asli orang Jawa, biasanya kita pakai baju ke, antara kalau cewek itu kebaya, kalau yang cowok itu beskap namanya. Iya, jadi memang satu baju style antara baju dan celana gitu ya, satu style. Dan ya biasa dilihat di acara-acara pemerintahan, acara adat itu memang biasanya ada pakai pakaian seperti itu gitu.
3: Sip kalau gitu.
2: Siap. Mungkin seperti itu tadi pemaparan dari Ibu Wati ya mengenai sulam ameh. Dan buat pendengar dan Abang Po semua yang mau bertanya, dipersilahkan untuk nomor di Jakarta di 0812-1124928 atau bisa telepon ke 0213504510. Dan untuk di Padang nomornya berapa Uni?
3: Kalau di Padang itu nomornya 0751812414 atau di 0811660924. Sudah ada yang masuk di sini, boleh saya angkat?
2: Mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita break lagu sebentar.
3: Boleh.
2: Baik, buat Abang Po yang mau bertanya dan pendengar semua yang mau bertanya, silakan, sudah disebutkan tadi nomornya. Dan jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Suara Budaya Nusantara, Propat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi bersama saya Noel dan juga ada Uni Amna di RRI Padang. Baik Uni, langsung saja boleh tadi yang sudah di masuk ya chatnya. Okay. Oh, boleh dibacakan, silahkan.
2: Kebetulan di telepon ya, di 071, sebentar kita angkat dulu ya. Oke, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oke, masih malu.
1: Oke, masih malu ya. Oke, baik, di Jakarta sudah ada yang terhubung, boleh kita angkat dulu. Baik,
2: silakan.
1: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Halo. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bang Noel.
1: Iya, Cik Guria, gimana kabarnya?
3: Jangan Cik Guria di Jakarta, di Padang, Minangkabau. Iya. Aku datang ini Kak Uni. Kakak siapa di sana di Padang?
1: Ada Kakak Amna.
3: Oh, halo, Kakak Cik Amna Ufa, iya, cantik ya. Lancar mana itu yo? Mandi-mandi. Kakak Amna, salam sehat ya. Juga assalamualaikum buat Ibu Darmawati.
2: Waalaikumsalam.
3: Bu ya, memang ini pendengarnya banyak Bu. Ini dari Cik Guru ya. Emang kalau Bu Guru, kalau Upin gitu lah, kalau pernah nonton Cik Guru begitu. Dengan dia di Jakarta ya, Jakarta Selatan. Ibu Wati, memang Ibu Wati ini kan owner Sulam Benang Ame Munggu Sekato. Luar biasa. Yang amekilo yang tak pernah padam dari Rara Minang. Iyalah, nanti kalau nanti hilang gimana ya, Bu Rahmawati ya. Nah, yeah. Bu Rahmawati, memang kalau kita ini Sulam amekilo ini atau yang lebih dikenal sebagai Sulam Kapal Sakme, benar ya? Kalau enggak aku tuh benar. Yeah. Sakme adalah seni sulam tradisional khas Minangkabau ya. Khususnya dari Kabupaten Padang, Pariaman dan Tanah Datar, Sumatera Barat. Yeah. Kapalo Sakme berasal dari
2: Kapalo Sakme.
3: Sebenarnya menyerupai kepala jarum pantul yang betul atau Sakme dalam bahasa Minangnya. Nah, memang keunikannya dan prosesnya pembuatan pasti ada tekstur khas ya Bu ya, Bu Bakti ya. Yeah. Tekstur khasnya memiliki bentuknya, permukaannya menyerupai kepala jarum pentul kecil, motif alami ya kan, warna mewah. Apa itu selalu warna mewah seperti apa sih Bu Bakti itu ya, warna merahnya itu pengen tahu warnanya mewah gitu. Terus pasti pengerjaan tadi Ibu dia paparannya sudah ya memang awal cukup lama juga 1 bulan. Nah Bu, nilainya jual tingginya itu harganya ada nggak di bawah 1 juta? Ingin tahu juga ada yang lebih standar-standar lagi ya kan? Buat kita kelas-kelas menengah gitu, mohon tanggapan.
2: Ada di bawah 1 juta.
3: Pelestarian, nah seperti apa pelestarian dan tantangannya warisan turun temurun ini Bu Wadi? Ada pantun, boleh pantun dulu Bang Noel?
1: Silakan. Kita harus
3: berpantun dulu nih budaya Nusantara ini sesuai dengan apa bahasa Minang ya, bahasa Minang baik kalau ucapannya salah. Namanya kan lidahnya ini lidah-lidah apa namanya? Buati apa dengan bahasa Minangnya begini, maksudnya begini ya, ibu apa ibu narasumber yang baik hati Buati ya ini. Baju kurung di sulam benang.
1: Cakep.
3: Kilo ami basan di situ.
1: Cakep.
3: Adat dipegang tidak kan tenang. Cahayo Minang selama-lama. Itu aja pantun saya.
1: Terima kasih banyak Cik Guria.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Cik Guria.
2: Cik Guria ini dari mana Noel?
1: Dari Jakarta.
2: Iya. Oke, betul. Dari Jakarta.
1: Iya, mungkin langsung dijawab. Iya, boleh, silakan.
2: Boleh. Silakan ya Ibu Eti. Tadi kata Cik Guria ini harganya ada yang di bawah 1 juta nggak Bu?
4: Ada.
2: Untuk selendang gadang ini?
4: Ada.
2: Iya.
4: Ya, tapi agak Ibu? Kecilan dari ini, enggak kayak gini motifnya. Okay. Motif kayak gini ini.
2: Lebih sederhana mungkin. Iya.
4: Yang kayak gini.
2: Mm-hmm. Oh, yang tadi warna biru ya?
4: Iya, ini ada lagi.
2: Oh, ada warna lainnya. Oke.
4: Okay. Ini
2: oh, cantik juga
4: juta.
2: Sih. Bisa dilihatkan Ibu?
1: Warnanya biru dan masih banyak biru. Motif bunga-bunganya juga ya.
2: Betul.
1: Okay.
2: Dan masih memang ada sulam benang emasnya, memang masih ada di sini.
1: Iya, iya.
2: Itu yang harganya
4: di bawah 1 juta.
2: Di bawah 1 juta, juta kira-kira 800.
4: Ada 700 kalau orang mau beli dijual juga.
2: Tergantung. Lah ya.
1: Oke.
2: Okay, oke, okay, tapi stok di rumah memang selalu habis ya, Ibu Ati ya?
4: Iya, habis. Ini stok ini bukan ibu sendiri yang punya nih.
2: Oh, udah ada yang
4: bawa,
2: udah
4: yang punya ada. Tetangga kan mau kesini.
2: Oh gitu.
4: Oh, kan stok ibu cuma satu. Kalau yang satu ini emang baru buka tadi mah.
2: Oh, baru dijahit.
4: Iya, baru dibuka dari ragangannya.
2: Baru dibuka dari regangan ya, dari jahitannya itu ya.
4: Enggak bisa stok banyak-banyak ini.
2: Modalnya selalu habis begitu. Iya.
4: Masalahnya ini kan sudah siapnya 1 bulan. Ya, kalau enggak dijual kan uangnya susah yang disimpan-simpan dalam lemari kan.
2: Betul.
4: Kalau ada yang beli minta 800 dijual juga.
1: Okay.
4: Bisa bikin lagi kan.
1: Okay.
2: Iya, walaupun memang harganya luar biasa tapi memang tetap selalu ada peminatnya ya.
4: Kadang ada orang yang gini. Dia ngantar barangnya selendangnya ke rumah, kita yang bikinin.
2: Oh, disulamin. Kasih upah, ya.
4: Kasih upah berapa upahnya?
2: Nah,
4: kita yang minta.
2: Yang upah biasanya itu,
4: tergantung orangnya. Kalau orang toko itu maulah. Kalau ini ibu pernah ngambil 1.200.000
2: hanya untuk sulaman.
4: Sulaman ibu yang bikin aja.
2: Iya, oke.
4: Okay. Benangnya dari orang, satinnya dari orang itu semuanya. Dikasih upahnya 1.200.000.
1: Berarti hanya membayar jasa pengrajin saja ya.
4: Iya.
2: Betul.
1: Oke deh. Baik, tadi pertanyaan dari Cik Guria juga ada mengenai tantangan. Yeah. Boleh dijawab sekalian mungkin ya, Ibu
2: sekalian,
1: Wati.
2: Silakan Ibu Wati, tantangan kedepannya ini seperti apa sulaman benang ame ini? Karena seperti yang Bu Wati bilang tadi, anak muda banyak yang enggan untuk mengerjakan sulaman ini begitu.
4: Tantangannya sekarang ini kan kita takutnya anak-anak muda kan enggak mau bikin lagi. Kalau ukuran ibu kalau udah enggak bisa lagi jahit. Mungkin nggak ada lagi ini kan produk
2: betul,
4: kayak gini.
2: Betul. Tapi alhamdulillah masih anak ada. Ibu sendiri sudah mulai mempelajari.
4: Rina udah bisa.
2: Sudah menghasilkan juga.
4: Iya.
2: Oke.
1: Okay. Berarti memang masih
2: ada.
1: Masih ada penerusnya tapi sekarang ya.
4: Anak perawan, orang-orang sudah punya suami.
1: Sudah punya suami.
2: Umumnya ya.
1: Okay,
4: kalau anak-anak perawan jarang ada. Nantinya mungkin dia udah punya keluarga, mau juga dia bikin kan.
1: Iya.
4: Daripada diam di rumah.
2: Kalau memang tidak sibuk ya.
4: Iya, ada juga nanti penerusnya. Pasti ada.
1: Okay.
2: Tapi berarti ibu yakin memang sulaman benang ame ini pastinya nanti masih akan ada dan terus ada di Ranah Minang ya.
4: Iya. Tergantung UMKM-nya juga kan.
2: Kadang-kadang
4: orang UMKM itu kan ada acara.
2: Betul.
4: Kalau laris kan orang yang bikin kan rajin. Kalau ada acara dibawa kita kan terjual, bikin lagi. Ini bikin sendiri kan. Kita bikin sendiri bisa. Ada orang yang ngupahin bisa.
2: Kak, di kelompok ibu ada berapa orang yang sulaman ini?
4: Kelompok ibu ini ada 11 orang.
2: Kelompok yang Munggu Sakato ya?
4: Iya.
2: Itu di bawah binaan Dinas Koperasi?
4: Iya.
2: Oke.
1: Oh, berarti apakah dari apa tadi Munggu Sakato tadi, apakah ini memang hanya seperti kumpulan pengrajin saja atau memang berbisnis gitu? Memang berusaha untuk menjual atau hanya berdasarkan pesanan aja?
2: Nah, gimana
4: ini kan kita bikin sendiri bisa, ada pesanan bisa. Jadi kalau ngejualnya ada yang mau bisa jual sendiri-sendiri.
1: Oke.
2: Oh gitu.
1: Berarti nggak terikat dengan badan ataupun usaha itu ya. Oke. Baik.
4: Kalau ada barang tuh banyak masuk dibagi. Kita kan punya kelompok biar cepat siapnya.
1: Oke, baik. Baik, Uni Amna, apakah di sana sudah ada pertanyaan atau WhatsApp dari pendengar?
2: Masih ada yang telepon boleh diangkat.
1: Boleh, silakan.
2: Oke, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, selamat siang Kak Anna.
2: Selamat siang Ica. Duh, udah lama nggak dengar suara Ica nih.
5: Iya, sudah setahun ya.
2: Iya. Apa kabar Ica, sehat?
5: Alhamdulillah baik, masih panas.
2: Oh, masih panas ya di sana ya.
5: Ya.
2: Oke, silakan Ica pertanyaan.
5: Tante mau nanya dong sama
2: Ibu Wati.
5: Halo Bang Noel, salam kenal ya Bang Noel.
1: Iya, salam kenal juga Ica.
5: Iya, Ica mau nanya sama Ibu Wati, Bu Wati ya.
4: Iya, tanya.
5: Dana itu yang dibahas tadi cuma selendang gitu ya?
2: Ada baju juga.
5: Oh baju, Ica mau nanya ini dong, motifnya itu kalau kayak baju dewasa atau anak-anak sama itu kayak masih gadis gitu, apa namanya?
2: Itu ada bedanya nggak? Ada perbedaannya atau enggak gitu ya?
5: Iya ada perbedaannya.
2: Oke.
5: Okay. Aku kalau lihat ibu Wati ini aku jadi ingat. Ya ibu saya.
2: Oh, lagi nonton. Gitu. So sweet. Oke oke.
5: Ya.
2: Oke siap. Itu
5: aku
2: aja.
5: Aku mau ini dong untuk ibu Wati kasih ini lagu Minang dikit aja buat
2: ibu. Oh gitu. Wati. Boleh ya Bu Wati nanti kita coba.
5: Oi mande saya.

0: Wah,
1: wow. Wih, keren.
0: Keren banget. Bagus,
1: iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: So sweet banget ya Ica ya. Oke, boleh ya langsung ke Bu Ati ya.
1: Boleh, silakan.
0: Ya, Bu Ati, silakan. Tadi yang ditanyakan Ica dari Maluku ini untuk motif ya, ada bedanya nggak untuk motif baju orang dewasa, anak-anak atau apa perawan gitu?
2: Beda
0: atau anak gadis iya. gitu? Ada bedanya?
2: Ada bedanya.
0: Gimana?
2: Kalau ibu kan bikinnya cuma gini, ini baju kurung yang ibu bikin. Kalau baju-baju okay. anak kecil-kecil itu kan. Kita bikin aja bunganya, terserah kita.
0: Oh gitu.
2: Kalau pingin apanya, warnanya, bunganya, tergantung orang yang pesan. Kalau ibu jarang bikin stok itu.
0: Oke.
2: Kalau orang yang pesan baru bisa.
0: Tergantung bikin. Pesanan lah ya. Tapi ada pernah ada. Bikin ya.
2: Ada.
0: Yang untuk anak kecil begitu ya ibu ya. Tuh kalau motifnya sendiri, kalau misalnya anak-anak sama orang dewasa. Ada ininya nggak, perbedaan nggak? Kalau yang anak-anak motifnya ini.
2: Iya.
0: Itu seperti apa motifnya?
2: Kalau anak-anak bunganya kan sedikit-sedikit.
0: Oh iya. Kalau bentuk bunganya, bentuk bunganya?
2: Bentuk bunga sama.
0: Oh gitu. Palingan berarti berapa banyak lah yang ada di baju itu ya. Oke, begitu. Tadi Ica bilang juga kalau lihat Ibu Ati ingat ibunya. Masya Allah. Terima kasih loh Ica nyanyiannya untuk Ibu Ati.
1: Oke. Baik.
0: Ini, ada yang...
1: Iya, ada WhatsApp ini dari Mas Haris Prasetya Effendi di Jogja. Jadi pertanyaannya tuh mengenai apakah sulam ameh itu sendiri kalau bisa dibuat menjadi pakaian dan souvenir seperti gambar dinding. Itu apakah ada aturan yang ibaratnya seperti pakemnya untuk menyelesaikan satu helai sulam ameh ini gitu.
0: Oke, siap. Nah, Ibu Ati, ada yang nanya, ada pakemnya enggak, Bu? Ya untuk sulaman dinding atau sulaman baju atau lain-lainnya.
2: Ada.
0: Ada aturan-aturan tersendiri enggak?
2: Ada. Kalau di sini di Padang ini kan Ibu biasanya bikin rumah adat.
0: Okay.
2: Khusus rumah adat itu yang dibikin kan kadang ada bunga-bunga aja. Tapi yang jarang yang perlu mana sekarang rumah adat adat Padang, adat Minang.
0: Oh, yang jarang.
2: Enggak, itu yang penting itu.
0: Oh, itu yang penting. Okay. Oh, yang harus ada ya untuk itu.
2: Gambar-gambar dinding sekarang kan ada rumah adat.
0: Betul. Kalau dari kain itu untuk dipajang di dinding ada enggak? Buat
2: ada.
0: Oh, ada juga.
2: Kan diregang juga pakai pemedangan tuh.
0: Pemedangan. Pemedangan ini semacam
2: kayu. Pakai besi.
0: Kayu pakai besi.
2: Kayu itu panjangnya 2 meter sepanjang selendang ini.
0: Dan di situ benang ameh itu diikatkan begitu.
2: Untuk kalau enggak diregang keras-keras enggak bagus dia.
0: Oh, jadi meregang kain ini dengan pemedangan itu. Kalau sulamannya itu memang pakai tangan ya. Oke, begitu.
1: Oke, nah, baik. Ini di Jakarta ada sudah ada penelpon mungkin. Oh, silakan. Mati. Baru mau diangkat sudah mati. Di Padang ada?
0: Ini boleh dari WA ya?
1: Boleh, silakan.
0: Dari WA ini dari Sutan Sati di Simpang Ampe. Ini pakai bahasa Minang tapi nanti saya translate ya.
1: Boleh, ya.
0: Kita bilangin dari bahasa Minang dulu ya. Tradisi bantua itu kerajinan dan sagalo macamnyo tolong diwariskan, jan sampai budayo dan tradisi awak ko hilang dek gara-gara budaya barat. Pakai pakaian awak surang, jan pakaian urang luar nagari nan dipakai. Wassalam. Translate-nya begini nih, Noel. Tradisi seperti kerajinan dan segala macamnya tolong diwariskan, jangan sampai budaya dan tradisi kita hilang gara-gara budaya barat. Pakai pakaian kita sendiri, jangan sampai pakaian orang luar negeri yang dipakai. Oh gitu ya.
1: Oke. Berarti nah, ini lebih ke pesan ya, bukan pesan. Pertanyaan berarti ya.
0: Iya, betul, dari Sutan Sati di Simpang Ampe. Jadi Ibu Ati sendiri setuju ya dengan
2: setuju. Memang harus gitu kan, orang pakai pakaian barat sama juga Nggak ngurus, ini kan hilang nanti budaya kita.
0: Betul, betul, betul. Tradisi okay. kita sendiri ya.
1: Betul. Oke, okay. okay, baik. Baik, Uni Amnah, ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.53 waktu Indonesia Barat. Ini berarti kita harus akhiri untuk obrolan ini. Cuman sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan dan juga harapan nih dari baik. Ibu Darmawati untuk kain ameh ini, sulaman ameh. Apakah ada harapan serta mungkin pesan untuk generasi muda supaya lebih melestarikan lagi mengenai sulam ini? Silakan.
0: Iya, silakan Ibu Wati.
2: Pesan Ibu sama anak-anak muda sekarang, budaya kita jangan sampai hilang, belajarlah menjahit ini. Daripada diam-diam di rumah, daripada sibuk-sibuk tidak menentu, ini menghasilkan uang juga ini.
0: Betul. Iya, berarti ya jangan... Jangan sampai budaya kita ditinggalkan ya, Ibu Ati ya.
1: Iya. Oke, berarti untuk harapannya semoga nanti sulam ameh ini bisa terus lestari dan semakin banyak lagi anak muda yang tertarik untuk menjadi pengrajin dari sulam ameh ini. Oke deh, baik. Terima kasih banyak.
0: Semuanya.
1: Iya, betul banget. Terima kasih banyak Uni Amnah ya dan juga Ibu Darmawati. Terima kasih banyak untuk waktunya.
2: Ya,
1: sehat-sehat selalu. Iya, ya. Amin. Sehat-sehat selalu untuk Uni Amnah dan juga Ibu Darmawati. Sampai jumpa mungkin di Suara Budaya Nusantara berikutnya untuk Uni Amnah dan juga Ibu Darmawati. Baik, Abang Po ya dan pendengar di seluruh Nusantara, itu dia tadi acara Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Padang dengan tema Sulam Ameh Kilau Yang Tak Pernah Padam dari Ranah Minang. Nah itu dia. Kalau gitu saya Yeskel Noel pamit undur diri. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Selamat sore, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Igusti Ayuraka Susanti, MKes mengatakan Bali bersama DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta ditunjuk Kementerian Kesehatan sebagai lokasi awal pemberian imunisasi HPV bagi anak laki-laki. Dijelaskan untuk di Bali, program tersebut menyasar sekitar 29.000 anak laki-laki kelas 5 SD melalui bulan imunisasi anak sekolah bias bulan ini dengan puskesmas yang mendatangi sekolah sesuai kesepakatan jadwal bersama Dinas Pendidikan dan pihak sekolah. Dr. Aka Susanti menambahkan pelaksanaan masih terus berlangsung meskipun per 12 Agustus laku capaian imunisasi HPV di Bali 5,85% karena sejumlah daerah memiliki jadwal pelayanan yang berbeda dan ditargetkan selesai pada Agustus hingga September. Demikian Katra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

Halo, halo, hai para pendengar setiap rompat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Oke, kembali lagi berjumpa dengan Dayu Ari di perompat RRI Denpasar FM 106,4 MHz tentunya ya. Jadi di sore hari ini tentunya di tanggal 21 Agustus 2026 ini Dayu Ari menemani Raka Rai. Iya, dimanapun berada semoga Raka Rai semua para pendengar selalu diberikan kesehatan ya, tentunya keselamatan juga nge. Iya, tentunya Dayu Ari sekarang menemani Raka Rai dari jam 3 sekarang sampai nanti di jam 7 sore. Nge. Semoga semuanya terhibur gitu ya. Ntar juga di program di jam 3 ini ada program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita yang akan berjalan kurang lebih selama 2 jam ini. Nge, Raka Rai.

Tradisi Mesuryak. Tradisi Mesuryak merupakan warisan leluhur yang hanya bisa ditemukan di Desa Adat Bongan, Kabupaten Tabanan. Budaya dan tradisi ini digelar bertujuan untuk penghormatan terhadap para leluhur secara sukacita, bersorak beramai-ramai dengan memberikan perbekalan seperti beras dan uang. Tradisi bersorak beramai-ramai ini kemudian dibarengi dengan melempar uang ke udara dan diperbutkan oleh warga dan dinamakan Tradisi Mesuryak. Tradisi ini digelar setiap 6 bulan sekali, yaitu pada Hari Suci Kuningan. Rangkaian prosesi ini berkaitan dengan perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan setelah leluhur hadir di tengah keluarga, mulai dari Hari Raya Galungan, kemudian pada saat

0: Ningan diantar kembali ke Nirwana dengan berbagai sajian dan perbekalan.
1: Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
2: Ini manik nangon simbol kebahagiaan raga wijo. Ale legan awak kone sing ada dagang obat segar cuma dini kena raga ngelih obat segar satu selesai.
3: Nak dini seboi raga nak rawasangon.
1: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
2: Ini kalah bebekal si Aji Diang nih.
1: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Iya, bagaimana? Sudah keluar keringat nggak? Iya, semoga semuanya sudah pemanasan tentunya di sore hari ini. Dayu Ari menemani Rakerai di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita yang akan mempersembahkan berbagai macam lagu dangdut Nusantara. Ya, yang mana nih para pendengar Pro Dangdut, pendengar lagu-lagu dangdut, mana suaranya? Iya, sebelum lanjut Niki, mungkin Dayu informasikan dulu ya, Rakerai di jam sekarang jam 3 sore gitu ya, waktunya atau jam-jamnya pulang kerja, mungkin Rakerai berada di jalan gitu ya, menuju rumah ataupun kemanapun ya Anda berada, dimanapun Anda berada, Dayu mohon biar hati-hati di jalan ya. Mungkin ya di jalan, kalau misalnya tadi sih di sekitaran WR Supratman dan juga Hayamuru cukup padat juga gitu, tapi masih bisa berjalan perlahan-lahan ya. Jadi hati-hati saja ya, jangan kebut-kebutan gitu ya. Walaupun misalnya perlu dicarikan jalan alternatif, mungkin silahkan kalau Rakerainya tahu, oke? Ya udah, sekarang lanjut aja yuk. Dayu mau buka dulu di sesi interaktif. Nah, Rakerai yang mau request lagu silakan gabung sekarang yuk di nomor 0361223361. Oke, sudah ada yang bergabung mungkin ya. Om Swastiastu, Pro Dangdut.
1: Halo, halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Dayu Ari.
0: Asik, asik, asik.
1: Asik, asik,
0: asik. Iya, di Bangli nih ya.
1: Iya, di Bangli Barat.
0: Bangli Barat, Ibu Janura.
1: Aduh, Dayu lama tak jumpa nih.
0: Iya, kenapa bisa lama tak jumpa? Kenapa pula?
1: Karena satu kesibukan.
0: Iya loh, aduh, Ibu Janura gimana kabarnya, sehat kah?
1: Ya, Mbak Indira sehat ya.
0: Ah, Mbak Indira apa Ibu Janura? Lah. Ya ini Mbak Indira.
1: Iya, ya, katanya bilang Bangli Barat.
0: Ah, gitu. Jangannya kising kata Bangli. Kalau Bangli kan Dayu ingatnya Mbak Ibu Janura. Maaf Ibu Janura.
1: Ya, aduh. Biarpun gini kan cuma juga ikutan dia bergoyang.
0: Iya, mungkin ntar ngikut di belakangnya Mbak Indira goyangnya ya, jadi ekor ya.
1: Naik nanti Bu Janura. Indira sudah dapat masuk, ini baru mencet bisa masuk. Aduh. Saking ada jodohnya sama Dayu hari.
0: Aduh, kangen ya.
1: kangen berapa hari tidak perlu belajar ya.
0: Iya, nggak apa-apa sekarang udah.
1: Ya, yang penting setiap hari mah monitor.
0: Asik dong, setiap hari.
1: Setiap hari kalau tanpa propat Mbak Indira sakit kepala pusing.
0: Iya. Jadi ini sebenarnya sih perlu usaha juga ya nyari obatnya di propat.
1: Iya, itu sama Rako dan Rai itu pokoknya bagaimana usaha kita harus bisa masuk.
0: Harus gitu. Bisa masuk. Tentu saking semangatnya, saking kompaknya.
1: Kalau apa ya tidak bisa masuk.
0: Tapi nggak apa-apa, bisa ngedengerin mungkin yang belum pernah ya gabung mungkin ya.
1: Kalau apa bisa dengerin aja toh juga itu dangdutnya sama-sama
0: jalan.
1: Baik-baik itu loh.
0: Betul sekali Mbak. Mau request lagu?
1: Bagaimana kabar dulu?
0: Dayu mah sehat. Udah keliling-keliling 5 kali tadi di lapangan.
1: Begitu, Mbak ini baru datang dari belakang ini. Oh iya, dangdut kayaknya sekarang. Iya, Dayu Ari.
0: Dayu Ari kan. Gemas banget dengernya loh. Iya memang pas sekarang. Berarti Mbak lagi ini beres-beres di belakang.
1: Ya, ini dari 3 hari mah di belakang beres-beres ini belum aja sini bersih nih Dayu hari.
0: Enggak apa-apa, pelan-pelan ya Mbak. Semangat Dayu, bantu doa aja.
1: Ya, bantu doanya kirim dari sana tenaganya Mbak.
0: Oke. Tak paketin dah doanya. Iya, Mbak gimana? Mau request lagu kah?
1: Request lagunya apa ini ya? Karena saya Mbah dari 2 hari termenung aja ini.
0: Nah, kenapa tuh?
1: Ya itu udah enggak tahu penyebabnya gitu.
0: Mungkin lagi lelahnya ya.
1: Ya termenulah jadinya titik sendora almarhum itu ya.
0: Astaga, nyempil-nyempil. Termenung dari titik sandora. Oke, sudah ya. Ready ya lagunya.
1: Ya, kan dia sudah almarhum gitu.
0: Betul.
1: Ini semangat juga minta dangdutnya lagunya dia gitu.
0: Oke, lagunya sudah siap.
1: Iya, karena Mbah ada kenangan sama titik sendora
0: gitu. Asik, ada kenangan sekaligus mengingatkan sekarang ya.
1: Ya, waktu SMA dia ke Bali gitu.
0: Jadi sempat ketemu?
1: Ya, sempat ketemu di gedung bioskop Bali gitu. Itu dapat SMA-nya Mbah dapat undangan untuk menghadiri bahwa titik sendora sama Muksim ke Bali.
0: Asik, wih, bagus dong momentumnya. Hebat.
1: Tahun 75 itu gak Dayuari belum di mana-mana.
0: Dayu masih jadi awan.
1: Masih di awan-awan
0: ya. Oke, Mbak.
1: Ya, dangdutnya itu ya. Mbak tidak ngoling karena sudah Mbak curhat sama Dayu. Dia yang mau naik itu ketep-ketep.
0: Ketep-ketep. Ayo siap-siap sekarang Mbak Indira mau turun.
1: Iya, siap-siap. Pokoknya grup Janbah ini tidak lupa ini grup Janbahnya semua. Semoga happy dan bahagia selalu, sehat gitu loh. Sekarang mau ya, siapa mau naik? Ini tak sudah ceburin nanti ya. Makasih. Dadah, bye-bye.
0: Ya. Iya, asik banget sama Mbak Indira. Dari belakang, ketahuan ternyata ada pro dangdut. Langsung aja cus masuk ya. Oke, yang gak mau kalah sama Mbak Indira, silakan sekarang bergabung di 0361-223361. Silakan, pro dangdut. Oke, mungkin bisa diulang ya. Iya, yuk pro dangdut. Kira apa ini ya? Iya, silakan ini Ki, para pendengar, ayo gabung yuk sekarang di Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Iya, Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dari Payangin nih ya?
2: Dari Mailin.
0: Oh, dari Mailin. Aduh, salah lagi. Kesel deh. Aduh, Mailin, apa kabar?
2: Oh, kabar baik.
0: Astungkara.
2: Mbak Dayu gimana kabar?
0: Aduh, Dayu kabarnya sehat banget.
2: Udah keluar keringat belum?
0: Aduh, panas banget sekarang, gerah, luar biasa.
2: Ya, di sini juga gerah.
0: Oh, orang ya?
2: Panasnya cetar membahana.
0: Cetar membahana. Aduh, ayo Mailin sekarang cetarkan di udara.
2: Tapi kalau di sana kan adem.
0: Enggak, ini lagi gimana ya? Enggak tahu ya, ini suasananya panas. Mungkin karena Dayu pakai 3 jaket kali ya.
2: Ya, bukan jaketnya biar gini enggak kepanasan.
0: Aduh, kalau buka jaket Dayu jadi malu.
2: Kok malu, enggak ada orang.
0: Iya sih, takut ada yang ngintip ya kan. Siapa tahu Mailin apa ngintip dari sana pakai telepati.
2: Ramai
0: nanti jangan awan. Bahaya, jangan takut.
2: Awan itu kelihatan.
0: No, baby. Iya, Mailin, gimana? Lagi ngapain sekarang?
2: Apa?
0: Lagi ngapain sih? Bukannya apa?
2: Oh, lagi on air sama
0: Mbak. Betul juga, nggak salah. Aduh, bungker sama Mailin pokoknya.
2: Iya, kan on air sekarang lagi duduk manis.
0: Duduk manis.
2: So. Untung dapat gelebuk-gelebukan durian dua kali.
0: Waduh, siapa dibilang durian ya? Tajam kan sakit ya.
2: Ya, sudah dua kali dia naik gelebuk. Lagi naik, lagi
0: menggelebuk. Gelebuk. Gak apa-apa, tuh gara-gara Mailin diancu-ancu dari bawah tuh, ancu-ancu gak tuh?
2: Iya, kalau gak ada gelebukan durian Mailin susah loh naik.
0: Iya, Dayu dapat duriannya nanti. Aduh, kok ngomongin durian ya dangdut sekarang, bukan durian.
2: Ya siapa tahu, kalau gak durian ya selain durian dah itu.
3: Iya, yang merah-merah, yang biru-biru mungkin ya, Melin ya, jatuh ya.
2: Merah-merah. Kalau enggak merah-merah, yang biru-biru, hijau juga mau.
3: Hijau, aduh ya, berarti memang bersyukur banget Melin ini. Aduh. Iya, Melin.
2: Lagunya Ari-Ari Cinta dah.
3: Ari
2: Cinta.
3: Itu
2: Ari-Ari Cinta.
3: Itu judul.
2: Dari Evita Mala.
3: Ari-Ari Cinta. Tidak ada loh.
2: Oh, tidak ada. Yowes.
3: Yowes, oke. Silakan. Iya, lagunya apa lagi nih?
2: Kalau gitu, jaluk lagunya Bunda Rita ya. Yang Jainal.
3: Jaimal? Jaimal. Enggak.
2: Jainal.
3: Oh, Jainal. Zainal gitu.
2: Ya.
3: Pakai Z ya?
2: Oh. Jainal, J-A.
3: Z-A-E-N-A. Aduh, udah salah. Pakai J.
2: A-A-L.
3: Iya, iya, ini Zainal sudah ready, Mbak E.
2: Yo.
3: Yo. Oke, lagunya sudah ready ya.
2: Oh, wes.
3: Ya wes. Oke, mau yo. Ini mau apa? Mau salam-salam.
2: Tak calling.
3: Iya, yo so. Eh, apa so?
2: Tak calling.
3: Iya, silakan.
2: Yang baru itu siapa? Mbak Indira ya?
3: Dari Bangli Barat katanya.
2: Mbak Indira.
3: Bikin provinsi baru ya, Bangli Barat.
2: Oh, itu ya, deh, enggak apa-apa. Yang penting dia selalu sehat.
3: Iya.
2: Terus ada Bu Vera, ya, Bu Merdeka.
3: Merdeka.
2: Ya, merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka.
3: Merdeka.
2: Kalau bilang merdekanya itu
3: biar sampai lepas lidahnya.
2: Ini Ita ikutan, Ita ada megandong sini.
3: Iya, boleh. Awas ngelebok nanti kayak duren.
2: Terus Melin lagi mau lebok nih.
3: Terus
2: ada Ben Arbe, ada Petun Mancung, ada Mani Kapal, ada Bu Lodra juga, ada Matu Nindi, ada Kak Mangkus Dani. Dia tak protes, dia kok nggak dikuling.
3: Naul.
2: Ya orang namanya lupa gimana.
3: Iya, manusiawi ya.
2: Malum. Terus ada Kak Kiatop, ada Pak Eka, Kak Eka Plage, terus ada Bu Luskar Katung, ada Bu Cinta, ada Gombiang Sri Kekeran, ada Gombiang Yoga, terus ada Kak Dania, terus nabrak ke sana.
3: Jangan, inget remnya kalau gitu beliin kampas.
2: Ya, soalnya terus. Jadi tukang parkir gue dapat 2.000-an.
3: Syukur. Lanjut.
2: Di sana enggak jadi tukang parkir, Melin mau kok.
3: Mau ya, benar ya. Sini-sini mainin.
2: Mau benar.
3: Nanti
2: soalnya
3: kontak deh.
2: Punya kerjaan.
3: Oh, gitu pantas.
2: Ya, kalau kerjain orang baru bisa.
3: Pantas. Dayu maklumi kok Melin. Oke. Okay.
2: Terus ada Pak Man Pandu juga ya, selamat sore, hampir bilang siang. Terus ada siapa lagi ya?
3: Siapa ya?
2: Kok lupa ya? Iya deh, pokoknya buat semuanya aja deh yang belum kokoling. Pokoknya jangan diikat ya, Madayu ya.
3: Terus?
2: Pokoknya pakaiin keranjang biar ada angin.
3: Bolong, ntar lepas.
2: Bolongnya itu ya yang penting kan kakinya diikat biar keluar.
3: Sadis namanya Mailin mah. Oke, terima kasih Mailin ya.
2: Ya, Madayu yang cantik, yang manis, yang imut. Selamat bertugas sampai tuntas. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan. Rezekinya lancar sama sukses enteng segala-galanya.
3: Astungkaro, terima kasih Mailin.
2: Oke, makasih, bye.
3: Dadah, bye-bye. Iya, tadi saudara kita Mailin dari Sesetan sudah menghibur juga ya. Ini Rakerai pelawak berkedok Rakerai sebenarnya. Iya, pokoknya apapun itu dari Ari mau ngajak Rakerai pendengar Sami semua ya, bikin happy di sore hari ini ya. Apapun pekerjaannya sudah terlewat begitu saja ataupun masih ada dalam pekerjaan, semangat ya tetap dijaga, jangan kasih kendor ya. jangan mudah menyerah tentunya ya. Oke, karena dua lagu sudah ready, sebentar lagi Dayu ngajak Raka Rai untuk interaktif lagi. Sekarang mari kita dengarkan goyang bersama dengan lagunya Titik Sandora, Termenung.

0: Jual gak ya? Jual aja deh.
1: Nih, kenapa wajah Bli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
0: Bus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
1: Di sini? Di sini gimana maksud Bli?
0: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
1: Oh, Bli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya Bli?
0: Bukan. Bukan gitu maksud Bli. Sawah ini akan Bli jual.
1: Kenapa Bli jual, Bli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Bli asah kemampuan dan wawasan Bli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan Bli.
0: Dibuat amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
1: Bli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
0: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: para pendengar setiap tempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Iya, tadi sudah kita dengarkan bersama dua lagu requestan Akerai, ada Termenung Titik Sandora dan juga Zainal Rita Sugiarto. Iya, siapa nih yang merupakan favoritnya ya Rakerai? Mungkin bisa acungkan jempol atau tangannya bisa ke atas ya. Bisa dikirim stiker aja, gak apa-apa di WhatsApp-nya. Iya, Rakerai, biar nambah info lagi ya. Lagunya Zainal, Rakerai ini salah satu lagu dangdut legendaris yang memang diciptakan dan dipopulerkan langsung oleh diva dangdut Indonesia, yaitu Rita Sugiarto. Dan ini lagunya dirilis sekitar akhir era 1980-an hingga 1990 gitu ya, yang menceritakan kisah pilu seorang wanita yang terpaksa meninggalkan kekasih bernama Zainal karena tidak mendapatkan restu dari orang tua pihak lelaki. Jadi serta sikapnya Zainal juga yang perlahan mulai berubah dingin ataupun cuek ya, bahasa zaman sekarang, hayo lo. Ya para lelaki ya, jangan seperti itu ya, jangan sampai cuek-cuek gitu sama perempuannya, kasihan loh. Kalau perempuan itu kan biasanya dominan dengan emosinya, emosionalnya tinggi ya, perasa gitu ya. Jadi kalau misalnya udah ada yang berubah dikit aja dari pasangannya udah langsung ketahuan tuh. Nah jangan sampai kayak gitu ya, sayangi perempuannya, begitu juga dari perempuannya sayangi lelakinya. Oke, langsung saja Dayu. Dayu mau ajak Rakerai ya, yang mau request lagu silakan bergabung sekarang di 0361223361. Iya, Dayu langsung saja ya, Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Dayu Ari.
0: Dangdut adalah kita. Iya, dari Sanur ini ya?
1: Iya, betul sekali, Dayu Ari.
0: Nenek Dania ya.
1: Dari tadi udah kering-kering kasih lupa deh hari bukan ada tutup telepon ya.
0: Iya lupa loh. Iya kedengeran ya sampai radio ya.
1: Padahal dapat ini on air lolos, belum buka udah masuk gitu.
0: Iya, kayaknya emang agak goloh dia. Iya, Nenek Dania. Gimana kabarnya Nenek Dania dan kakek mana?
1: Apa?
0: Kabarnya gimana Nindi Dania?
1: Kabarnya sehat bersama Peka di sini di warung Dayu Ari. Dayu Ari gimana?
0: Dayu sehat banget dong.
1: Ya semoga sehat selalu ya.
0: Astagfirullah Nini. Lagi ngempu atau lagi jaga warung juga?
1: Gini jaga warung Dayu Ari. Libur sekarang ngempunya off.
0: Oh, ice off ngempu namanya, ice siap.
1: Iya, off sekarang gitu. Udah dapat on air.
0: Iya, betul sekali. Agak ini dikit ya, ada waktu senggang dikit.
1: Iya, gitu dah Dayari ya. Biar sama semangat lagu dulu Dayari.
0: Okay, lagu apa tuh?
1: Lagunya apa ya? Gelas retak ada ya?
0: Asik, gelas retak. Coba cek dulu di dapur ada enggak?
1: Kalau di dapur ada, masih utuh.
0: Oh, masih utuh semua. Wih, dari Mansur S ya Nini ya?
1: Yang cewek enggak ada ya?
0: Gelas retak yang cewek enggak ada, adanya dari Mansur S aja.
1: Ya, Kang Wang ya? Dah itu dah.
0: Oke, okay, Kang Wang aja ya.
1: Iya. Okay. Yang mana ya diputar itu aja didengar.
0: Nah, siap, pasrah banget sih Nini Dania. Betul, betul.
1: Salam-salam dulu ya. Okay. Ada Mbak Melin, ada Mbak Indira ya, ada naik, ada Mbak Aneka Pak, Pandepi, Budek Kemang Marto, ya Mas Payangan, ada Bliken Aro, Nini Ita, Nini Mika, ada Agus Bawo, Bliro Iskani, Bu Eka Bebe, ada Nini Yuna, Mumiang Yoga, ada Desa juga, ada Pak Enarbo, Pak Termancung, Mas Tunini, ada Bu Pera, Bu Lodro juga, Gungniang Sirana, ada Bu Sinta ya, ada siapa lagi ya, Yoga Saputra, ada Malu Sekar Kartung, ada Bu Aituban, ada Singit Wadi, ada siapa lagi ya, Bu Eka Pengembungan juga, ada Bu Jero Cinago juga, ada siapa lagi ya, ini Ayuna Uda, ada Pak Man Pandu ya, okay. Ada Pekak Pedas juga, ada Molode Kardi Aksi, ada Weni, ada Anik Kapas, ya sisanya bungkus jadi satu ya.
0: Oke, okay. Ya. Tak bungkus ya.
1: Buat ya, semating keliling ya.
0: Siap, biar gak lepas, oke.
1: Pakai daun pisang biar ada bocor.
0: Oh, siap, ya kalau misalnya daun pisangnya robek gimana? Cariin yang baru ya.
1: Yang baru, kalau bisa dikukusnya biar layu.
0: Waduh, kan udah layu-layu.
1: Iya, buat Ayu Ari selamat tugas. Makasih, dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Ya, terima kasih ini dari bidang atau sekitaran Sanur sudah bergabung ya. Ayo lagi yuk di belakangnya Dinda Dania dan Kakek Dania, silakan nih bergabung di 0361223361. Ya, coba ya Pro Dangdut. Oke, Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Goyangnya mana nih?
2: Dangdut.
0: Dangdut. Mantap. Mbah Tunin dia. Aduh, pelan-pelan ketawanya, pelan-pelan, pelan-pelan.
2: Jangan aja nyaut lagi supaya enggak bisa dikenali.
0: Oh, gitu.
2: Pasti enggak dikenali tadi ya?
0: Enggak, tahu kok.
2: Yang benar.
0: Iya, yang benar, cuer.
2: Kasian ya tuh Dayu, dari tadi saya dengar Mbah Handiranya kok.
0: Ibu Janura.
2: Iya,
0: soalnya mirip suaranya lo, cempreng banget lo itu. Maaf Mbak Indira.
2: Saya aja dari sini bisa saya kenalin.
0: Oh gitu. Ya udah, Dayu mau berguru lagi deh. Caranya mengenali suara-suara pendengar gitu.
2: Iya. Sudah itu.
0: Iya.
2: Di sini cuacanya panas.
0: Panas. Meketar. Aduh, siram nak siram.
2: Kamu cuacanya kayak Dayu.
0: Nah, kok Dayu? Oh gitu. Kaget akhirnya Dayu bikin panas.
2: Asik.
0: Asik dong.
2: Dayu cantik, meketek-ketekan.
0: Meketek-ketekan lagi.
2: Iya, tahu enggak meketek-ketekan?
0: Cantik banget kan?
2: Hah?
0: Cantik banget.
2: Ya, itu lengkap dah itu.
0: Oh, nah, gitu.
2: Kalau cantiknya lengkap dah itu.
0: Kurang gongnya 3.
2: Itu dah itu.
0: Iya, Mbak Tunindi.
2: Ini Kak Mangku Sedaninya ikutan tuh.
0: Ayo Kak Mangku ya, Kak Angku Sedani.
2: Itu dah itu.
0: Iya.
2: Nanti tanggal 3 mudah-mudahan ya, doain ya. Supaya tiang tuh sehat selalu ya.
0: Iya. Mau kesini ya?
2: Ya nanti maunya datang lah.
0: Ayo dong, kita kumpul-kumpul di sini ya.
2: Iya,
0: nanti kumpul-kumpul sehat.
2: Ceria-ceria gitu ya tuh Dayu.
0: Happy-happy bareng-bareng.
2: Nanti supaya saya kenal sama mukanya tuh Dayu lho.
0: Oke, ditunggu nanti ya. Pokoknya sehat dulu deh.
2: Iya, betul. Sehat dulu ya.
0: Okay.
2: Ya, doain ya supaya sehat selalu ya.
0: Siap, semua harus sehat ya. Mbak Tun ini sekarang mau request lagu kah?
2: Request lagunya apa ya?
0: Apa ya?
2: Apa-apanya dong?
0: Oh, itu enggak
2: itu. Yang dari Mus Mulyadi aja.
0: Apa judulnya?
2: Sama siapa? Ida Laila.
0: Judulnya?
2: Iya, judulnya apa aja yang penting duet itu.
0: Oh, oke, okay. Bentar tak cariin dulu ya.
2: Mus kan Mulyadi. Ada itu.
0: Iya, sama Ida Laila gitu.
2: Iya.
0: Oke, okay, sabar. Iya.
2: Saya tuh kemarin udah salam-salaman loh semuanya. Sudah sering ya. Sekarang yang tadi ada Nini Dania sama Mbak Handira sama Melin.
0: Ya.
2: Yeah. Pokoknya itu dulu, sisanya dibungkus jadi satu.
0: Okay. Tapi
2: pakai kresek yang penting. Kan gede itu banyak, lagi belum disalamin ya.
0: Iya, nggak muat kayaknya. Tapi
2: sama
0: Niki lagunya
2: Ibu Eka Bebe aja ini.
0: Oke, Ibu Eka Bebe.
2: Ini lagi
0: siapa tuh?
2: Tubiang Yoga ya.
0: Iya.
2: Itu sering lupa saya sama Tubiang Yoga ya.
0: Oke, sudah dikandai. Ini lagunya Mbak Tunindi. Mus Mulyadi sama Ida Laila belum masuk ini nih playlist. Mungkin sama duet yang lain ya, sama Eni Yusnita mau? Seminggu di Malaysia.
2: Ya boleh aja.
0: Oke, boleh aja ya. Ya. Oke, ya. Terima kasih.
2: Iya, terima kasih tuh Dani cantik. Jegek sekali. Iya, nanti kasih. Ketemu lagi ya.
0: Nggih, ditunggu ya. Pokoknya harus sehat dulu ya.
2: Kasih.
0: Untuk Sudayu,
2: selamat bertugas.
0: Nggih.
2: Oke, dadah, bye-bye.
0: Iya Mbak Tun, ini dari Tanah Lot sudah ikut bergabung, asik. Iya, lagunya Seminggu di Malaysia, minta dari Mus Mulyadi duet ya, ini sama Irni Yusnita. Oke, terima kasih Raka Raya sudah bergabung di udara langsung ya, interaktif tadi. Dan sekarang Dayu mau lanjut aja ke WhatsApp, cek. Ya, di sini ada Ibu Eka Sompidi. Om Swastiastu, selamat sore. Dari Ari hadir request lagu Hayalan Masa Lalu dari Ida Laila ya. Salam buat semua sahabat Raka Larai, buat Dayu Ari selamat tugas. Terima kasih kembali Niki, Ibu Eka Sompidi. Sehat selalu sama keluarga ya. Lanjut. Di sini ada Adia Susrongga Kelot hadir, aduh ya. Salam buat Bunda Bunga yang lagi di Gria Mantan. Kok Bunda Bunga? Ya, buat Dayu semangat siaran ya. Sama Niki Adiase, Sawitri Anyar ya, Niki Raka Rainge. Terima kasih dan sehat selalu. Lanjut di sini ada Mbak Indira. Oh, katanya Mbak Indira mau minta nomornya Mailin, katanya dikasih enggak ini Mailin. Dan juga di sini ada Pak Arya Astra Tabanan ya, dari Pro Dangdut. Dangdut adalah kita karena kita semua penggemar Pro Dangdut. Guys, selamat sore dari Ari Titi. Salam untuk semua semeton penggemar Dangdut dimanapun berada. Semoga lancar dimurahkan rezekinya dan sehat selalu. Terima kasih Pak Arya Astra. Oke, Raka Rai, mari kita lanjut aja dengarkan dulu yuk ke lagunya. Di sini yang sudah di request ada Mansur S, Gelas Retak ya. Sebentar lagi Dayu akan lanjut ke sesi kedua di jam 4 sore sampai jam 5. Untuk itu silakan mendengarkan.

Selamat sore, Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Noviandri kemarin menegaskan pihaknya kembali mendeportasi WNA yang melanggar peraturan keimigrasian 18 Agustus lalu. Dijelaskan kantor imigrasi Ngurah Rai mendeportasi dan diusulkan untuk dimasukkan ke dalam daftar penangkalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ke-10. WNA perempuan asal Nigeria setelah terbukti overstay selama 93 hari karena alasan biaya. Noviandri mengingatkan izin tinggal merupakan batas waktu yang harus dipatuhi WNA dan ketika masa berlaku izin tinggal telah berakhir, yang bersangkutan wajib segera meninggalkan Indonesia atau melakukan perpanjangan izin dan alasan keterbatasan biaya tidak menghapus kewajiban tersebut. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Airi, sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Rodang Dudu.

0: kesarang.
1: Norma RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Halo, halo, hai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Iya, tentunya masih bersama Dayu Ari ya, yang masih menemani Raka Rai di jam 4 sore sekarang ya. Aduh, sudah sesi kedua aja nih di Prodangdut. Iya, sebelum Dayu lanjut ya, Dayu mau ucapkan selamat sore. Ya, semoga semua para pendengar setia perempat RRI Denpasar selalu diberikan kebahagiaan ya, terutama kesehatan. Kalau sudah sehat, pasti apapun kegiatannya ataupun pekerjaan bisa dilakukan, nge. Dan pekerjaannya pun juga selalu mesari. Kalau mesari itu dilimpahkan banyak rezeki artinya, nge. Iya, tadi lagunya ada lagunya di Mus Mulyadi ya, bersama Irni Yusnita. Requestannya tadi terakhir ada Mbah Tunin nih ya, jadi tidak bisa diputar di jam pertama tadi. Gak apa-apa ya, Dayu putarnya jam sekarang. Nah, begitu juga Raka Rai ya, yang masih belum punya kesempatan, belum dapat kesempatan, silakan gunakan waktu Anda. Yang mau request lagu silakan bergabung di 0361 223361. Ataupun jangan lupa loh untuk kabar-kabar dengan Dayu ya. Kita saling sharing info nih, mungkin terkait cuaca, arus lalu lintas, ataupun ada kegiatan apa, siapa tahu ada kegiatan adat di sekitar Raka Rai, bisa disampaikan gitu ya, entar di WhatsApp di 0878-9882-2420. Iya, sekarang nih waktunya yang mau request lagu ataupun mau salam-salam sama para pendengar semua, semeton semua, sawitra semua, silakan bergabung di 0361223361 ya. Silakan, di sini sudah Dayu buka. Iya, mungkin Dayu coba dulu ya, Prodangdut. Oke, Prodangdut. Meglebon. Iya, apakah duren atau apa menggelebok apa nyuh tuh? Ya coba diulang ya. Silakan, Prodangdut. Halo, Prodangdut.
3: Prodangdut, dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah kita. Oke, asik. Goyangnya mana nih, Pak Yanarbo kan?
3: Asik. Ya, betul.
2: Asik, Pak Yanarbo. Apa kabar dulu?
3: Ya, kabarnya kurang baik.
2: Ah, kok kurang baik toh?
3: Iya. Mau bersin-bersin itu. Pilek.
2: Ah, pilek. Aduh, pilek nih. Aduh.
3: Nah, ini hidungnya sudah gatel enggak? Aduh. Mau ditahan bersinnya ini.
2: Iya, jangan ditahan bersinnya. Virusnya kan itu keluar semua itu.
3: Iya, kalau udah keluar belum rasanya.
2: Iya, nah, udah ke dokter badan, nih Pak Yanarbo.
3: Apa?
2: Udah ke dokter?
3: Sudah kemarin malam.
2: Udah, iya pokoknya cepat sembuh ya Pak ya.

0: kan.
1: Badannya meriang-meriang dikit dah.
0: Oh iya. Ya. Aduh, mungkin karena kecapean ya, lelah ya, ya Pak Ian ya.
1: Malah padahal malam minggunya besok sekarang meriang ya.
0: Ah, malam minggu?
1: Besok malam minggunya kan?
0: Uh-uh.
1: Tapi sekarang meriang.
0: Ya nggak apa-apa, berarti besok bisa malam mingguan sama ya. Tugeknya toh.
1: Sudah yuk tahu meriangnya itu.
0: Merindukan kasih sayang.
1: Iya. Oh.
0: Aduh, ampun deh suhu.
1: Iya. Ini anunya kebetulan tugeknya datang ini.
0: Halo tugek.
1: Nengok bawain anu
0: apa?
1: Rujak ya.
0: Aduh, rujak kuah pindang.
1: Mungkin kuah buaya
0: mungkin. Aduh, kuahnya Pak Ian itu enggak kuah buaya.
1: Iya.
0: Aduh, iya deh. Cuaca gimana tuh di kapal Pak Ian?
1: Cuaca cerah-cerah aja.
0: Cerah ya, panas ya?
1: Ya, panas siangnya, panas malamnya dingin gitu.
0: Iya, panasnya, panasnya lagi siangnya panas malam dingin ya. Oke, enggak apa-apa kan udah dipeluk sama tugeknya malam-malam. Ya. Jadi anget tetap.
1: Ya, di kepala agak pusing-pusing dikit sudah ya.
0: Aduh. Perlu tak gini nih, tak jogetin pakai lagu apa nih? Iya. Iya, lagunya
1: anu lagu lu satu nih. Begadang ya.
0: Begadang jangan ya. Begadang.
1: Itu dah lagunya Bang Haji itu begadang aja nih ya, mungkin itu ya.
0: Asik. Ya, sebagai pengingat juga jangan begadang.
1: Iya. Mudah-mudahan nanti malam enggak begadang ya.
0: Semangat pokoknya.
1: Tapi kalau begadang boleh aja kalau ada perlunya kan.
0: Nah, ada perlu kira-kira ambil air minum.
1: Ya. Kalau udah ada perlunya jangan begadang.
0: Iya, mungkin lagi kerja target atau apa lembur kali ya. Oke. Okay.
1: Salam-salam dikit nih sama tadi Mbah Indiranya sudah. Mbah Duindi, ada Mbah siapa lagi itu Mbah Egi ya, Kak Setiasih, Kak Tau, Kumbiang Sri. Ada Kak Ciatop, Kak Pedes, ada Gurun Pendi juga, Jurai Bangku Sudani. Ini Ayuna, Bu Vera, naik Bu Vera.
0: Oke. Okay.
1: Ya, Bu Mar, Pak Mar Nyedah, ada juga Pak Tut Mancung, Mani Kapal, Bu Endang, Bayu Tuban, ada BKBB, Bu Jerman, Pak Tiara, Pak Depolos Jaya, Pak Dekarje, Pak Degunawan, Pak Tut Murdaya, Pak Tut Wilke, Juru Mangkunya Manasih, Dewa Biang Kirana, Nini Janura, Bu Putu Keboiwo, ada Juru Gede Sinar Suci, ada juga siapa ya Kak Angga Bimang Pandu, Jero Susi, ada Bu Nini Galuh, nah ini Galuh, Bu Swastini, Bu Sinta juga, Dek Mas, ada siapa nih ya Pak Eka Plago, Eka Mambal kali ya, ya siapa lagi ya Bu Maharani, Pak Adiano sama Odah ya, Bu Nonik, Bu Eka Sempidi, ada juga Jerawati Marga ya, Mok Lodi Karyasi, Mbak Elin tadi sudah ya.
0: Oke.
1: Ya ini Kak Daud nyolek.
0: Halo, Agyo, ayo sini, colek-colek. Ya.
1: Ini Ita juga nyolek nih tuh Dayu.
0: Ayo, ini Ita, jogetnya mana?
1: Ita, naik nanti Bu Mang Buduk juga ya. Ya, pokoknya semua-semua lah tuh Dayu.
0: Iya, tak bungkus aja ya, tak pepes aja ya.
1: Dayu, selamat bertugas.
0: Dadah, bye-bye. Oke, dari kapal sudah bergabung Pak Ian Arbe. Katanya kondisinya lagi kurang baik ya. Pokoknya kita doakan biar cepat sembuh Niki Pak Iannya. Ya, ingat jangan begadang ya. Sudah diingatkan juga dengan lagu requestannya dari Bang Haji Roma Irama. Oke, di belakangnya Pak Ian Arbe, yuk. Yang mau request lagu silakan bergabung sekarang di 0361-22-3361 ya. Oke, coba dulu yuk. Prodangdut.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik. Diminum dulu airnya.
2: Asik. Siren kita nih. Kita sitro baru.
0: Oh, sitro baru. Stok lama toh. Kak Angku Sedani iki, gimana kabarnya Kak Angku?
1: Kabarnya sehat, baru nyidang, baru nyidang, sekalang banyak bincang.
0: Enggak apa-apa.
1: Bayan Arbo, sana kalemon. Ayari.
0: Iya.
1: Kenapa napi katro sehat?
0: Sehat, sehat sekali, sehat
1: juga. Dah, demoga sehat selalu.
0: Iya dong, harus.
1: Ya, banyak rezekinya.
0: Astungkara.
1: Supaya enteng jodohnya.
0: Aduh, udah ada jodohnya dong.
1: Kalau sudah enteng jodoh, jangan banyak cari jodoh.
0: Iya, harus. Tapi jodohnya kalau jodoh rezeki boleh ya?
1: Ya, rezeki itu banyak boleh.
0: Harus itu. Aduh, ya. Kak Angku gimana?
1: Dayu Ari.
0: Iya.
1: Sebelumnya jatuh sinyal ini tidak mau bersahabat. Lagu dulu.
0: Oh gitu, mau lagu langsung boleh.
1: Ada lagunya Dayu Ari mencari jodoh.
0: Mencari jodoh?
1: Lagunya Dayu Ari, Wendan.
0: Dayu Ari, lagunya Dayu Ari. gimana itu?
1: Dayu Ari kan punya lagu, punya ada jodoh, ada judulnya cari jodoh.
0: Dayu nggak bisa bikin lagu,
1: oh,
0: Dayu.
1: Ya kalau begitu, yang gini aja, Desi Renasari, Tenda Biru ada.
0: Renda?
1: Biru.
0: Tenda tapi Renda?
1: Tenda Biru.
0: Tenda Biru, ya santai. Ya dari Mirnawati, oke sudah siap.
1: Ada di sana, ya kalau ada sudah dong. Salam-salam yang belum disalami dengan Pak Yan Arbo. Wana Wang Yudi Haji Tata, Ibu Merdekanya Tabana Sumenapi Gatel. Bo Mangku Majupati Nina Ayuna, Martin sudah Payan Arbo, sudah Paten Mancung, Maeli sudah naik pada kapal. Ibu Cinta, Mati, sudah lagi ke Gengga Cintia sudah pulang dia tuh.
0: Gengga Cintia sudah dari tadi dia pulang.
1: Ya. Kadia Top, Kapeda, Bandepi, Mahangi. Siapa lagi?
0: Siapa
1: ini Kak Arwen dan Hendra ikutan, ayo.
0: Ayo, Raja.
1: Bu Kompiang juga. Siapa yo? Kak Arwen dan Hendra, apa nih? Mahangi. Siapa lagi yang ada yang ngebel nih? Ngebel jauh-jauh di dalam.
0: Iya, pelan-pelan.
1: BKBB, BKCBD, Medesidu.
0: Kak Angku. Halo Kak Angku, ada. Kenapa itu? Glebok kah? Oke, enggak apa-apa. Mungkin sisanya ya pokoknya salam kompa aja ya. Yang lainnya sabar dulu ya karena dua lagu sudah terpenuhi niki slotnya. Pelan-pelan ya. Sebentar Dayu buka lagi. Yang sekarang Dayu mau bacain dulu niki ya yang sudah monitor ya melalui WhatsApp. Silakan siapa ini ya? Ada Mbak Egi. Raja sore Dayu, Mbak Egi nyarangin minta lagu Satu Pondok Cinta dari Ida Laila. Oke, sebentar nge, coba Dayu carikan dumun. Mbak Mangku Prajapati pemenang sudah nyolek-nyolek. Terima kasih. Iya, lanjut di sini ada Bu Marnyeda setia monitornya. Salam buat Pak Yanarbe, Pak Tur Mancung, Bu Vera Penjahit dan semua fans dangdut RRI-nya. Bu Dayu Sia, Bu Marnyeda. Sehat-sehat ya. Lanjut di sini ada Bu Ninda Kuwom. Halo-halo, ikut goyang dangdut Dayu, cantik lucu imut-imut. Oke, sambil goreng-goreng loteng lagi, cuaca panas cetar Dayu, siap. Betul juga ya, di Ayam Ru juga panasnya luar biasa ini. Kita panaskan aja ya di udara ya. Ya, di sini juga ada Niang Sri Kekeran. Halo-halo pro dangdut, dangdut adalah kita ya. Niang Sri ikutan goyang Dayu, cantik ramah, gocak, murah tawa. Makasih, terima kasih banyak. Ya sehat-sehat ya Nia Sri, siapa tahu ntar bisa gabung juga ya. Begitu juga Teraka Rai, jangan berkecil hati, masih ada waktu ya yang tersisa. Sekarang kita asikan dulu yuk, digoyangin aja dulu dengan lagunya Roma Irama, Begadang.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Menjadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Surat kepada Tuhan. Tuhan, namaku Erika. Aku lahir di Bali dan beragama Hindu. Aku senang sekali karena aku punya banyak teman. Ada yang Islam, Kristen, Buddha, dan ada yang Konghucu. Mereka berasal dari berbagai suku. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberiku teman-teman yang baik dan sayang padaku. Tapi Tuhan, aku juga sedih karena aku mendengar masih ada perang di mana-mana. Mereka tega saling membunuh karena perbedaan. Padahal kata ibuku, perbedaan itu indah loh, seperti warna pelangi. Ya Tuhan, bisakah Kau hancurkan semua senjata yang ada di muka bumi ini, biar mereka tidak bisa berperang lagi?
1: Jangan wariskan kehancuran dan perpecahan bagi generasi penerus kita. Perdamaian akan tercipta karena saling mendengarkan dan saling memahami. Salam toleransi dari kami untuk dunia.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Hantun miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi makin benten Sawidra menika sami wonten naoman jero
2: ditiang
1: niki mbok tiange
3: saking pada sidang meklu mertimpung
1: tanjung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Pekalam Telaga Maya. Di Pura Pusring Jagat terdapat upacara Mepekalam Telaga Maya yang dilaksanakan di tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat Desa PJ. Lokasinya berada di areal Jabetengah atau jeroan Pura Pura Pusring Jagat. Tempat pelaksanaan upacara Mepekalam Telaga Maya di Pura Pusring Jagat disebut dengan Telaga Maya. Dinamakan Telaga Maya karena tidak ada air di tempat yang mirip telaga tersebut. Upacara Mepekalam dilaksanakan pada puncak Piodalan atau Pedudusan Ageng yang jatuh pada Purnamaning Sasih Karo. Mepekalam Telaga Maya dilaksanakan pada malam hari sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah, persis dilakukan ketika masyarakat selesai mengaturkan Banten Piodalan. Upacara Mepekalam di Pura Pusring Jagat mempergunakan sarana berupa sesajen atau Banten Upakara seperti prasantun, suci saji, sorohan, penglukatan jangkep. Selain itu juga memakai 2 ekor bebek putih berjenis kelamin jantan dan betina yang dikalungkan uang bolong berjumlah 11 atau pis bolong solas, kemudian dilepaskan di tengah-tengah Telaga Maya. Prosesi Mepekalam ini bertujuan untuk menetralisir segala wabah penyakit yang ada di Desa Pejeng serta menetralisir energi negatif.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: para pendengar setiap Rompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Iya, masih bergabung dengan Dayuari di FM 106,4 MHz. Tentunya masih di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Iya, tentunya masih semangat ya rekan-rekan ya. Mau joget bareng dengan Dayuari di udara, mau goyang dangdutan bareng ya. Oke, ternyata sudah ada yang masuk ini. Langsung aja dah, yuk Dayu buka di interaktif 0361223361. Oke, Pro Dangdut. Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Iya.
1: Halo.
0: Oke, Pro Dangdut. Halo. Halo.
1: Halo. Halo. Tes 123321.
0: Masuk merdeka.
1: Nerudung lo nanti ya, Dayu.
0: Agak ngerudung.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dari Sabang sampai Merauke.
0: Merauke.
1: Berjajar pulau-pulau.
0: Berjajar pulau-pulau.
1: Sambung menyambung menjadi satu. Itulah
0: Indonesia. Waduh, duta Indonesia kita Bu Vera, Pasar Tabanan guys.
1: Ayo Pasar Tabanan, Pasar Tabanan, Pasar Tabanan, gempar.
0: Runtang.
1: Ya, yang koleng-koleng, ya, yang koleng-koleng semua pokoknya.
0: Semua pokoknya apa? Kata kirain ada lanjutannya.
1: Oh, Trio Macan. Tadi sudah duluan Trio Macan enggak mau beliin kursa.
0: Nah. Kok gitu loh. Aduh Bu Vera, gimana kabarnya Bu Vera?
1: Sehat nih Bu Ani lagi ini tuh.
0: Iya, lo Bu Ani. Pasti berapa ya hitungannya ya jantungnya itu. Kadung semangatnya, saking semangatnya ya.
1: Aduh gak, karena inilah satu-satunya radio Perempat RI, tempat saya belajar.
0: Tempat belajar,
1: ilmu
0: tempat
1: pengetahuan banyak saya dapat Perempat RI.
0: Semua
1: ini
0: juga
1: gak
0: merasakan.
1: Yang ngoling lagi, yang nyulik gak? Mbah Win Riang Gede Klon.
0: Oke, halo Mbah Win Riang Gede Klon.
1: Mbah, Degalinga. Riang Gede, Riang Ancut, Riang Pondok. Terus Tatang, Bengkelanyar, Kayu Puring, Sangketan, Klemang Klod, Klemang Kajo, Wang Ayo, Tengkuda, Pengangan, yuk saja desa Tiangge.
0: Iya tak kirain ada tempe, tapi ada deso.
1: Ada deso di jalan tiang yang putih, yang tinggi-tinggi liu saja.
0: Nanti kirim aja lisanya, paketin dah itu ya. Iya. Aduh, kayaknya Bu Vera.
1: Tapi senang, apalagi Dayu lagi siaran. Aduh.
0: Asli berapa dapat garis nih? Kayaknya happy banget ya Bu Vera.
1: Indah lagunya Inul Daratista, Mawar Merah.
0: Iya, minta.
1: Tidak minta. Kalah dengan Melin. Dengan Bu Ani tidak kalah.
0: Mawar merah apa mau? Adanya mawar putih dari Inul Daratista.
1: Oh, itu Kanggo juga kan habis ke pahlawan bawa mayat mawar.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Ya udah Kanggo ya, mawar putih Inul Daratista ya.
1: Bener.
0: Sudah.
1: Pahlawan-pahlawanku yang telah gugur.
0: Asik, puas. Puisi sekarang kok puasa lagi.
1: Sekarang lihatlah generasi-generasi beliau supaya bisa menjadi masyarakat yang terbaik.
0: Iya, masyarakat yang terbaik, masyarakat yang
1: menjadi anak yang berguna untuk Indonesia Raya.
0: Iya, untuk Indonesia emas juga ya.
1: Apalagi Indonesia emas. Tepuk tangan Dayu.
0: Tepuk tangan. Luar biasa Bu Vera.
1: Karena beliau-beliau itu jiwa dan raga. Rela berkorban
0: untuk kemerdekaan Indonesia.
1: Kemerdekaan Indonesia Raya.
0: Mantap Bu Vera, kumandangkanlah puisimu itu untuk mengenang jasa
1: bener
0: para pahlawan ya.
1: Bener Dayu. Sering baru ini tiang tumen 66 tahun dah umur tiang. Waktu ini tumen tiang ke sana jam 10 sampai jam 2 hampir.
0: Kemana?
1: Di makam Taman Pahlawan, Pancakartita Tabanan.
0: Sama siapa?
1: Sendiri.
0: Karena
1: Kak Tiang ada di sana.
0: Oke. Wow.
1: Da- dan sama anak-anak murid mahasiswa mahasiswa pramuka yang di sana dan bapak-bapak petugas pengede-pengede kita se-provinsi Bali.
0: Wow, momentum yang luar biasa sekali nggih.
1: Iya. Biasanya yang dengar dari rumah aja ada Yu.
0: Betul, sekarang langsung ya menyaksikan langsung ya, dan ikut berpartisipasi
1: yang langsung ke sana.
0: Oh, mungkin banyak
1: yang
0: sudah
1: menyaksikan tumben karena siang ini hiduplah dari pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur. Kalau tidak ada pahlawan, tidak ada kita.
0: Betul. Mungkin keluh kesahnya Bu Vera sudah tersampaikan semua ke pahlawannya.
1: Benar.
0: Betul ya. Sekali. Ya.
1: Makanya perempat RRI ini semoga tetap jaya di udara.
0: Astungkara sekali di udara, tetap
1: terus
0: di udara ya.
1: Ya. Menjadi penyiar yang terbaik.
0: Astungkara.
1: Supaya perempat RRI ini berguna untuk nusa dan bangsa.
0: Siap. Semua banget, terima kasih banyak Bu Vera.
1: Bener, Bapak atasannya yang siang hormati dan penyiar yang siang hormati dan sesepuh-sesepuh kita sebagai seni Bali ya, yang siang hormati.
0: Betul, para maestro kita ya, penggiat seni terutama nge.
1: Bener.
0: Oke, okay. Terima kasih banyak
1: bukan
0: Bu Vera.
1: Bukan siang sekedar kedek-kedek, bukan. Yang ini banyak dapat ilmu di perempat RI, iya. Memberanikan dia yang memberanikan diri dulu pertama yang ke sana. Memberanikan diri juga yang on air down berapa itu.
0: Betul.
1: Tidak ingat.
0: Tidak ingat
1: itu,
0: ya.
1: Makanya kita hidup ini harus banyak ilmu pengetahuan yang terbaik.
0: Betul, terus diisi dengan ilmu pengetahuan, terus belajar.
1: Terus ya. Belajar dong ya.
0: Belajar itu tidak ada batasan. Betul.
1: Jangan merasa paling kaya, jangan merasa paling bodoh.
0: Iya, yeah, betul.
1: Kita belajar terus, sudah nanti sudah kita dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, baru kita berhenti belajar.
0: Aduh, ya itu nanti ya. Sekarang yang apa sih namanya, yang pasti-pasti dulu, semangat belajar, jangan pernah menyerah ya Bu Vera ya.
1: Benar, Dayu.
0: Bu Vera juga jangan pernah menyerah di Pasar Tabanan. Astungkara terus laris, laris-laris manis.
1: Makanya Bapak petani, nelayan, buruh, supir, pedagang, tukang jahit, salam sehat, salam semangat.
0: Salam sehat, salam semangat.
1: Dengar Dayu Ari lagi siaran. Perempat RRI tetap jaya, jaya, jaya,
0: jaya. Merdeka, terima kasih.
1: Merdeka,
0: merdeka, merdeka. Terima kasih
1: Dayu. Dadah,
0: bye-bye. Betul sekali, asal Bu Vera masuk selalu memberikan motivasi ya, itu artinya bentuk apresiasi Bu Vera selama ini juga bergabung dan bersama rakerai pendengar semuanya ya, yang masih setia bersama perempat RRI Denpasar gitu nge. Kita di sini saling sharing informasi, tempat kita belajar, karena memang belajar itu tidak ada batasannya, dimanapun bisa belajar ya rakerai. Di sini juga kita saling bertemu sapa nge, saling bertukar pikiran, tukar isi hati, asik isi hati gak tuh. Ya dibawa happy ya Bu Vera. Semoga Bu Vera juga tetap sehat selalu biar bisa menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Oke, di belakangnya Bu Vera nih yang sudah siap, yang mau request-request lagu, mungkin silakan bergabung dengan Dayu sekarang. Oke, Pro Dangdut. Halo.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Nini Ita.
2: Asli dari warinya eling bener kan ini
0: eling udian dan
2: tidak bisa bikin suara mengada-ngada
0: mengada-ngada suaranya
2: tidak ada maunya
0: tidak ada maunya popolosan kali Bu Nini Ita ya, niki ada Nini Ita kangen sekali.
2: Tapi
0: misi jambul tuh. Tapi misi jambul. Oke, Dinita gimana kabarnya? Sehat?
2: Sehat-sehat selalu.
0: Astungkara. Pasti udah olahraga ya?
2: Nah, belum olahraga.
0: Oh, belum olahraga.
2: Baru habis melingkana.
0: Ah, nge. Nanti sempetin olahraga biar sempat aja gerak, Niki. Ya, cuaca, ini, cuaca.
2: Baru habis melingkana, baru mau jalan-jalan.
0: Gitu.
2: Baik. Ya, ini Mang Budo itu, Can.
0: Iya.
2: Makasih, Mang Budo. Hai, Mang Budo. Dayuari.
0: Iya.
2: Nanti Nini kesana sama Mas Tunini. Pasti Dayu harinya kaget sama Mbak Sunini sama Nisa.
0: Surprise ya, ditunggu aja pokoknya kapan ya.
2: Iya. Mau ketemu sama Dayu hari.
0: Oke, okay, ditunggu.
2: Besok disamperin ini ya.
0: Iya, Dayu pasti datang juga. Nggih, pokoknya sehat dulu sama Mbak Sunini ya, sama semuanya. Biar ya, bisa sehat, nanti kita ke Cundo ya, sama-sama. Nggih, ha.
2: Ya, Nini kan Nini ada grupnya ke sana.
0: Betul sekali. Ada grup, ada diajak
2: kalau,
0: ya.
2: Kalau Nini jalan-jalan pasti ada grupnya.
0: Mm-mm, betul sekali. Harus tuh biar enggak nanti hilang nanti di jalan.
2: Iya, Nini Manpanu.
0: Halo,
2: Manpanu. Ya, sekarang udah habis ya.
0: Udah habis.
2: Kiranya nih waktunya.
0: Iya, betul. Sudah mepet sekali. Mungkin Nini mau request lagu, silakan.
2: Lagu apa ini?
0: Lagu apa?
2: Iya, cubit-cubitan aja ya.
0: Cubit-cubitan?
2: Iya.
0: Oke, sebentar ya. Dari Ratna ya?
2: Iya, Mariama.
0: Oke, sudah.
2: Itu siapa tuh ikutan? Jangkrik Nini itu ya. Makasih sudah ikutan ya. Salam-salam sedikit ya tuh Dayu.
0: Boleh, silakan.
2: Iya, Mailin dan Naya. Makasih, Mailin. Ini Bu Cinta, besok naik Bu Cinta. Udah dapat naik Bu Cinta ya? Ada udah Desya itu lupa sama udah Desya, enggak pernah inget, dia inget sama Nini Ita gitu. Udah tuh Dayu.
0: Oke, enggak apa-apa.
2: Ya, ini Dania udah Naya. Ada lagi Pak Tuyaso, selamat sore. Mas Nini, Kak Ciato, Pak Pedes ini ikutan. Makasih Kak Pedes. Ada Bu Butuh Koboi, besok naik Bu Butuh.
0: Besok lagi.
2: Bidanya ada ikutan ya.
0: Siapa?
2: SMS nak Bu Butuh Koboi.
0: Belum masuk ya.
2: Ya, kerana sibuk.
0: Mungkin
2: nah, kalau gitu kebiasanya sering.
0: Sempat ya, aja monitor ya.
2: Ya,
0: gak apa-apa.
2: Bung Biang Sri ke Keranda lagi. Ada Pak Yanarbo. Cepat sembuh Pak Yan, ya ketemuannya Pak Yan Narbo sama duduknya tu ya.
0: Iya.
2: Pak Den Mancung, ada yang Kirana, ada yang Kesawa, Bu KBB, Bu Kasempidi, ada Sekar Satung lama tak ikutan, bagaimana ini apa kesibukannya?
0: Iya, di info-info, mungkin di info-info ya.
2: Iya, ada Gekmas ya.
0: Oke, Nini mungkin.
2: Ya, semua-semuanya.
0: Oke, okay, terima kasih. Waktunya juga sudah mau habis.
2: Iya, waktunya sudah
0: biar sempat muter lagu
2: ini, mau jalan-jalan ya.
0: Silakan, hati-hati ya.
2: Terima kasih atas waktunya Tudayu.
0: Sama-sama.
2: Tudayu supaya sehat selalu ya.
0: Astagfirullah Nini juga.
2: Iya, selamat bertugas. Dadah,
0: bye-bye. Oke, terima kasih Nini Ita. Tadi juga Bu Vera sudah menjadi terakhir ya di sesi sekarang. Dan begitu juga rakyat yang sudah mengikuti Dayu di udara di interaktif tadi nge. Oke, biar gak ketinggalan Dayu mau cek dulu yang di WhatsApp. Ada Pak Mang Pandu, semua banget sampai nyarengin sudah mengikuti. Dan lanjut di sini ada Pak Ketut juga sudah mengikuti nge. Terima kasih, mungkin besok lagi ya kita ulang lagi di Pro Dangdutnya joget-joget bareng nge. Sekarang mari kita dengarkan langsung sebagai penutup juga di Pro Dangdut. Terima kasih banyak sudah mengikuti ya untuk joget bareng dan berdendang bersama. Sekarang mari kita dengarkan sampai menunggu di Gala Utawi jam 5. Silakan dengarkan lagunya Inul Daratista, Mawar Putih.

Selamat sore, Kepala Rumah Detensi Imigrasi Denpasar, Teguh Mintalyadi, membenarkan telah menerima penyerahan dua orang WNA perempuan yang melakukan pelanggaran keimigrasian overstay. Dijelaskan kedua detensi tersebut masing-masing berinisial KAH, warga negara Jerman, overstay 84 hari, dan NF asal Norwegia 34 hari. Teguh Mintalyadi menambahkan rumah detensi imigrasi Denpasar akan terus berkoordinasi secara intensif dengan perwakilan negara Jerman dan Norwegia guna memproses dokumen perjalanan serta kelancaran proses deportasi kedua warga asing tersebut. Demikian kabar terbaru bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

Inggih rakyat para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inggih Rajang Wali niki nyarengan Ring FM 106,4 MHz sarang titiang dayu ari. Inggih mungkin sampai ngeranjang ringgala jam 5 sore. Inggih Rajang Dumun rakyat niki ringgala hi mungkin minap rakyat sampun nyantos ringgri apa kubuan suang-suang kenten-kenten nge. Nah utawi wenten sani kantun ring margi nge alon-alon ke manten nge. Utawi wenten sani kantun niki minap ngelembur ya. Inggih titiang nunda semangat rakyat Samir dan DJ pada pengenah tetap status semangat kenten nge sampuna napi asane lali antuk ngiyun ya minum air harus tetap nih kan ya diapin sambilangan napi asane melingge ya walaupun dikit nge kenten nge kede antuk geraknya nih kemauan yening minum toyo nih kan harus wajib ya, ya jangan sampai dehidrasi kenten kantos nge. Ainge rak rai ringgalah mangke niki ringgalah jam 5 taler meja pos ringgalah jam 6 kenten nggih titian nyareng rak rai niki ring program acara lingsir sanje kenten nggih diwo sampun margi ring program acara pro dangdut niki ring lingsir sanjenya ne pacang katurang kudang-kudang informasi taler tembang-tembang sane presiden menghibur maka miwah antu napi wastane menambah wawasan taler sareng sami nggih ringgalah mangke ringgalah jam 5 nyantos jam 6 niki pacang katurang ya informasi ring kawentanan destinasi si wisata lokal. Taler meja pos ringgalah jam 6 nyantos jam 7 niki pacang katuran ring adat istiadat lokal. Inggih mugi-mugi sareng sami presiden nyarengin titiang niki kanten ring perempat RRI Denpasar suara budaya Bali.

0: Permainan tradisional Tok Lait Kancing. Permainan Tok Lait Kancing merupakan salah satu permainan tradisional Bali yang tumbuh dan dipopulerkan di Denpasar dengan latar belakang dan syarat permainan khusus. Permainan tradisional Tok Lait Kancing merupakan permainan tradisional yang keberadaannya saat ini sudah mulai jarang dimainkan. Latar belakang munculnya permainan ini adalah peristiwa gempa bumi yang mengguncang Pulau Bali pada zaman dahulu. Tahapan permainan dimulai dari para pemain berjumlah 3 orang berdiri berdekatan dan saling membelakangi. Tahap berikutnya, 2 orang pemain mengaitkan pergelangan kakinya. Pemain ketiga membelikan satu kakinya di antara kedua kaki temannya dan ketiga pemain melompat-lompat di tempat. Apabila seorang dari pasangan menginjakkan kedua kakinya, maka bangunan itu dinyatakan ambruk atau kalah dan yang menjadi pemenangnya adalah yang mampu menahan keseimbangan dengan kuat hingga akhir.
1: Nana, lagi borong nih, Nah.
2: Eh, Ingrid. Iya nih, lagi temenin adik aku beli buku.
1: Ya ampun deh, zaman sekarang masih beli buku. Hello, kan udah ada gadget, Nah.
2: Betul sih, udah ada gadget. Tapi aku gak mau kalau adik aku jadi kecanduan gadget.
1: Loh, kenapa emang, Nah? Bukannya bagus ya biar dia gak gaptek juga?
2: Iya sih. Cuman kita kan tahu kalau anak-anak kecil rasa penasarannya tinggi banget.
1: Bukannya bagus ya kalau punya rasa ingin tahu yang tinggi. Nanti kan dia bisa dapat banyak pengetahuan.
2: Gak gitu juga kali. Coba bayangin deh, kalau mereka buka link yang enggak tanpa pengawasan orang dewasa. Kan bahaya banget.
1: Wah, bener juga tuh ya. Belum lagi kalau kontennya gak sesuai dengan usia mereka. Bisa berdampak negatif juga ya, Nah.
2: Nah, itu udah pinter.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas.

Anggira Kerayu para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Nge, kantun sarang titiang dayu ari Riki Ring FM 106,4 MHz. Nyarangin akarayu makai ring klingsir sanje. Ini informasi talar tembang-tembang. Anggiri wow sampun ada pemuka nih kantun ngaturang titiang ring ambara benten tembang saking yang sentana sani mamur de susah. Nge, mogi-mogi presiden menghibur kemantar sarang akarayu ring DJ pada bagian angge. Sana makin nih titiang pacang ngaturang ini napi wastane informasi kawentenan destinasi wisata lokal kenten nggih. Nggih nentenya wantareng kawentenan Pasih kenten nggih segar utawi pemandangan sane cantik kemanten yang menarik ya dikunjungi. Kemawon niki wenten genah ya. Sini-sini nanggil niki wenten ring Kabupaten Bangli ya, ring Desa Abuan Kecamatan Susut. Nika wenten napi wastane Taman Pecampuan Desa Adat Saleh enten nggih. Dari Taman Pecampuan niki nggih nika wenten kawasan Petirtan nggih, sane madue mata air alami. Sering atau yang nyane niki mengalir melalui sejumlah pancoran nggih. Dan yang menarik niki kira-kira ireng widang niki wenten sie pancoran nggih. Sane napi wastane berasal saking sumber mata air yang berbeda-beda. Ngiring air mengalir niki nggih wonten napa yasane sejumlah pancoran dan niki dadosang kawasan suci dan sekaligus niki rakarai kedadosang destinasi wisata spiritual nggih. Sapun napi malih informasi antuk keunikan saking 9 pancoran niki mejebos saturan titian malih sane mungkin ngiring sandakan numun pajang katoran tembang malih nggih niki wonten tembang saking Gak Yuri Enggalang Juang Tiang.

0: acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: FM 106,4 MHz, Ring 4 RRI Denpasar, suara budaya Baling. Ya, hingga rakarai, kanten sarang-sarang titiak puniki dayu hari, Ring FM 106,4 MHz, pasti keng ya. Ring program acara Lingsir Sanje, informasi miwah tembang-tembang Bali. Aing kira kerai kanton ring topi dua niki ring destinasi wisata lokal nggih. Wetan juwanta ring destinasi wisata lokal Kemanten niki juga ngeranjing niki anto destinasi spiritual lokal kinten kebawas nggih. Aing di bawah sampun ka turang niki napi niki taman pencampuan taler mangkir lantaran titiang anto keunikannya nih. Sane wenten ring taman pencampuan desa adat Salebangling nggih. Iriki wenten madue 9 pancuran kinten nggih sieu pancuran niki masumber saking mata air sane lian-lianan nggih. Taler pastikan sampun masing-masing niki maduwe makna filosofis ngene ini keseimbangan alam taler ring kehidupan dalam Hindu Bali nggih. Secara spiritual memang niki maduwe fungsi kenten nggih memang digunakan sarang kramane nggih kekawigunaan oleh kramane untuk melukat utawi kebos penyucian diri kenten nggih. Nah niki taler kedadosang tempat persembahyangan nggih rakarahi miwa kegiatan spiritual. Nggih rakerai secara destinasi nggih rakerai napi wastane preside kenten nggih ngemangge niki untuk keindahan alam sanes sampun ditawarkan diri ke kadi tebing-tebing hijau nggih antar wenten aliran sungai sanes jernih pisan sanes ening pisan taler niki udara sanes sejuk kenten nggih rakerai miwah pasti ke sampun suasana sanes tenang miwah asri. Kira-kira niki kawentenan taman pencampuan desa adat Salebangling niki sampun mulai ditata dawage ke warse 2017 kenten nggih susane penataan niki sampun semakin nakeh kenten nggih rakarai pemadak sane rauh nggih taler niki pengunjung pun niki berasal dari berbagai daerah di Bali nyantos ring luar Bali niki. Napi malih nggih rakarai dawage napi wasane rainan suci Banyu Pinaruh kenten nggih ribuan umat Hindu pasti ke sampun rauh mereka kenten nggih antuk melukat. Ingin minap rakarai sane sampun nainin mereka kenten nggih punapi rasanya nggih rakarai dados bisa di-share infonya meja bos iwa centit tiang puniki sane nanin sane nenten nah niki ngiring kita napi astane bayangkan punapi asrinya neng kenten nggih kawin tenan taman pencampuan Salebangling niki. Ingin meja bos malih aturan titiang informasinya nih mungkin niki aturan titiang tembang-tembang sane presiden menghibur nah niki benten tembang saking Ayu Apsari tutur punya.

0: pasaran.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Kerajinan anyaman bambu Bali. Kerajinan anyaman berbahan bambu merupakan salah satu kerajinan yang berkembang di Bali. Menggunakan bambu lokal berkualitas, kerajinan anyaman bambu Bali menjadi seni tradisional fungsional yang bernilai seni tinggi dan diwariskan turun-temurun. Desa Tigawasa dan Desa Sidetape di Buleleng merupakan salah satu sentra kerajinan bambu dengan teknik dan motif yang khas. Selain peralatan upacara adat seperti keben dan sokasi, pengrajin juga membuat produk fungsional modern seperti tas keranjang, gandek atau tempat gente, lampion, tempat tisu, dan tempat jajan. Anyaman bambu Bali seringkali memiliki rongga yang lebar dengan motif tradisional seperti nagasari, pita, dan swastika, serta sering disesuaikan dengan permintaan konsumen. Dilakukan manual dengan keahlian tangan atau handicraft, melibatkan pemilihan bambu yang matang, penjemuran, atau pengasapan, hingga tahap finishing dengan pernis untuk ketahanan. Wisatawan pun dapat berkunjung ke Desa Sidetape untuk belajar langsung teknik menganyam dari pengrajin lokal. Selain kuat dan tahan lama, kerajinan ini ramah lingkungan dan menjadi simbol kearifan lokal Bali. Kerajinan ini tidak hanya berfungsi sebagai benda adat, tetapi telah berkembang menjadi komoditas ekonomi kreatif yang menembus pasar lokal hingga mancanegara.

0: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini ngelilu langun kesarengin kuari talen.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

FM 106,4 MHz, Rimpro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nah, yang di bawah sempat kata orang nih, kali tembang menten, tembangnya nih saking Gus Ana, payung anten, taler nih, Ayu Apsari, tutur punya, waduh. Ya, ini kan nak payung anten, gantennya si Roni, misalnya nih, tutur punya, dados teh. Iya, ini kan mantah, mudah nih mantan, gantan nih, raka-rai, sampai pastanya majendri koplo nih, sarang kali nika nggih bagi-bagi presiden menghibur akhir air enggaklah makin minap tapi rasanya mentan kesibukan ya aktivitas ane istri-istri minap ibu-ibu titian kenten nggih mentan sane meratangan rempu aregan kenten ya menyiapkan makan malam kenten nggih bahasanya memang niki tapi malih benjang yang libur minap niki yang hari Sabtu kenten nggih tapi asalnya gale sane pas pisan niki rakeraya untuk mumpul sareng keluarga meja bos ya makan bersama sama, waduh lezat sekali rasanya nggih. Ayo nggih lantaran titik oleh niki kantun tering program acara Lingsir Sanja informasi tawar tembang-tembang. Niki informasinya nih kantun kawentenan peniki Taman Pecampuan Desa Adat Sale Bangli. Ingin rakerain ya di wau sampun aturan titian niki kawin teman-teman pecampuan nike napi wasannya memang raket pisang kita ingin sampun dados napi wasannya bagian ya dari kehidupan adat dan budaya ring kramo desa adat sale nggih napi malih niki make kegiatan adat ring tradisi taler sampun napi wasannya sane kantun kejaga niki silisunggilnya ni wenton ritual magobak gobakan kenten nggih sane kemargian niki ring kawasan pecampuan. Untuk pengelolaannya nih kanten ya memperhatikan nilai adat miwah kesucian kawasan nih kesane tapi asane ngawinang ring taman pecampuan niki dan sebagian saking krama ring sale nggih nantur ya rakerai niki wenten jewantas kedah tempat wisata kemanten baning niki memadukan alam spiritualitas miwah budaya Bali niki dados tapi asane presiden kedah dosang untuk genah untuk mencari ketenangan kentengnya rakerai sane kanten tapi asane arseli tapi asane Arse anto jalan-jalan kita ngira karai utawi healing ke bawah semakin nggih ngerah ketenangan nike ya berbagai macam aktivitas makin ngerah tenang dudus mereka dados sekaligus nike dados mengenal kearifan lokal mina prakarai sane arse mereka nggih mengunjungi ring taman pecampuan sale niki wenten kudang-kudang hal ya sane patut kejaga niki utawi patut rakarai uning nggih kadi patutnya niki rakarai dados pengunjung menghormati kesucian dan kawasan niki taler mengikuti aturan adat setempat miwah menjaga kebersihan miwah kelestarian ring lingkungan. Ainge karya sampun nika sampun titiang aturan ngeti ngenini-nini kawentenan taman pencampuan desa adat sale ketengih pinake wisata spiritual ring tengah alam nggih mugi-mugi presiden mapi kenal sarana karai presiden menghibur taler untuk kawentenan teman-teman di wau ingge duari mangkir sampun jagi nyangre kalah jam 6 aturan titiang siki tembang lantur meja bos re aturan titiang puje trisan ya ingge sampun ngalali mana tetap stata yuriki kemanten sarang titiang ring pro 4 RRI Denpasar suara budaya Bali.

0: Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi yang berkembang menjadi aksara Dewa Negari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra

anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: segala macam penyakit. Kekacauan hidup hanyalah kemudi dari kematian yang menyebabkan hidup jadi berkurang, dan kekurangan hidup mempercepat kematian. Oleh karena itu, janganlah takabur. Hendaknya selalu berbuat baik yang akan menuntun kita ke alam baka. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.
1: Mai, jam 6 nih.

porannia kitaan kari. Mammut ja saaru ja pappit.

Hai, Gira Kerai, para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ingin katun seorang titik memiliki dayari, Ring FM 106,4 MHz, nyarang Gira Kerai, mangkis apa ngeranjing, ringgala jam 6 sore, kentang Gira Kerai, rahajang dumun, sambung talut kewadar, niki ring ambara, puji trisandia, kentang Gira Rahajang majang umat Hindu sedar mangi. Ayang Gira Kerai, ringgala mangkin titik nyarang Gira Kerai, antuk program acara, niki kantor ring lingsir sanje, informasi talut teman-teman, Bang, meja bos pacang kedagingan anto adat istiadat lokal. Ayo di wau sampun nggih mau sang ring destinasi wisata lokal kawintenan tapi astane taman pecampuan ring sale Bangli kenten nggih di wau salar niki sampun ning ayang titik yang wenten tradisi magoba-gobakan nika nggih ring sale Bangli nika nah makin ngiring tapi astane mirangan sarang-sarang pun api kenten nggih kawintenan tradisi pun niki magoba-gobakan pinake tradisi remaja berebut tirta perawan niki ke bawah nggih ayo ngira-kiranya sapun api meja bos aja kamnya nih meja bos sering titian rakarai antum ya siang sarang-sarang puniki informasi sane jaga aturan titian re ambare kawintenan magoba-gobagan meja bos salar niki ringgala jam 6 lintang tapi asane kali likur nggih pacang katerang niki dayuari mengumandangkan azan maghrib nggih untuk saudara kita umat muslim yang ada di wilayah Kota Denpasar dan sekitarnya. Ayo sini mungkin kirim sana kandungan niki pacang katuran tembang niki mana presiden semangat nolih ya tembangnya niki benten Rai Puspita sana mamurde tutur agama.

0: Seorang pun yang dapat memilih terlahir kaya atau miskin. Kehidupan terus berputar dan keadaan seseorang bisa berubah kapan saja. Jangan pernah merendahkan orang yang hidup dalam keterbatasan, karena kemuliaan seseorang tidak diukur dari banyaknya harta, melainkan dari akhlak dan kepeduliannya kepada sesama. Mari tumbuhkan rasa empati dan hormat kepada setiap orang tanpa memandang status ekonomi.
1: Batun Bedil si peluru yang kenyal lagi. Nama Batun Bedil alias Batu Bedil atau peluru karena bentuknya mirip dengan peluru. Ada juga yang membentuk menjadi bulat panjang dengan ujung runcing. Tapi tunggu dulu, peluru yang satu ini tidak mematikan kok. Tetapi rasanya yang kenyal legit dan gurih bikin ketagihan. Kue atau jajan ini merupakan makanan khas dari Pulau Dewata. Bagi Anda masyarakat Bali, pasti sudah mengenal dengan baik jenis makanan yang satu ini. Dinamakan Batun Bedil karena biasanya adonan ketannya dibentuk seperti biji peluru yang bulat runcing ujungnya. Kuahnya berupa adonan tepung gula merah dan disajikan dengan parutan kelapa sehingga rasanya gurih wangi. Jika Anda mampir berlibur ke Pulau Dewata Bali, jangan lupa untuk mencicipi jajanan yang enak ini.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Ingin rakyat para pendengar setiap perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Kata seorang titik yang memiliki dari Ring FM 106,4 MHz nyarangin rakyat Ring program acara Lingsir Sanjeng ya. Niki mau tanya informasi telah tembang-tembang pemekasannya kementenan Niki adat istiadat lokal. Nah ingin rakyat lupa Niki rakyat ini sampun rakyat Niki 30 menit kirang langkung kentan ya. Sampun katolang Niki menekadi wentan tembang-tembang saking Aurel Saraswati Gita Suci Taler wentan diwawu niki Rai Puspita tutur agama nge. Kalau sampun aturan titan niki dewari sudah mengumandangkan azan maghrib ya untuk umat muslim ya saudara kita yang berada di wilayah Kota Denpasar dan sekitarnya selamat menunaikan ibadah nge. Nggih, lantaran titik makin mawasang niki aturan informasi untuk kawin tenan tradisi magobag-gobagan ring desa Salebang. Nggih, napi niki magobag-gobagan ya. Lakerai sami tradisi niki sampun turun temurun ring krama desa Sale kita ini masyarakat desa Sale Kecamatan Susut Bangli. Nggih, niki kemargiang niki berkaitan dengan hari suci Galungan. Nah, untuk kawin tenan tradisi meniki memang dipercaya sebagai bagian dari upaya menjaga spiritualitas milwah niki untuk menolak hal-hal negatif. Nggih, nangtu niki rakarai tujuan niki nggih rakarai nggih tujuan utamanya saking tradisi puniki antuk napa astane ngami kolehen niki tirte dahe utawi kebawa sieh dahe nggih. Dahe niki dimaknai sebagai sesuatu yang pertama atau awal dan niki kedadosang simbol penyucian miwah niki mengawali sesuatu miwah dengan kesucian kenten. Angge lanturan titiang malih pindah niki kemargiang rakarai nggih niki kemargiang subuh ring hari saat galungan kenten nggih. Ring kramane niki mau pupul sekitar pukul 4:30 pagi kenten nggih. Nah niki tradisinya utama dilakukan oleh seketrune ya. Nah pasti kesampun ke napa biasanya direncanakan kenten ke bos nggih niki kemargiang rutin setiap 6 bulan sekali kenten. Nggih sampun api antuk prosesinya ne kentengnya rakerai aturan titian mangkin nggih ring krama nenika mau pupul ring pura tamam campuan sale kenten nggih taler irika sembahyang ring areal pengurukatan mantan niki turun rakerai menuju sungai tempat bertemunya dua aliran sungai nggih niki ring pemark napi astane para pemangku rika mengaturkan bakti ring krama sami niki membasahi rambutnya hingga ujung kaki kenten nggih kawintenan seketruna ring laki-laki utawi perempuan dipisahkan kelan anturang niki antuk saling melempar bunga kenten rakerai sebanyak 3 kali. Susane punika wawu menyalakan lilin dan menghanyutkannya ke sungai. Wawu niki lantur antuk masuk ring prosesi magobag-gobagan yaitu saling mencipratkan air sungai. Nah niki napi astane dalam arti simpelnya kenten ring prosesi magobag-gobagan niki prosesi utamanya niki saling mencipratkan air sungai. Nge, wah menarik pisan niki rakerai. Patut kuningin nggih rakarai sareng sami antuk kawentenan tradisi magobag-gobagan ring desa Susut Bangli kenten nggih rakarai ring Sale Bangli kenten nggih. Hai nggih majelis malih lanturan titiang antuk nyebia informasi kenten nggih napi wastane hubungannya talar napi ke makna-makna ring masing-masing properti sane kekawi gunayang ring tradisi magobag-gobagan. Nah sare mangke ngirim sanekan nemu niki pacang katurang tembang saking Anggis Dewaki Galang Kangen.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Kober. Kober merupakan salah satu sarana upacara agama Hindu di Bali yang berbentuk bendera atau panji dari kain dan dipasang pada tongkat ataupun tiang. Kober biasanya digunakan di pura atau dalam rangkaian upacara adat dan keagamaan. Kober sering hadir bersama perlengkapan upacara lainnya seperti umbul-umbul dan tedung. Kober berfungsi sebagai pelengkap, simbol kemegahan dan estetika, serta penanda wilayah suci. Kehadiran kober menegaskan suasana sakral suatu tempat ataupun kegiatan keagamaan. Kober sering didominasi warna khas yang melambangkan keberanian, kemuliaan, dan keagungan dewata. Kehadiran kober sendiri diperkirakan tumbuh dari kebutuhan untuk menghadirkan penanda upacara yang tidak hanya fungsional tetapi juga syarat dengan makna dan simbol religius. Seiring waktu, kober menjadi bagian yang melekat dalam tata upacara keagamaan dan adat di Bali.
2: Masih jauh nggak Bu kantornya Ibu?
3: Itu sudah dekat.
2: Mana sih Bu, kok nggak ada tulisannya?
3: Ada, itu tulisannya.
2: Nama kantor Ibu pakai tulisan Bali sih. Adik jadi nggak ngerti.
3: Makanya HP itu jangan dipakai main game saja. Kan sekarang tulisan Bali sudah ada aplikasinya di komputer dan di daring. Jadi adik tidak hanya bisa belajar bahasa Bali di sekolah, tapi juga dari sana.
2: Wah keren, bahasa Bali keren. Adik sekarang mau belajar bahasa Bali.

0: FM 106,4 MHz, Rainbow 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ayo ngira-ngirai, Niki sampun, Niki ngeh ranjing, tapi wasane kantor yang lingsir sanje, infundi informasi talo tembang-tembang, ring adat istiadat lokal, ngeh. Niki diwas sampun ke aturan, Niki tembang-tembang, ngeh, sane presiden, nganjutin mana, kenten ngeh, presiden menghibur, Niki ngira-ngirai, ring galah mangkin. Lanturan titian, Niki, antu ngemausang, nganinin inde, ke kawintenan tradisi, magobag-gobagan, ring desa salu Bangli niki nggih. Nggih, napi sujatan nika arti gobang nggih. Gobang nika berarti mencipratkan air sungai kepada orang lain. Nggih niki kemargiang dengan suasana yang gembira oleh seketrune kenten nggih. Dan niki saling mencipratkan air niki kedadosan bagian yang khas dari tradisi puniki nggih. Nggih, taler menten hubungannya niki dengan kehidupan masyarakat Dumun rakarai nggih mandasami tata suning. Yen Dumun masyarakat Dumun dereng madue aliran air nyantos ring napi wasane pekubuan soang-soang kenten nggih mandi di sungai dados bagian dari kehidupan sehari-hari nggih. Sedurunge napi wasane ngemolihang ya dahe seseorang nika dianggap belum benar-benar mandi. Jadi seiring perkembangannya zaman kenten nggih tersedianya air di rumah, tradisi niki semakin jarang dilakukan juga. Nah, nika sane ngawinang nggih rakarai ring krame napi wasane sale Bangli puniki kantun nyantos wangkin ngajegeng napi sane kebawas ngemagobag-gobagan kenten. Nyetalan niki wonten aturan dalam pelaksanaannya rakerai nggih. Kramo sane kanton cuntaken enten dados kesarengin tradisi puniki. Tapi astane taler wonten keluargane sane kanton wonten berduka ya. Nika taler enten kedadosang. Nggih, taler iki ring kramo ane istri sane kanton menstruasi tapi astane enten kedadosang. Nggih, dereng bayi sane dereng berumur 1 oton enten kedadosang taler. Nggih, sewasannya sekitar pukul jam 7 niki nggih rakerai rinto nika tidak lagi dianggap sebagai yedahe duani sampun kekawi gunayang masyarakat ring bagian hulu. Nggih rakerai sami magobag-gobagan nika nenten nyawantar tradisi bermain air kemanten nggih niki di dalamnya wenten proses penyucian diri simbol membuang hal-hal negatif kenten rakerai nggih taler bersemangat menyambut galungan kadi pernikahan titiang wawo nggih dan sekaligus menjadi cara masyarakat utawi krama desa sale niki menjaga sane kebos adat yang diwariskan sareng leluhurnya nggih. Ayo nggih rakarai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar kadi asa punika titiang matur ngeninin indik kawentenan tradisi magobag-gobagan ring tradisi remaja berebut tirte perawan. Nggih mogi-mogi sami presiden terhibur nggih kawentenan teman-teman di wau tahu informasinya nih presiden mepikeun sarana rakarai kenten nggih makeh pisan ring beli kawentenan tradisi-tradisi sane patut irage sami tatas kuning kenten nggih mana presiden napi wasane antuk ngejaga ngajegang malih sane kebos tradisi kesenian ring Bali. Nggih rakerai, maju bos mulai antaran titian niki ringgalah jam pitu, kenten nggih maju bos ring lingsir sanje, katuran siaran lila cita, kenten nggih pacang aturan titian ring ambarem kudang-kudang, tapi wasane seni kerawitan, mineka dingge, nggih mogi-mogi sarang sami presiden terhibur kemanten ya, mana tetap stata iriki ring perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Hai nggih pamirsa, Ratu Idenane Mali Ring Titiang Miarse yang Gatreba Sebali saking Propat RRI Denpasar. Munggu enggak terasa neka atur mineka dinya nih. Anggaran kirang langkung petang dasa 7,7 miliar rupiah sampun ke saya gayang anggen ngerembah operasional Transmetro Dewata utawi TMD. Direktorat Research Kriminal Umum di Treskrimum Polda Bali resmi nincapang penyuratan penanganan kasus dugaan praktik prostitusi sering wewidangan seminyak. Ingin pemirsa sani mangken titiang Dayu Ari ngaturan gatre sejangkepnya nih. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali IKD Mudarto Mausang anggaran kirang langkung petang dasa 7,7 miliar rupiah sampun kesaya gayang anggen ngerembe operasional Transmetro Dewata ring warsane puniki. Ketelataran evaluasi kinerja layanan state kelaksana yang sekadi pawawahan genah pemberhentian bus pewangunan halte miwa sosialisasi tatap muka miwa sosial media. Kadek Mudarto ngawawohin usaha nincapang puniki sampun ngemolehang pikolih positif sane signifikan ngeninin indik penumpang bus utamanya ne pantaraning Januari lan Juli akeh penumpang TMD ngantos ayu tediri langkung sane ngeresepang. Ketua DPD Organisasi Angkutan Darat Organda Bali, Inyoman Arteyana Sena, ngemanahang nincapang layanan majeng Transmetro Dewata, pinake pilar sane membuat pisan sejeroning ngewangun ekosistem transportasi umum ring Pulau Dewata. Dene ngelingang pikobat konektivitas saking titik awal nuju genah pemberhentian nenten-wenten angkutan nyambungin. Nika mawinan penumpang nenten presida poleh galah nepet, punika dados pikobat utama sane ngelangin maning nganggen TMD.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Arya Sandi, Mastikayang Direktorat Research Kriminal Umum, Polda Bali resmi nincapang penyuratan penanganan kasus dugaan praktik prostitusi ring widangan seminyak Kute Badung ke tingkat penyidikan. Ketua Tarang Subdit Pat di Treskrimum Polda Bali makin sedek nguber anak sane kebalos. Terlapor nuenang spa sane marupe inisial AC sane buron sesampun genah usahane ring Jalan Drupadi kagrebe oleh petugas. Manut Kombes Pol Arya Sandi makin petugas nyelehin ekstraksi data digital HP para terapis nganggen metode Celebrite. Miwa nyimpen mekudang-kudang barang bukti siosan sekadi dokumen perizinan usaha, bukti transfer transaksi elektronik, nyantos pipis tunai antuk nguatang pemargin perkara dugaan tindak pidana asusila punike. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali, I Gusti Ayura Kesusanti, masti kayang wenten penyesuaian target nemuin kasus pneumonia ring balita ring warse kali-kali 6 likur, saking total sasaran 638 makin kesebar dados 5.318 kasus. Kejelasan ngantos tengah warsa puniki realisasi pencatatan miwah pelaporan kasus pneumonia balita ring Provinsi Bali kari ngantiang 3% saking target 5.318 punike. Raka Susanti nambungin indik kesampingan kanyet sareng transisi sistem pencatatan miwah pelaporan digital New All Record NAR ring Faskes tur balita pneumonia lumrahnya ni langsung kagenahin kauret yang ke rumah sakit. Inggi, pamirsa wantak adia sapunika Gatre Basa Bali sane presida turang titiang mengini mangkin. Titiang Dayu Ari kesaringin pangrembe Gatre Bali ngelungsur mepamit puputang titiang antuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Asapunika wau, sampun iring.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Moped. Moped berasal dari kata ped yang berarti berbaris. Tradisi ini biasanya dilakukan sebagai bagian dari upacara besar keagamaan yang ada di Bali, seperti melasti, odalan di pura, dan karya musabe. Ada beberapa unsur penting yang dibawa saat meped, seperti sesajen. Sesajen ini terdiri dari berbagai macam persembahan seperti rangkaian buah-buahan dan diiringi dengan gamelan beleganjur. Meped menjadi simbol kekompakan dan kesatuan masyarakat dalam menjalankan ajaran agama Hindu yang ada di Pulau Dewata. Selain itu, meped juga memiliki makna spiritual yang mendalam, yaitu sebagai wujud bakti dan doa kepada Ide Sang Hyang Widiwasa.
4: Beli wayan. Saya lihat anak beli wayan yang paling kecil tuh tegap banget badannya, no. Lincah lagi. Kasih vitamin apa sih beli?
5: Tidak ada vitamin mahal, Dek. Rahasianya cuma di dapur. Saya dan istri disiplin kasih dia protein hewani sejak bayi.
4: Oh, yang penting kenyang ya beli. Anak saya paling suka dikasih nasi pakai kuah jek lahap sekali.
5: Nah, itu dia yang keliru. Kenyang saja tidak cukup untuk cegah stunting, Dek. Anak-anak butuh telur, ikan, atau daging. Protein hewani itu penting supaya otaknya cerdas dan badannya tinggi. Tidak harus mahal. Pangan lokal kita kan kaya. Ayo manfaatkan kekayaan pangan lokal kita untuk cegah stunting sejak dini.

0: Jual gak ya? Jual aja deh.
1: Nih, kenapa wajah beli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
0: Bus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
1: Di sini? Di sini gimana maksud beli?
0: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
1: Oh, Bli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya Bli?
0: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Bli. Sawah ini akan dijual.
1: Kenapa Bli jual, Bli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Bli asah kemampuan dan wawasan Bli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan, Bli.
0: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
1: Bli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
0: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.
2: Ngerorot adalah salah satu bentuk perkawinan dengan cara kawin lari bersama, di mana si laki dan perempuan yang akan kawin pergi bersamaan secara sembunyi-sembunyi, meninggalkan rumahnya masing-masing dan bersembunyi pada keluarga lain atau pihak ketiga, dan menyatakan diri akan ngerorot. Perkawinan seperti ini umumnya tidak diketahui oleh orang tua sebelumnya. Cara ini dilakukan karena keluarga pihak laki-laki tidak mampu bila menempuh cara perkawinan secara meminang dengan alasan perbedaan wangsa atau kasta. Pada masa sekarang, bentuk perkawinan ini masih umum dilakukan di Bali dan mereka yang melakukannya tidak boleh dipermasalahkan asalkan syarat pernikahan umum sudah dipenuhi seperti tidak melanggar batas umur atau tidak ada unsur paksaan terhadap si gadis atau mempelai perempuan. Dalam perkawinan ngerorot ini, unsur yang paling utama yaitu unsur suka sama suka. Apabila terbukti adanya pemaksaan terhadap pihak wanita untuk ngerorot, si pria dapat dijerat hukuman. Perlunya unsur sama suka ini akan memperkuat sistem kawin lari bersama tersebut. Di sini akan terlihat bahwa dalam perkawinan tersebut mereka lari bersama, tidak ada pihak yang melarikan dan pihak yang melarikan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: bosan dengan hidup ini. Orang tua gak punya, saudara gak punya, pacar apalagi. Hanya ini nih yang buat aku happy, nikmatnya dunia. Rasanya tenang sekali. Oh, sakit. Dadaku sakit sekali. Ah.
1: Mau happy sih boleh saja, tapi jangan dengan yang ini ya. Bukannya tambah sehat, tapi menyakitkan. Jauhi narkoba sekarang juga.

0: sebanyak 64 juta UMKM yang menyerap hampir 97% tenaga kerja. Bank Indonesia memberikan dukungan pada UMKM dengan melakukan pembinaan, membantu memperluas akses pemasaran dan mempermudah sistem pembayaran. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan juga akan mengkaji peluang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI untuk ikut memberikan pembiayaan bagi UMKM selain dari Pusat Investasi Pemerintah atau PIP. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 layanan ruang oksigen bagi warga yang terpapar penyakit ISPA akibat kabut asap parah. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
2: Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang layanan oksigen.
3: Pemerintah Kota Palangkaraya menyiapkan layanan ruang oksigen di 11 puskesmas yang tersebar di 5 kecamatan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi dampak kabut asap, seiring meningkatnya jumlah warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap, warga yang mengalami keluhan batuk maupun gangguan.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
5: Oh, mawi kena mastur yang uncarakan lingan diresoang yang purane.

0: anu manis kuning anu purwok nang alas bengkel
1: wangi baru lesan jatuh lindah hutamu
0: ngapai wadud deh.

the devil mind this place? Oh no, I be must align. So anga you back yo kana beli to ada tempat dia sake walau di temangan jani ado di bakal satu mawe nang anak buka beli nyungsong kati puicani de patane ya moro mak tau ne perlu bakal sobia kan beli kekeni panyake ni.

0: mawon mawon tuh jangan lain siro yang yangan nanti. Wantian kas cario siro mulatu, mojar siro yang yangan nanti.
1: Dewo, dewo manggis kuning, puling makelo tiang subong ngajap ngajap. Abang si deje tiang kecunduk kelawan ni dewo. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh.
0: Wan dia nak temu awal semalam pusir sangkaning.

0: cine de om am găsit cu nimic.
1: Oh,

katuane ane sepeliwan mawenang nangate buka belinjung songkak meswecani kayang kami sake walon yani dot anake buka beli bakal muli lecita mencicingak nyingake parpanjang kepadang kejang yang gitu mikir kerasa berarti singgir aratu ya nasah punika katil buku sambung titian wanda saya ini wanda. Wagner!

diwuri mati ngalas. Napi, napi winten kekuat lu dikanyakan di tiang mar tiang Sudarman di tiang kados pemacul. Ampuraya, ampuraya di tiang dalam ampuraya. Udah, cai panjang padu di tiang. Akejo subuh bakti cai ini. Udah, nyencai jani geng bakti kena cik.

ci sebat suwirik ci dadi pemacul pitui cai dadi petani sake wale sodarman cai ini tuh anggo bakal ngai ke kertani bumi mau tamo kain cai ini mau tamo aduh tara iya nasapun ikut mau tamo pekayun cokor dewa gini gini mau pari dap-dap cokor dewa dalam mau dap-dap wabili.

0: pin dari ngelay.
1: Asajan cai.
2: Iya nonyang lah kena kene cara cai penyah gumi ya. Kengkian singai gumi pangker to mengkene. Yang sing si mana tep aja naluor sing kati belos awak si singak suwot si. Cang pindah mandom nih. Nah gedong dari ngelay ya. Yang penting bunga malu ah. Jani bang beli bunga. Binyapa ngali yang beli bunga lu. Halo, dari ngaya apa itu tutup beli main. Mai. Mai, mai. Ngoyong, ngoyong, ngoyong, ngoyong. Dah mesti lihat keliut kita cara cicing sedoh ni kene dah. Nak kerja jangan ajak beli wayan kene. Mai, beli aja. Udang, negak mobil lah, negak mobil. Sing, kang uang, negak sepeda motor. Sepeda ini tegang, motornya cuma aja gitu. Aduh, mai. Barang aja beli, mau jalan.

Die Oyengler Bukit. Wati mati mat ayo maku meru lumaku apa sini. Ngapai wakil wakil

Manusia sakti dini di alas bengkau dan poingan dan tumak mak dini kanan saru sejatuh diang tegam ibu lebakal doh bakal mecepuk kebata kemungkin mirip tebal sesabukan ya weh diang tegam ibu lebakal doh nunjak hukum ini boleh wah ayo beh sampuna yang kini rago ngangkat rago sakti ngangkat rago makena cudat diang tan mekiri kata pak diang bener pelik sakti dini kanan alas bengkau yang kini hah. Kalau tak pernah yang jurek, mai mati ke sengdayan kan? Mesuntik, bawa apa kelo? Nah, kan? Kalau masih siap, mai tiang sengdayan jurek kata pak. Ayo, maju! Ayo, lawan! Segeri! Wah, yang mikir ni aman. Jangan mati, jangan! Jangan! Jangan! Jangan! Jangan! Jangan! Jangan!

awak kengkeng tadi kebang kapilayu anak ibu kecai. Aduh nawangan cangguci. Wiyakti tadi pengaluk cakap. Nenten sido antuk kecang ngapacak jadi penawakan nawangan cangguci. Ampura ini cangguci. Wah, yang mingkini kuatan ya. Dinani mangke sila gusti panji sakti agi umangkat. Wipora yang diduk amak bak sakti niru. Wang lawan wang kasih nengkau. Papa. Ini, ia rasa pun ikut memarga paling berbudi. Oh, yes, amin, cekan angkatan lu. Kau tulis lampain lu.

wernian kadis sinamar gelap mastakan itu Gusti Panji Sakti. Hek! Sini! Ingaran Wang Sinanga Sakti. Hei! Wang lari durung pupak karena semua orang teman ini berbadan. Ya, ya, teki sila Gusti Panji Sakti datang gini. Wibar ayo! Amrih ikanan patin dekat yang apa budenmu? Sakti kadiang ngapunyarmu bruh kita ikan kesaktian darmo makebokanil yang dewa sakti yang sen kemit dewa pun kedarmen pocol kesaktian dewa-dewa yang dewa manges kuning mula misadio bakal mencepuk yang mula hangu bakal nindih tanah pelekat gerak buat ditemukan karena kudus sakti dia

nyonglarakan di kanan, Aci Panglimutan. Wah, payu bajra pengacara dia. Saksa dulu. Mijil sokanan di kanan, Gamang, Mumuti, dan Nujo, dan Awu. Sambung bulat, antian set.

Saput masa kadang-kadang gantak, kadang gajah dia. Ini kau, tersirat dia memanis. Ang wicilakan di kanan pisang. Wah, perdak jana kabeh kerengaya kena. Penantuan menangnya. Mapan matur gamah di kanan gajah dia asing sinanung tikal asing kajur ba. Yang dipet perhatian yang tanah ini dari desa Wekasan. Abang madan desa Antogan. Mapan matin yang ni gajah uli selak alis. Ni pusaka mau tamu iki antian makengaran ki baru alis nata nanu wadih.

0: pertanian anu pusako makongaran Ki Barualis. Om santih, santih, santih. Oh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bli-bli! Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
3: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
2: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
3: Orang gede? Lo belong maksud lo?
4: Oh no.
2: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
3: Yang benar nih. Nanti kadek gak lolos gimana?
2: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
5: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
6: Barong Brutuk. Barong Brutuk termasuk jenis tarian langka yang ditarikan hanya pada saat-saat khusus. Barong ini memiliki bentuk yang lebih primitif dibandingkan dengan jenis barong Bali yang lain. Topeng barong ini terbuat dari batok kelapa dan kostumnya terbuat dari keraras atau daun pisang yang sudah kering. Umat Hindu Bali mempercayai bahwa barong brutuk adalah simbol penguasa di desa Trungan, Ratu Sakti Pancaring Jagat, laki-laki atau di dalam prasasti disebut Ratu Dadonta, dan Ida Ratu Ayu Pingit dalam dasar atau perempuan. Barong brutuk dapat dikatakan pula sebagai simbol pertemuan perempuan dengan laki-laki sebagai proses kehidupan manusia dalam agama Hindu disebut Purusa dan Pradana. Barong brutuk ini ditarikan oleh 21 orang pemuda yang sebelumnya harus melewati masa karantina terlebih dahulu selama 42 hari yang dilaksanakan di sekitar areal Suci Pura. Selama 42 hari tersebut, pemuda dilarang meninggalkan areal pura dan dilarang berhubungan dengan perempuan. Dalam pementasannya, para penari membawa cambuk yang dimainkan sambil berlari-lari mengelilingi pura. Barong ini ditarikan dengan iringan gamelan beleganjer atau bebonangan, dan tari barong brutuk hanya terdapat di daerah Trungan, Kintaman, Bali.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Om Swastiastu. Angge pamirsa rekalan rai sahabat budaya sanekan tun diring ditiam sekian ring prompat suara budaya Bali. Ring dijajah pada mengena ring wengi becik megadi mangkin munggi panggihin ditiang state kenak tur nemu rahayu. Wali male mangkin ditiang ketut musik gi pacang iring sementara rekalan rai ring acara apresiasi budaya lokal obrolan kelangwan antuk tiang aturan tembang-tembang pop Bali. Ring Rahina Sukra tanggal 21 Agustus warse 2026 puniki titiang ketut mus jagi pacang iring sementara kelarai ngantos galah titiang puput bertugas ring galah camloras wengi malaja bos. Pamirsa kelarai sahabat budaya sane tetap satya iring titiang niki ber ring perempat suara budaya Bali nggih malah jebos pasti ke titiang jagi pacang nyangre ring lain telpon 22-3361 utawi pemirsa sana sampun bergabung ring pia WhatsApp perempat RRI dan pasar nggih durus munga durus konek-konek tur megatre majang ring sawitre druwene makasami aduh manis nek pipi sujen. Iya pemirsa, sarang sami rekalan rai nggih sedereng ditiang jagi pacang aturan temang pengawit durus dumun piarse yang drama legenda sanema judul Panbalang Tama. Pemirsa sarang sami sampun amerika-meriki tetap satya ring prompat suara budaya Bali prompat RRI Denpasar. Durus dumun piarse yang drama legenda Panbalang Tama.

Pada zaman dahulu di Bali, ada seorang yang bernama Panbalangtama. Orangnya licik, pintar bersilat lidah, pintar melakukan tipu muslihat, selalu bebas dari denda di desa, sehingga warga benci, tapi tidak bisa membencinya, karena semuanya masuk akal.

0: Suatu hari ada pengumuman. Besok pagi semua warga gotong royong di Balai Banjar ketika ayam turun dari peristirahatan. Jika tidak datang, akan dikenai denda. Keesokan harinya, ketika ayam turun pagi, semua warga bergotong royong. Hanya Pandangan Tamak tidak kelihatan. Sorenya, bendesa dan warga mendatangi Pandangan Tamak ke rumahnya.
1: Pandangan Tamak?
2: Ya, juru bendesa. Dan warga semua, ada apa?
1: Karena kamu tidak hadir gotong royong, sekarang kamu harus bayar denda.
2: Sebentar, juru bendesa. Saya hadir kok.
3: Gak ada. Bohong kamu, Pandangan Tamak. Apa buktinya?
2: Isi pengumumannya ketika ayam turun dari peristirahatannya. Tetapi ayam saya satu-satunya baru turun dari peristirahatannya siang hari. Langsung saya hadir ke Balai Banjar, tapi semuanya sudah pulang.
1: Ayam apa turun di siang hari?
2: Tuh lihat, itu dia.
1: Hah? Ayam betina sedang mengeram telur.
3: Jom besok, mari kita pulang. Malas bicara dengan orang ini. Teman-teman, pulang.
0: Keesokan harinya, juru arah menginformasikan rencana rapat adat kepada Pandangan Tamak. Seperginya juru arah, Pandangan Tamak punya ide gila. Dia akan membuat sayembara dalam rapat adat tersebut. Istrinya disuruhnya membuat jajan iwel atau beras hitam yang digiling-giling. Pagi-pagi sebelum warga datang, Pandangan Tamak bergegas ke Balai Banjar membawa bungkusan jajan iwel dan sebotol air minum. Cepat-cepat jajan iwel itu diletakkan di tiang bangunan Balai Banjar dan disirami air, sehingga jajan iwel itu sama persis seperti kotoran anjing. Lalu dia pergi. Terdengar suara kentongan. Warga pun berdatangan. Pandangan Tamak pura-pura terkejut melihat kotoran anjing berserakan.
2: Juru bendesa, warga sudah pada datang. Kok tempatnya masih kotor begini? Ada tai anjing berserakan. siapa dapat giliran bersih-bersih sekarang?
1: Jangan permasalahkan yang dapat giliran, Pandangan Tamak. Kau yang sering terlambat datang setiap ada kegiatan. Sekarang aku memintamu untuk membersihkan tai anjing itu.
3: Rasain lu.
2: Gak boleh begitu. Hari ini saya kan tepat waktu. Hargailah. Makanya saya nanya, siapa giliran sekarang? Nah, kalau tak ada yang mau ngaku, juru bendesa dan warga semuanya, bagaimana kalau kita buat sayembara berhadiah? Barang siapa yang mau membersihkan tai anjing itu dan memakannya, ingat, memakannya, maka dia mendapat hadiah 2 juta rupiah. Siapa yang berani, ayo?
1: Tuh, terlalu usulmu. Baiklah, saya tanyakan pada warga. Gimana warga yang lain?
4: Oh, sayembara apa itu? Gila!
3: Saya gak mau, juru bendesa. Apa itu? Coba tantang balik. Dia mau gak makan tianjeng itu?
1: Gitu, Pandangan Tamak. Warga gak ada yang mau. Gimana denganmu? Mau?
2: Aku? Baiklah. Jeruk Neso dan warga semuanya. Saya akan membersihkan dan memakan tai anjing ini.
0: Pan Balang Tamak benar-benar membuktikan tantangannya. Dia mengambil dan memakan kotoran anjing yang dibuatnya. Duh, menikmati sekali dia. Warga yang menyaksikan aksi itu pun muntah-muntah.
2: Segitu aja kalian udah mabuk. Dulu Sang Yudhistira pergi ke surga diantar sama anjing, tahu? Kalian kok takut? Nih, ada lagi satu yang tersisa. Kuhabiskan saja tai ini.

0: akan kumpulkan uang sebesar 2 juta.
1: Iya. Aduh. Nih, uangku.
2: Ini dah. Ini dia. Ini.
1: Ini dah aku.
0: Aduh, kenapa?

0: Sesuai kesepakatan, uang 2 juta rupiah itu diserahkan kepada pemenang sayembara. Panbalang tamak tersenyum menerimanya. Perut kenyang, pulang pun mengantongi uang. Warga sangat geram kepada Panbalang tamak atas kelicikannya. Sekarang warga minta bantuan kepada raja agar Panbalang tamak mati dengan meracuninya. Panbalang tamak tahu hal itu. Dia meminta pada istrinya, setelah dia mati, mayatnya disandarkan di sanggah dengan rambut terurai. Selanjutnya, ditaruh di dalam peti Arta dan ditempatkan di gedung Arta. Sedangkan Artanya ditaruh di balai duka diselimuti kain putih. Keesokan harinya, ada warga mengintai rumah Panbalang tamak.
1: Panbalang tamak gak mati. Tuh dia di sanggah. Dia sembahyang dengan rambut terurai, melantunkan mantra-mantra lagi dia tuh.
2: Sialan, racun.

0: Ampun Raja, racun yang Raja berikan tidak manjur.
1: Hah? Apa maksudmu?
0: Ampun Raja, hamba lihat Panbalang Tamak masih hidup dan dia bersila berdoa di sanggahnya.
1: Masa iya? Racun ini yang aku berikan. Coba aku yang cicipi.

Raja yang semula ingin membunuh Pan Balang Tamak, akhirnya raja yang mati karena racun miliknya. Karena berita kematian Pan Balang Tamak telah tersebar, di suatu malam ada yang hendak mencuri hartanya karena Pan Balang Tamak terkenal kaya. Pencurinya 4 orang. Mereka melihat istrinya menangisi mayatnya di balai dangin. Langsung mereka mengendap masuk ke gedung Arta, melihat peti Arta, langsung mereka berempat menggotongnya, berjalan.

0: Nih, di sini kita turunkan dan buka yuk peti harta ini. Aku tak sabaran melihatnya. Pasti banyak sekali isinya.
1: Jangan di sini. Tuh, bau di sini. Mungkin bangkai anjing atau apa gitu.
2: Kalau gitu, yuk jalan lagi dikit yuk.
1: Nah, di sini aja.
0: Tuh, pasti ada kotoran di sini. Bau sekali.
2: Gimana kalau kita ke Prodeso aja? Kalau di sana pasti tidak ada bangkai atau orang buang air besar.
1: Oh iya, bagus. Ayo, cepat.
0: Aduh, isinya pasti bagus.
3: Setelah sampai di

Kemanpora Desa, di sana peti artanya dibuka. Betapa terkejutnya mereka setelah melihat jasad Tan Balang Tamak. Semua pencuri pada ketakutan dan pergi meninggalkan mayat Tan Balang Tamak di Pura Desa. Itulah asal mulanya ada pemujaan Bale bernama Tan Balang Tamak di Pura Desa sampai sekarang. Artinya, bila masuk ke Pura Desa, ada pelajaran bahwa kita harus menghilangkan rasa tamak dan rakus.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Beli. Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
1: Yang bener nih, nanti kadek gak lolos gimana?
0: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
4: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
5: Cara dua ini ngelilang kesarengin kuari tala.
6: Sutia Aisaraswati, Om Swastiastu.
4: Dengarkan acara Ngelila Ulangun setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Inggih pemirsa Rekalarai, sahabat budaya, senekan tuning di tiang musikian ring perempat suara budaya Bali. Inggih. Nah, iwawu kali temang atur di tiang dumugi presida menghibur ring wengi kadi mangkin taler sampun katur drama legenda druwe panbalang tama. Inggih. Nah, sane onang nggih dumugi presida terhibur ring wengi kadi mangkin. Nah, Rekalarai pemirsa sareng sami duaning sampun galah sang radi tiang ring lain telepon 223361 nggih. Durus pemirsa sane sampun saya ger ring lain telepon nyane sang redit yang iring ditiang mengudara metembang bersama niki Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu
0: Rajang wengi pekak mangku punapi gatre.
1: Sebagai
0: menapi gatro kena rahayu
1: nemogi ngelantun dalam keluarga kak megatro nemudik dan cimetan
0: durus
1: pertama niki ini Jerman boy KBB bekasi tinggi buku biwo Melin biasa nih nyolek bersekat satu ngakum Bukadum, ngak
0: ingin
1: Beka, apa Eka Mamal, Kak Eka Lago, boy, yang tuat ini Asyidu kali ini, Abu Sinta apa, nyaman Pandu Pak Termancung, sama Pak Yan Abu biasa anu tetap
0: ingin
1: wah, ini Ita Matung Indi, katok biasa ini, anu ini jamain gila yang merdeka apa petang aja tuh
0: iya
1: si Romali seni dulu kadangnya biasa ayo bawa bungkus yang betul
0: ini mokiannya
1: mokiannya udah selat jalan Mbak Desi di selat semadam nih
0: oke
1: ntar uling semengang ngantar ke jam setengah sekolah
0: iya suk semua niki sampun tetap monitor
1: Mbak Desi anak-anak bungkus ini galah wali yang peka
0: iya suk semua peka iya sampun Mbak
1: Jebos di Budal waspado di Margi
0: iya
1: dan lainan klion mangkin terus
0: iya suk semua peka
1: Rajang Rahayu ketunduk seorang keluarga
0: iya
1: galah wali Om Santi
0: suk semua niki pekak mangku sudani ring wewidangan silemadag nggih sampun munggah nyarangi sementara kalarai ring wengi kadhe mangkin dados penelpon sane kaping kapertama nggih mugi kena rayu semeton makasami ring silemadag nggih durus ring ungkurnya ne pekak mangku sudani sang redit yang malih muwali ring lain telepon 223361 Om Swastiastu.
2: Rajang wengi
0: muwali punapi gatra nini ita.
2: Ini sedap. Mus punapi gatra.
0: Kena rahayu dados.
2: Emang
0: do kena.
2: Jalan napi niki.
0: Niki magadro, kantun nge. Metemang.
2: Ini magatra nge.
0: Durus.
2: Ini wau jero mangku sudah ni. Rajang sanang mangku ini mah Indira punapi kari majagro ni kari majagro mah tengah lebas ni siro yang ini nyarangin malu malu yo Maelin ni tu nyarangin nula monitor Maelin munga Maelin wendan ni tu buat putu koboiwo patut mancung wendan Pak Yan Narbo Umbiang Sri Kekeran, Rahegi, Enten Bu Eka, Bebe Bekas Sempidi, Enten Niki Lesekar Tatung, Gek Mas, Pak Degunawan, Enten Pak Tepriko, Pak Tut Murdayo, Mondo Kenara Jeng, Niki Mon Pandu, Talan Mungaman Pandu, Enten Pekak, Eka Prago, Pak Eka Mama, yang sak pun mau banding kan benin. Ingin ni waktu ini nyara saya semua waktu ini. Kasiato, Taler, Mondo Kenara Hajeng, Haji Romangku Meraja Pati, Nini Ayuna, Cutat Sarang Sami,
0: Cutat Maka Sami Semeton Duing.
2: Cutat nggih. Kena rahajeng yang kamu buduk Leon sepuluh
0: nampak. Patut nggih.
2: Dan mau ada bos asador yang mari budal dan mau.
0: Ingi suksumon ini.
2: Yuk semua tu kalan ini mau pamit om senti om.
0: Ingi suksumon ini itaring widangan pejaten nggih sampun munggah nyarangin sementara kelarai mak kesami ini ingi ring. Sementara itu saya sampun bergabung ring pihak WhatsApp Malaysia Bos nggih mohon bersabar dumun. Malaysia Bos pasti ke jagi baca detang gatre tur salam druene. Durus ring lain telepon sang radit yang Malaysia ki dumun nggih. Ingi Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Ingi sampun.
3: Punapi gatre.
0: Gatre kena. Punapi ring celuk niki gatre duwe.
3: Niki ge cerah-cerah gemilang.
0: Nggih, tetap semangat niki.
3: Nggih, tuwen dak jare aja.
0: Kok ngintip mengki. Aduh, akeh niki akeh munggah kenten nggih.
3: Nggih, mirip yang di pulih sing kau niki. Sedak-sedak wong anu semeton kau.
0: Semeton kau mantan nggih, semeton kau mantan boleh niki kenten ya.
3: Nggak
0: aja kangen apa-apa gitu. Apa-apa boleh kenten. Lamat niki, lamat cepat kenten nggih.
3: Ini kurang pas ya kurang gitu. Kurang pas. Sampai semaju, kemudian membuka.
0: Ingi.
3: Jadi wadah pun segera dadak
0: malu. Sampurna, ini kamu pun kurang pas.
3: Kurang pas.
0: Ingi, durus-durus, Pak Dut.
3: Rumah Semang, karena di sana.
0: Ingi.
3: Semang ini, Gus Yodi.
0: Sane.
3: Saling cokot.
0: Tiang?
3: Saling cokot.
0: Saling cokot inge saya gak niki.
3: Inge, mengatre kita terang kami melibot di gala penyimpanan lebih.
0: Iya, penyimpanan melibot bos.
3: Penyimpanan muka-muka terang kami. Cepat dia di rumah antara nyawis kan.
0: Napi-napi penyimpanan niki, dumun coba dumun nge, sab, campur.
3: Jawabnya Cici, pertanyaannya tiga.
0: Oh nggih, yang
3: di hutan wentan napi.
0: Yang di hutan wentan napi.
3: Di kamar mandi kedang apa? Yang di kafe kenapa?
0: Di hutan wentan napi, di kamar mandi sedang napi.
3: Sedang apa nggih? Dan di kaki kenapa?
0: Di kaki kenapa kan nggih? Nggih. Nggih, mari jebos.
3: Nggih,
0: mari jebos. Nggih, mari jebos, mari jebos.
3: Amerika ke populer di oleh
0: Siki ini. Ingin.
3: Alah katur mawali. Om santi.
0: Ingin suksemo niki Bapak Ketut Murdaya ring widangan celuk Sukawati. Sampun munggah nyarangin sementara kalarai ring wengi kadimangkin. Nggih, demogi kena rahayu sementara ditiang ring celuk Makasami. Nggih.

0: Iya pemirsa, kelarai sahabat budaya sana tetap satya iring ditiang ring perempat suara budaya Bali. Iring ditiang mesanakan jagi pacang iring ditiang miarsa yang temang sana sampun saya yang titiang tur. Mana je bos mewali ditiang jagi pacang yang ring lain telpon 223361 taler ring pemirsa sana sampun bergabung ring pihak WhatsApp ya mohon bersabar dumun mana je bos pasti kau jagi pacang baca ditiang gatre tur salam duwe durus dumun pemirsa yang temang saking Gus Jody saling cokot kewantan durus tumun biar sayang sana jadi pacang lintar.
1: Banten Jerimpen merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan beserta manifestasinya agar beliau memberikan keputusan berupa anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah. Oleh karena itu, Jerimpen selalu dibuat dua buah yang diletakkan di samping kiri dan kanan dari banten lainnya yang memakai sampian winde yang berasal dari kata windu yaitu senia yang berarti sang yang widi. Dalam penataannya, Banten Jerimpen mengikuti tatanan kanistama, madhyama, dan utama. Dalam tatanan kanistama, susunannya lebih sederhana dengan dialasi dulang kecil dengan sampian nagasari. Tetapi dalam tatanan upacara majamo dan utama, biasanya bentuk banten jerimpen ini memakai keranjang jerimpen dan memakai sampian winda. Jerimpen berasal dari dua suku kata yaitu jari dan empen. Jari berasal dari kata jari dan jari menjadi aste atau aste aiswarya yang diartikan delapan penjuru mata angin dan empen berasal dari kata empu, sedangkan empu berarti sang putus atau maha suci. Dengan demikian, banten jerimpen adalah merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan dan manifestasinya agar beliau memberikan anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ingin pemirsa, rekan rai sahabat budaya senekantun tetap satir ring di tiang ring perompat suara budaya Bali. Mewali mali di tiang ketutmu, segi pacang iring semetor rekan rai ring wengi kadi mangkin nge. Pemirsa sana sampun bergabung semetor niki ring via WhatsApp druwe niki nge. Nah, wentan beli wayang senar yang banyar mas bedulu rahaja wengi beli tutmus nyarangin monitor. Suksemo niki beli wayang senar. Mungkin kena rahayu ring wawidangan Banjarmas bedulu nggih. Talar Bapak Ketutmu napi Sumarje ring Banjar Bengkel sarang Agung Ayu Chandra Kota Sukamaju nyarangin Pak Tutmus rajang bertugas. Suksma niki Bapak Ketut Sumarje. Talar wis kane ring Sukawati nggih, kawasan Swiss seputaran wilayah Sukawati. Sampunan kutange beli Tutmus rajang tugas kemanten ngantos puput nggih. Suksemo niki beli Ruiskane sampun mungah tur nyarangin ring tapi pastane WhatsApp perompat RRI Denpasar duwe nengge. Inge pemirsa rakan lai sahabat budaya senekantun tetap satya ring di tiang ring perompat suara budaya Bali. Dua ini gak lah di tiang kosak niki ring paletan saneka pingka pertama pun niki nge. Nah, mewali malah bos di tiang jagi pacang nyangre. Sementara kelarai ring paletan saneka pingka leh ring sesi mececimpedan. Kintan nge. Nah, malah jebos jagi pacang udar di tiang ugar-ugar punapi pemargi sane jagi pacang atur di tiang cecimpedan drue nge. Nah, rekan-rekan sahabat budaya, senekan tu tetap satir ring di tiang ring program 4 Radio Republik Indonesia dan pasang nggih. Sampun nomor kemriki durus temun biar sayang sane jagi pacang lintang.

Sule. Gamelan gong suling adalah barungan gamelan yang didominasi oleh suling bambu yang didukung oleh instrumen-instrumen lainnya seperti kenang kumpungan lanang wadon, kajar, klenang, cenceng kecet, gong pulu, 2 suling berukuran kecil, 4 suling berukuran sedang, dan 2 suling berukuran besar.

0: suling pada hakikatnya merupakan pengembangan dari Gong Kebiar. Tamu-tamu yang dibawakan hampir semuanya berasal dari Gong Kekebiaran. Hanya saja, pembawa melodinya tidak lagi gangse yang terbuat dari kerawa, melainkan sejumlah suling bambu dengan berbagai ukuran.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Jam dah sore.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, suara budaya Bali. Suara budaya Bali.
4: Wah, ini keren. Ini lagi bagus banget. Fashionable. Check out ah.
5: Ayu, tolong beliin beras ke warung dong. Beras kita habis, yuk.
4: Hah? Kok saldonya enggak cukup sih? Ibu, tolongin Ayu dong. Saldo uang Ayu enggak cukup, Bu.
5: Astaga, Ayu. Enggak tahu semua belanjaan harganya pada naik sekarang. Belum lagi semua kebutuhan dapur pada habis. Kamu malah shopping online, yuk.
4: Ya, habis gimana, Bu? Ini Ayu suka, edisi terbatas.
5: Itu kan keinginan, yuk, bukan kebutuhan. Belanjalah sesuai kebutuhan, yuk. Mana lebih penting, shopping baju online atau beli beras? Mau nggak kamu kehabisan uang hanya demi beli baju baru, tapi nggak bisa beli beras? Enggak, kan? Dengan tahu cara menggunakan uang dengan baik dan benar, maka kebutuhan akan selalu ada di atas keinginan. Yuk, belanja sesuai kebutuhan.
6: Mekoteng. Mekoteng adalah salah satu tradisi tolak bala dari Desa Munggu, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung. Mekotek dilaksanakan dengan tujuan memohon keselamatan. Upacara Mekotek juga dikenal dengan istilah ngerebek. Mekotek merupakan warisan leluhur yang dilaksanakan turun-temurun hingga saat ini oleh umat Hindu di Bali. Pada awalnya, Mekotek dilakukan menyambut prajurit Kerajaan Mengui yang datang dengan membawa kemenangan atas Kerajaan Blambangan di Jawa Timur dan kemudian menjadi tradisi hingga sekarang. Pada masa pemerintahan Belanda tahun 1915, Mekotek pernah dihentikan karena Belanda khawatir akan ada pemberontakan, namun terjadi wabah penyakit, sehingga Mekotek dilaksanakan lagi untuk menolak bala.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Inggi pemirsa Rekelarai sahabat budaya senekantun tetap satyo iring di tiang ring prompat suara budaya Bali nggih. Nah, kali teman lalu sampun aturan di tiang wawu ring palatan sane kaping kali puniki nggih ring sesi maca cimpedan kinten nggih. Nah, tembang wawu pinaku tembang penyembrah mereng sesi sane kaping kali puniki. Nah, inggih pemirsa sareng sami Rekelarai jagi pacang aturan di tiang rumun ugar-ugar nggih.

0: yan ring kamar mandi, napi basan ring kamar mandi sedang udang, yan di kaki kenapa? Ados di kaki, kenten gih, nani ke cicimpan di tiang. Wawan di tiang mali pisah niki, cicimpan di tiang. Jawabannya siki, pertanyaannya tiga niki. Yan renten ring alase wentan api, yan ding kamar mandi sedang udang, anak udang kamar mandi, kenten. Yan ring kaki utawi ring batis eh, nak udang ring batis eh, kenten gih. Ani ke cicimpan dan di tiang. Dulu serakalah rai pemirsa sama-sama sana sampun bergabung. Ring lain telepon 223361 nggih sang reditiang. Ingi Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu wetet.
0: Ingi punapi gatre Pak Yan.
1: Mas Dong Karo. Mah ya kena kena niki agak kendeng
0: mriki. Pilak saking ibi nggih.
1: Nggih.
0: Sampun adosan.
1: Batuk wetet.
0: Cuaca niki cuaca.
1: Kokolong nih agak serak
0: cuaca tercak kepayahan iki Pak Yan.
1: Inge, sampun ya metambo.
0: Sampun inge.
1: Tiangnya wis simpan wetut nih ke jawabnya siki kentan.
0: Inge.
1: Yang kalah saya nak ngudiang kentan. Yang ke kamar mandi nak ngudiang.
0: Inge.
1: Yang ada siki nih ke di kaki.
0: Inge di kaki, kenapa di kaki kentan?
1: Tapi ya nih kau, lewat asana nih.
0: Ada, ini ki cecimpan saking Pak Ketut Murdaya ring celuk kenten.
1: Oke entah.
0: Inge.
1: Yang tengalah, mau tiang yang di, yang pending
0: ya Pak Yan iki penelpon pertama durus nek medalan cicimpan duwe kenten.
1: Nggih, tiyang duwe cicimpan teng Kang Yang nih halo-halo Bang
0: Tan. Nggih, durus. Di
1: ngepelot tuh sirah ngomong yang. Oh, enten nak istri tekoling kelon.
0: Istri tekoling kelon.
1: Nggih, mul kelon itu gendang gending penghargaan ipun kenten. Buatnya menggambar kamarnya serampang serimping kenten gih jegek jemuane ikan menggending pengarjan tutu nih kan jemah bin dangdang bin sinom gitu itu tekau telon kenten gih kenten terus nak lanang tekau ling kajau aboya kayu angon gitar gendang gending gitu. Nak kalian kajau nih kita mau baju nih kita selano mantan buatnya kuning kentan gak? Nih jauh abot kayu nih ke kentan jauh meter ya di kongon gitar jauh menggendeng lagu dangdut bin lagu Bali kita sambil nih bilang nak kau dada nih. Nah di jauh pun ketemu nih kita nak kalian kajau ya nak kalian kelon
0: nih. Endingnya nih kita di jauh ketemu kentan ya?
1: Nih. Aneh loh nih kalau dijauh ketemu aja aneh mwani nih kiwitut.
0: Nggih, sup semua nih
1: kiwitut. Nggih, kiwitut. Nih kong pun cecimpat di tiang nih.
0: Nggih, sup semua nih kiwitut Pak Yan nih.
1: Nggih, sup semua kiwitut nih kiwitut. Nggak tau nyolek sarang Bu Umar tiang.
0: Malah jebolas nih kiwitut jawaban dulu durus sering WA nih.
1: Nggih, nggih. Nggih, sup semua atau
0: sup salah. Sup semua nih kiwitut. Inge suk semua niki Pak Yan Arbong ya, sampun munggah nyarangin sementara kalan rai ring wengi kadi mangkin nggih taler sampun ngijen cecimpen lumayan niki nggih. Wentan anak istri tekeling kelot gendang-gending membok gambahan kamen serampang srimping megening parjan ke wantan duduk-duduk di mantan uning nedang nang utawi seluwir nyane kenten nggih. Pengenten wentan nak lana rauh lek aja ngabok kayu angena gitar bokne kuning ring dijeke ketemu niki nak lanang sarang nak istri puniki kenten nggih tersimpan saking Pak Yan Arbo. Durus rakalarai pemirsa sarang sami Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Tutmus.
0: Nggih, Mbah.
2: Nggih, Titiang sehat yang tuh.
0: Sehat. Nggih, Mbah pun api.
2: Tiang kena sehat alur.
0: Nyawis
2: jani mbah
0: nih. Nyawis mbah mangkin iki.
2: Nyawis

0: Ani paling sih malu terus apa sih jawab pertanyaan besi jawabnya dulu kita kan?
1: Inge.
0: Nah ya niko yang bagi mbah nak metape ring alase.
1: Nak metape ring
0: alas.
1: Inge.
0: Model sulinge niko nak metape. Utawi nak ngilen niko.
1: Inge.
0: Ampun kenten anan pan pak yan narbo kita ya.
1: Inge.
0: Nak mesakapan metanyung sambu.
1: Oh, nak mesakapan metanyung sambu.
0: Ya benda panjen tuton apa ya mele nak mewani jak nak lu tutuli kaca jak li kelon. Gitu asan tuh.
1: Nge, simpan di tiang rumun jawab mbah nge.
0: Mungkin Pak Tut Mancung nih kalau jawab Yuna Jaka Mangku Sedani ya. Jani kita Tentu Jerman suang malu ragone Tentu gawat saja nih Tentu pertanyaan anu cicim pedana mungkin Tentu
1: semakin hari semakin napi wastana cicim pedana semakin ngewah-ngewah gitu kan
0: ngewahang dan seru
1: iya gitu kan
0: dan Bu Eka nyetan dia ngira Om Santi.
1: Inge suk semua niki Mbah Indira, inge sampun munggah nyarangin sementara kelarai rengkungi kadi mungkin sampun daler menjawab nge nak metape reng alasi kesarangin tapi bestane anak mesakapan metanjung sambuk. Sanggara di tiang malis iki dumun reng lain telpon 22-33-61. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rahajang Wengi.
1: Rahajang Wengi Mewali.
2: Nih, ingin mencoba.
1: Nih, terus.
2: Ane, pertanyaan Siki. Jawabnya dulu, kata kan?
1: Pertanyaannya tiga, jawabnya Siki, Ginten.
2: Yang jawab masukin ke yang akan per nomor satu gitu maksudnya itu tebak duit gitu
1: tebak
2: baik dia lah se nomor satu rumah di kamar mandi kena gitu
1: ingin bisa jadi nih kan nak tebak duit kenan
2: kenan anan Pak Yan Narbo nak mau puah itu asan
1: tiang nak mesuah
2: Mepuah,
1: kenten.
2: Nge, anak luho niko ngepetakut. Kita nih malu. Oh, tak nih muani itu ngedang-ngedang tali ngabo ya, ano ngabo kayu angono cerita gitar. Mulan sedih kan, santet.
1: Anak mepuah, kenten.
2: Mepuah. Nah, coba kan nak ngutang. Aku
1: bilang
2: entah
1: lagi cek
2: macam
1: mana. Ingin. Nah,
2: jangan nak
1: macam
2: si. Ingin.
1: Patut.
2: Tempat-tempatan saja. Nanti jawapan ininya tu.
1: Ingin suk semua ini.
2: Ingin suk semua tu. Kalau mah, bapa pendon ada nak jawab. Kena kalau benarnya. Ingin saya sebutkan.
1: Ingin.
2: Salam, mari bos saya sadar yang margi budal nenek. Mau pamit om, sati om.
1: Ingin suk semua niki nini ita, ingin sampun munga talar nyarangin sementara kelarai maka sami niki. Jawab bendruwe niki anak tebak dui, gitu. Niko cepat sok yang patut murdayo, niko. Talar ring Pak Yan Narbo niki. Tapi bosan anak mepuah, gitu. Nah, suk semua niki sampun nyarangi ya, sementara kelarai maka sami niki nggih. Nah, rakelarai pamirsa sarang sami iring di tiang mesana kan iring di tiang miarsa yang temang sani sampun saya yang di tiang durus malih jebos mewali malih sang reti tiang ring lain telepon 22-33-61.

Sahabat budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: Dengarkan Arje setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Ada lagi sih nang pedang-pedang penyengah anggela ada lagi.

0: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
1: Iya, Bu. Dia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas gak diajak ke posyandu, Bu?
0: Enggak, Bu. Gak penting juga.
1: Kok gak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
0: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gung?
1: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
0: Oh, gitu ya, Bu Gung. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gung.
2: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke posyandu.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: pemirsa Rekala Rai, sahabat budaya, saya akan tetap satya iring di tiang ring perempat suara budaya Bali nge. Nah, mewali di tiang ketut mus kantun nyarangin sentuar Rekala Rai ngaruh segala di tiang puput mali jebos ring jam solas wengi ring acara kelangwan ruwe ring sesi mencicimpan puniki nge. Kali temang sampun atur di tiang demogi presida menghibur pemirsa sarang sami. Nah, durus mewali sang redit yang ring lain telpon 223361. Inge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Raja Wengi Blitut.
0: Raja Wengi mewali Pak Tut Mancung.
1: Inge
0: Gatra duwe
1: astung karo becik kena tatang. Wau boleh kesempatan. Ake asing terus senang
0: gitu. Menghibur
1: ini
0: patut-patut.
1: Kewamon tiang makin nyawis.
0: Lurus nak yang lurus.
1: Ane malun mengurutkan diri dia.
0: Sana dumunan.
1: Yeah, nasten kenyan. Ian Pak Ian Arbo tu. Anak lo di kolek kelot semerang samering kan. Ambil ninggening.
0: Inge.
1: Ane wanin di kolek kaco mutlano. Bilang nak tepuk medadang ambil mah gitar man kayu gitu ya.
0: Kentan.
1: Oh, ketemunya di Jawa sih gitu ya.
0: Inge.
1: Tantukan Hasan tiang lah tonton nak sing waras butuh di rumah sakit jiwa ketemunya. Niko Pak Yan Arbo Niko cek nak butuh Niko dikis.
0: Nak butuh.
1: Ketemu pasti rumah sakit jiwa ya kalau mau tamu gitu.
0: Inge
1: yang ini Pak Tisra di Kawatin
0: gitu. Pak Ketut Patit. Murdaya.
1: Murdaya ngepeh. Dua gerakan nge, Pak Gene simpan dan kene yang terjaki nih ki ampuro nih ini semua tuan dari Tio sembari uning simpan tiga terus yang ampun dan uning di kejaki
0: ini suk semua nih ki
1: Pak Gene wow nge macam ini nggak jero mangkus dan itu yang nggak ini saya Tio san dulu sampun liter
0: ini
1: ada juga. Amit, Om Santi.
0: Suk semua niki Pak Tut Mancung ring kapal nge. Niki sampun dalar nyawis niki anak budo ketemu di ring rumah sakit kan. Inge suk semua niki sampun munga ring lain telepon 223361. Satu sampun dalar nyarangin ring wungi kan dimangkin nge. Aduh lu sering ukur nyanyi Pak Tut Mancung sang ratit yang ring lain telepon 223361. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Inge.
2: Rahajang Wengi Ketut Bagus.
0: Rahajang Wengi Mewali.
2: Sire tiang.
0: Sire nge Bu Sinta.
2: Tanah lotut.
0: Ring tanah lot nge pun api gatra nge. Nembe niki.
2: Nge wawu nyidang masuk kulin bumi yang menetor dosut.
0: Oke enten gatra dulu kena niki.
2: Ampura tetap batu.
0: Inge.
2: Nge anu nak menetor terus niki tiap tiap hari dari jam 6
0: sampai kenten.
2: Sampai tiang sirep tuh. Sampai kene radio kepek-kepek.
0: Oh nggih, suk semua niki talar nggih sampun nge. Tetap monitor niki.
2: Nggih, tiap hari tiang monitor niki bani ten yang dia ngalin ke rumah sakit gitu misalnya nggih. Ke gunung nak niki tetap niki anu kan monitor kan terus biar kosong di kamar kenten.
0: Gak terus duwe kena niki, Mbak.
2: Ya.
0: Gak terus duwe kena niki.
2: Nggih. Anu tiang kena nggih.
0: Ketut
2: pun napi niki.
0: Kena dados.
2: Nggih. Status kena nggih.
0: Nggih.
2: Yang tiang masih ke nunas sico pang tiang seger tuh nyenten tet. Tanggal 10 pang tiang ngidang yang ke Denpasar kene.
0: Tanggal 10.
2: Dan tanggal 3 niki kan? Tanggal 3 September.
0: Nggih, tanggal 3 September.
2: Iya. Niko panti yang ngidang kalau nak ampun jorahannya atau aja anak-anak napi yang bareng-bareng aja nini Ita
0: kalau ingin ketemu ring studio niki
2: ingin harus ketemu nge
0: ingin astong karo boleh galah niki kan
2: ingin nak rawuh nggak nyentuh
0: nah, ingin pasti yang, ke
2: nak sampun jak mesen kene yang mato leh oleh bede
0: ingin
2: kene penyiar kau nge. Nggih, nggih kenten nak saking dumun nempur rencana kenten. Nggih. Karena tiang durung nyidang jalan dan tembani tiang gitu.
0: Oh, kenten. Nggih, mungkin kena kena gelis kenten.
2: Nggih. suk sumotut.
0: Ingi, ingi lurus nak mah niki nyawa pendue.
2: Ingi, musim badan niki.
0: Nyawis nyawis makin ki.
2: Nyawis. Ingi, napi niki.
0: Nah, niki dua cecimpan niki.
2: Ingi.
0: Sane pertama niki cecimpan dan saking Pak Ketut Murdaya niki. Jawabannya siki pertanyaan ini tiga kinten yen karing kamar in ring hutan wenten napi ya ring kamar mandi sedang udiang yang di kaki kenapa kinten?
2: Oh kinten?
0: Nih
2: atuh rumit nih. Ina pirang wau Pak Pak Tut Murdaya kinten
0: kinten
2: nikang napi ya niki nih yang di hutan wenten napi kinten
0: wenten napi
2: kinten yang di hutan wenten napi yang di kamar mandi
0: sedang nak ngudiang kinten
2: nak ngudiang yang di kaki
0: ngudiang di kaki kenapa di kaki kinten
2: oh kenapa di kaki
0: ingi
2: yang di kaki telanjang napi itu kan nak anak anak-anak henten niki nak mesiram nyen.
0: Anak mesiram nggih simpan di tang rumun jawab bener nggih. Nggih,
2: anak mesiram
0: nggih. Nggih.
2: Ya nu utan nika rambut. Bisa nggih.
0: Nggih.
2: Nggih, niko pokoknya anak mesiram nggih.
0: Nggih, suksuma niki mang nggih sampun munggah talar nyarengin nggih.
2: Nggih, suksuma tu. Nggih, pang nyarengin nggih niki. Kadung tiang kari anu niki durung sirap nggih.
0: Ah, nggih suksuma niki mah.
2: Nggih. Nggih, selamat bertugas
0: nggih. Nggih.
2: Mulih bos budal alon-alon ring margi, pang selamat ring margi nggih.
0: Nggih.
2: Esuk sumatu tiang pamit. Om santi.
0: Suk semono iki ring wewidangan tanah lot Mbah Tunindi nggih. Anak mandi kenten nggih. Inge sampun nyarang niki suksman niki Mbah nggih demogi kena rahayu niki. Terus ngukurnya ne Mbah Indira sang reti tiang ring lain telepon 223361. Mewali sang reti tiang Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu. Pedapi gatel.
0: Kena sarang sira di tiang ya.
3: Ngomong ini ning
0: ingi polumo dulu ini ki cenik niki.
3: Ye, kang yang dulu ni seni dang ken, tapi macam man mandum ni tu.
0: Okay, dan ingi dulu sah ini.
3: Angkala bareng ni.
0: Ingi.
3: Ada sama ada serang situ.
0: Terus terus terus terus.
3: Kenapa ya jawab itu? Kajian. Ane dibatis. Ujian kan kan?
0: Ingi.
3: Di batis nak ujian, mau jalan ya batis tu kan kan kan ya. Pang kalau milu kan?
0: Ingi.
3: Kan kan pak pak Yanarbo pun jawab nak kan kan nak zakat.
0: Ingi.
3: Ini tu je sarang. Ayah baca yang kan.
0: Kang Yang, ingin semua nih ingin.
3: Napi, pun apa nih?
0: Sampun sampun.
3: Ingin nika kan, pangkalan dulu kan.
0: Ingin.
3: Patutan, kan? Leje bos budal mana selamat.
0: Ingin, suk semua nih. Kami
3: tertutur galama ingin Om Santi Santi.
0: Ingin suk semua niki Nini Agus sering menguing ya sampun munggah nyarangin sementara kelarai mah kesami niki wenten sementara dwe Bu Mar nyidah niki nge sampun munggah ring via WhatsApp dwe nak budoh ketemu di rumah sakit jiwa taler sarang niki jawaban dwe kadi Pak Tut Mancung dwe taler Mbah Indira taler jawaban dulu patas kadi Pak Tut Mancung kenten nggih dewane yang kirana niki sampun nyolek-nyolek nggih dumugi kena rahayu semeton maka sami nggih sampun bergabung ring pihak WhatsApp dulu ya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sayang, setelah kau baca semua isi tulisan ini, aku berharap kau bisa mengerti. Bukankah kau dulu yang bilang kalau cinta itu tidak harus memiliki? Dan kita yakin, kita tak akan bisa bahagia, kita tak akan bisa menari di atas penderitaan orang lain. Aku mohon, mulai saat ini, lupakan aku. Karena cinta kita, cinta

pemirsa Rekalang Rai, sahabat budaya, senekan tun diting ditiang sekian ring perempat suara budaya Bali. Nge nai wawu kali temang sampun aturan ditiang, dumugi presiden menghibur ring wungi kadi mangkin. Nge nah, doa ning sampun galah niki jagi bacang aturan ditiang dumun jawaban cecimpa dan makakali puniki. Nge nah, sane kaping pertama puniki jawabannya siki pertanyaannya tiga yang ring hutan napi, yang ring kamar mandi sedang napi, yang di kaki kenapa? Kinten nggih. Niki wanta jawabne nike keramas, kinten nggih. Yang ring hutan jawabne nike keramas, yang ring kamar mandi keramas, kinten nggih. Yang ring kaki kram. Nike cecimpa dan saking Pak Ketut Murdaya ring celuk, kinten nggih. Nah, suk semua niki, sane sampun nyawis niki cicimpa dan druwe niki menten ring WA wawunge. Suk semua sampun sarang bergabung ring pia WhatsApp Rompat RRI Denpasar. Dalar cicimpa dan saking Pak Yan Arbo niki wenten anak istri tekeling keluar gendang gending bok megambahan. Dalar wenten anak lanang tekeling kajo makte kayu angin gitar talar bokne kuning genang-gening talar ring dijeke ketemu. Nah ketemune niki napi wastane anak mesakapan metanjung samuk ketemune ring tengah kenten nggih. Nah rekala rai semua niki sampun nyarengin ring lain telepon 223361 talar sampun ring pia WhatsApp druwe suk semua uratian duwe saking inuni nggih sampun iring ditiang ring tetep satya ring perempat suara budaya Bali duaning kebando antuk gala ring wengi kadi mangkin rawiriki dumun ditiang ketutmus jagi pacang nyarengin sementara kelarai make sami nggih mekudang-kudang temang wau sampun atur ditiang dumugi presido menghibur ring wengi kadi mangkin tetat kalane ditiang iring saking inuni pasti ke ake kekirang ditiang ditiang lunas agung rene pangampuro ter acara dulu jadi pacang sinaban titiang antuk para mau santi om santi santi santi om.

Yoga. Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Gimana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Lama gak kesini, rumah Bu Agung makin keren aja nih.
4: Ah, biasa aja.
3: Tapi, kok banyak sampah plastik ya?
4: Bu, ibu, lihat nih. Akhirnya, Agung bisa bayar uang kuliah. Barang-barang yang kita buat, laku semua, Bu. Lihat nih.
3: Wah, syukurlah, Agung. Usaha pasti tidak mengkhianati hasil.
4: Iya, bener, Bu. Terus, uangnya Agung yang simpan ya?
3: Iya, entar bayar aja langsung uang kuliahnya ya. Memangnya, Bu Agung, bisnis apa ya sekarang, Bu Agung?
4: Oh, itu Bu Made, sampah plastik yang sudah Tiang pilah, Tiang manfaatkan.
3: Sampah plastik, Bu Agung? Dimanfaatkan?
4: Iya dong, Bu Made, seperti ini. Nah, ini tempat pensil dan gantungan kunci dari botol plastik. Ada dompet dari bungkus kopi. Nah, yang itu pot bunga yang lucu itu dari botol bekas juga loh.
3: Wah, keren Bu Agung. Nggak nyangka loh, ini dibuat dari sampah plastik. Bu Agung benar-benar kreatif.
4: Iya dong, Bu Made. Selain bisa menghasilkan cuan, daur ulang plastik dapat mengurangi pencemaran lingkungan, pemulihan dan penggunaan kembali bahan bernilai. Gitu, Bu Made.
3: Kirain sampah. Ternyata berkah.

ukiran kayu khas Bali. Ukiran kayu khas Bali merupakan seni kerajinan yang berkembang pesat di Bali, tidak hanya untuk keperluan dekoratif, tetapi juga untuk tujuan spiritual dan upacara adat. Motif ukirannya seringkali menggambarkan hubungan antara manusia, alam, dan spiritualitas sesuai filosofi Trihita Karana. Sebagian besar ukiran kayu khas Bali dibuat secara manual oleh pengrajin dengan keterampilan tinggi, membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk menyelesaikan satu karya. Setiap karya memiliki motif unik yang mencerminkan kepribadian pengrajin atau daerah asalnya. Salah satunya, ukiran Gianyar yang terkenal dengan detail yang rumit. Kayu yang digunakan biasanya berasal dari jenis kayu berkualitas tinggi seperti kayu jati, mahoni, cempaka, atau suar yang dikenal karena daya tahannya dan kemudahan dalam pengukiran. Ukiran kayu khas Bali sering menampilkan motif tradisional seperti flora, fauna, tokoh mitologi, dewa, dan simbol-simbol religius. Desain ukiran mencerminkan keindahan alam Bali dan kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Beberapa ukiran kayu khas Bali juga dipadukan dengan elemen lain seperti cat emas, perak, atau cat natural untuk menonjolkan estetika. Fungsi dan penggunaan ukiran kayu khas Bali diantaranya 1. Untuk dekorasi rumah dan bangunan, digunakan untuk menghias rumah, pura, atau bangunan tradisional dengan elemen seperti pintu, jendela, dan dinding berukir. 2. Dalam peralatan ritual dan keagamaan, ukiran kayu khas Bali digunakan dalam pembuatan patung dewa, arca, atau ornamen yang digunakan dalam ritual keagamaan. 3. Untuk aksesori dan furniture, ukiran kayu khas Bali diterapkan pada produk seperti meja, kursi, bingkai cermin, dan lemari, menciptakan furniture yang tidak hanya fungsional tetapi juga artistik. 4. Sebagai souvenir, banyak ukiran kayu khas Bali dibuat untuk dijadikan souvenir khas Bali seperti patung, hiasan meja, atau gantungan kunci. Ukiran kayu khas Bali kini juga digunakan dalam desain kontemporer, termasuk furniture modern, seni interior, dan seni instalasi.

0: Barong Ket atau Barong Keket adalah barong yang sosoknya menjulang tinggi. Sosoknya menyerupai manusia dengan tinggi 2 kali tinggi badan orang dewasa. Sosok laki-laki dinamakan Jero Gede, sedangkan pasangannya disebut Jerolo. Konon, barong jenis ini dibuat untuk mengelabui makhluk-makhluk halus yang menebar bencana. Barong Ket merupakan tarian barong yang paling banyak terdapat di Bali dan paling sering dipentaskan. Barong ini juga memiliki perbendaharaan gerak tari yang paling lengkap. Dari wujudnya, Barong Ket merupakan perpaduan bentuk antara singa, macan, sapi, dan naga. Badan Barong Ket dihiasi dengan kulit berukiran rumit dan ratusan kaca cermin berukuran kecil. Kaca-kaca cermin itu bagai permata dan tampak berkilauan ketika tertimpa cahaya. Bulu Barong Ket terbuat dari kombinasi prasok atau serat daun tanaman jenis pandan dan ijuk. Ada pula yang mengganti ijuk dengan bulu burung gagak. Barong Ket ditarikan oleh 2 orang penari yang disebut juru salo atau juru bapang. Juru bapang pertama menarikan bagian kepala, juru bapang yang lainnya di bagian ekor. Biasanya, Barong Ket ditarikan berpasangan dengan Rangde, yaitu sosok seram yang melambangkan adharma atau keburukan. Barong Ket sendiri dalam tarian tersebut melambangkan dharma atau kebajikan. Pasangan Barong Ket dan Rangde melambangkan pertempuran abadi antara 2 hal yang berlawanan atau rua bineda di semesta raya ini. Tari Barong Ket diiringi dengan gamelan Semar Pegulingan.
1: Suara Budaya Bali.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wah, selamat ya Bu atas kehamilan Ibu. Dijaga baik-baik ya kandungannya. Juga perhatikan asupan makanan Ibu selama hamil.
1: Iya dok, saya pasti akan makan banyak. Karena kan yang makan berdua dok, saya sama dedek bayinya.
0: Ibu, yang terpenting itu bukan banyak yang makan, tapi nutrisi yang terkandung dalam makanan yang Ibu makan untuk nanti mencegah stunting.
1: Stunting itu tubuh anak kita pendek ya dok?
0: Stunting bukan hanya soal pendek Bu, tapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kecerdasan anak.
1: Terus apa dong yang harus saya makan agar anak saya sehat dan bebas stunting dok?
0: Jaga asupan zat besi. Makan makanan yang tinggi asam folat, kalsium, tinggi magnesium, rendah natrium, cukup potasium, karbohidrat, lemak, cukup protein, dan cukup tinggi kalori.
2: Ibu hamil, ayo cegah stunting mulai dari dalam kandungan. Penuhi nutrisi ibu hamil, konsumsi suplemen yang dianjurkan, dan jangan lupa selalu periksakan kehamilan di dokter atau bidan. Tumbuhan ini dipercaya untuk menyembuhkan penyakit kanker payudara yang manjur dan mujarab. Tumbuhan ini adalah sawi hutan yang biasanya hidup di tepi-tepi jalan, kebun, dan halaman rumah. Tumbuhan ini dapat juga menyembuhkan penyakit tumor jinak dan ganas, bisul, paru-paru, amandel, dan kanker dari stadium 1, 2, dan 3. Cara pengobatannya adalah dengan mencuci bersih sawi hutan beserta akarnya, lalu ditumbuk atau di blender sehingga halus, kemudian perasan airnya diberi garam dan diminum. Dan memang rasanya agak pahit. Ampasnya dicampur dengan kapur sirih dan kunyit, kemudian dihaluskan dan diratakan dan ditempel ke bagian yang sakit. Dan usahakan diminum 1 hingga 2 hari sekali, begitu juga dengan tempelannya.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Saking undang margi hai muruk nomor pitung desa dan pasar Bali, Om Swastiastu. Rakelan rai pemirsa program 4 RRI dan pasar, rasa gar kita menatit yang Agung Krisna nomoni rai nane mangkin. Sani siara kali likur Agustus war sekali tali 6 likur presiden wali nyaringin ide dane. Ring FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz. Program 4 RRI dan pasar, suara budaya Bali. Dimagi sarang sami panggil di tiang kena raja ngawitin semang nemangkin rakelan raingi satu kemulai yang pas wecan saking ide sang yang widiwase. Mulailah pagi hari nikingi ketika membuka mata ilingan satu bersyukur majar ide sang yang widiwase. Sang Maha Pencipta nge duaning kantun ke ijen galah, kantun ke ijen urep nge membuka mata kembali. Kecunuk malik, muali sarang keluarga, sarang sawitra, muputang sahananing swadharma, swagina, swakarya, suang-suang, ring rahinane mangkin. Dumagi kekawitan saking pagi hari lakeran rai raga sarang sami, stata ngemulian ketenangan hati lan ketenangan pikiran. Lan sida pagah kenten ngeng lanturang urip pirikiring jagate puniki sida ngamoleang tuntunan saking Sang Maha Pencipta. Nah rekelan rai pastikan sekali biasa reng pagi hari titiang nyarengin ide dani reng sesi acara Rahajeng Bali ya malah jebas wenten lagu-lagu rohani Hindu taler siaran acara Surya Puja kantos nampakin jam 6 semang kelanturang antuk puja Trisandya. Susan Puja Trisandya rekelan rai muali titiang nyarengin ide dani reng sesi acara Rahajeng Bali ya antuk hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi menarik. Jam pitu semang katur gatra Bali Susan gatra Bali muali titiang nyarengin ide dani reng sesi acara Rahajeng Bali. Jam kutu semang muali titiang aturang gatra Bali Susan gatra Bali muali reng sesi acara Rahajeng Bali kantas puputnya jam sesama. Jam siang semang muali katur gatra Bali Susan gatra Bali titiang nyarengin ide dani reng sesi acara obrolan komunitas siki jam kantas puputnya jam dasa semang. Ya puniki rekelan rai acara-acara sani jagian terang titiang awit semang nih puniki kantas puputnya malah jubah sereng jam dasa semang. Sada makin ngiring numpi arsang sarang-sarang ye temang puniki demagi sida nyarengin sana nih aktivitas turini ring pagi hari.

0: Rakyat Rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Pukul 5 lewat 10 menit, Krisna kumandangkan adzan subuh untuk wilayah dan pasar dan sekitarnya untuk umat muslim dimanapun Anda berada.
1: Suara Budaya Bali.

0: Selama melaksanakan ibadah sholat subuh untuk umat muslim dimanapun Anda berada, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat kebaikan. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya
2: Bali. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan play.

Tradisi megibung artinya makan bersama. Nasi dalam satu wadah lengkap dengan lauknya yaitu lawar, timbungan maupun sate dimakan oleh 5 hingga 6 orang. Tradisi ini bertujuan untuk mempererat persaudaraan dan memupuk kebersamaan yang biasa dilaksanakan saat ada upacara agama ataupun saat ngopin orang yang memiliki hajatan atau upacara.

Ratu Ida dan Nera Kelanrai, pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Kandung Desa Raya Titi Agung Krista Kelanrai, ring sesi acara Rahajeng Bali.

0: Sare makin ngereng biar sarang-sarang siaran acara Surya Puja untuk topik makna bunga dalam kegiatan keagamaan umat Hindu kesarengin Ibu Niloh Putu Purwati.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Om Awignam Astu Namo Sidam. Salam damai, salam kebajikan untuk seluruh pendengar yang budiman dimanapun Anda berada. Selamat datang dalam program Rohani Hindu, program yang menyinari batin kita dengan nilai-nilai ajaran Dharma. Saya Niluh Putu Purwati, penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung, akan menemani Anda dalam acara Surya Puja untuk membahas satu tema yang sangat penting dan sangat akrab dalam kehidupan umat Hindu. Pendengar setia RRI Denpasar, makna bunga dalam kegiatan keagamaan umat Hindu. Bunga mempunyai fungsi sebagai simbol Tuhan atau Siwa, wujud bakti kepadanya, dan berfungsi sebagai sarana persembahyangan. Sedangkan arti bunga dalam persembahyangan adalah sebagai lambang ketulus ikhlasan yang suci, serta melambangkan arti sifat cinta kasih Ide Sang Yang Widi Wase atau Tuhan. Dalam ajaran Hindu ada dua sarana yang digunakan dalam persembahyangan, yaitu sarana bukan benda atau non-material, meliputi misalnya mantra-mantra atau doa, lagu-lagu pemujaan, ilmu pengetahuan, dan tentunya keikhlasan. Sedangkan sarana lainnya adalah sarana benda atau material, misalnya yaitu api, air atau dupa, kemudian bunga, daun, dan buah. Jadi jelas di sini bahwa bunga dalam persembahyangan memiliki fungsi sebagai sarana yang berwujud benda atau material. Bunga memiliki dua fungsi yang penting. Yang pertama sebagai simbol Tuhan atau Ide Sang Yang Widiwase. Bunga ini diletakkan pada puncak cakupan kedua belah telapak tangan pada saat kita menyembah. Setelah selesai menyembah, bunga tadi biasanya akan disumpangkan atau diselipkan, entah itu di belakang telinganya atau di bagian atas kepala, di sela-sela rambut. Kemudian fungsi bunga yang kedua adalah sebagai sarana persembahyangan. Di sini digunakan sebagai pelengkap sarana persembahyangan, seperti mengisi ataupun menghiasi sesajen atau upakara yang akan dipersembahkan kepada Ide Sang Yang Widiwase ataupun kepada roh suci leluhur. Bunga sebagai salah satu unsur sarana persembahyangan yang digunakan oleh umat Hindu bukan dilakukan tanpa dasar. Dalam kitab suci Bhagavad Gita bab 9 sloka 26 disebutkan bahwa persembahyangan yang tulus kepada Ide Sang Yang Widiwase dapat berupa unsur-unsur, yaitu yang sederhana, daun atau patram, bunga, puspam, buah-buahan, palam, dan air toyam. Sloka tersebut berbunyi patram puspam palam toyam yume baktia praya cati tad aham bakti upartam asnami prayat tat manah, yang artinya siapapun yang mempersembahkan kepadanya sehelai daun, sekuntum bunga, sebiji buah, atau seteguk air dengan penuh bakti dan hati yang suci, maka persembahan itu akan diterima olehnya. Ajaran ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak menilai besar kecilnya persembahan dari segi materi, melainkan dari ketulusan dan keikhlasan hati seorang yang mempersembahkannya. Warna untuk bunga, warna merah diletakkan di bagian selatan, bunga warna gelap, atau bisa kita lihat warna dengan kasat mata itu misalnya warna ungu atau biru, itu warna gelap, diletakkan di utara, bunga warna putih itu di timur, bunga warna kuning di barat, dan di tengahnya adalah kombinasi atau bunga sesuai dengan panca warna. Letak warna bunga tersebut juga menandakan dewa dengan manifestasi dan warna apa saja yang berstana sesuai arah mata angin. Dalam agama Hindu, bunga juga memiliki arti sebagai lambang kesucian dan diusahakan agar ketika membuat sarana upakara agar menggunakan bunga yang segar dan bersih. Suci dalam agama Hindu bukan hanya bersih secara kasat mata, namun juga tidak dipetik atau diperoleh dari tempat yang sembarangan atau kotor. Kemudian bunga itu indah dan harum. Jadi belum tentu semua bunga yang harum bisa kita gunakan sebagai sarana dalam upakara. Namun ketika kita menata bunga-bunga tersebut dalam misalnya dalam bentuk canang, banyak disebutkan atau tertulis dalam lontar kekawin ataupun kitab yang menegaskan arti penting bunga. Di sini saya mengutip bunga sebagai arti atau lambang restu Tuhan. Terdapat dalam kekawin Ramayana, yaitu ketika Sang Rama sebagai awatara Wisnu berperan melawan Rahwana, dan Rama mendapatkan restu dari dewa-dewa yaitu menghujani bunga wangi pada Rama. Hal serupa juga terjadi pada saat Arjuna ketika bertapa untuk mendapatkan panah Pasupati, dan Arjuna mendapatkan restu dari Dewa Siwa dengan cara menghujani Arjuna dengan bunga yang dikenal dengan istilah Puspa Warsa yang disebutkan dalam Kekawin Arjuna Wiwaha.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Yah, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

RRI Denpasar dimanapun berada. Bunga juga melambangkan jiwa atau roh dan alam pikiran. Misalnya pada saat ada upacara kematian atau kedukaan, umat Hindu di Bali dalam perjalanan mengusung mayat ke kuburan atau ke setre menaburkan sikeruru. Nah, inilah adalah campuran bunga, uang kepeng, dan beras berwarna kuning sebagai lambang ungkapan perasaan ketulus ikhlasan hati untuk berpisah dan melepas orang yang telah meninggal untuk kembali menyatu dengan alam. Begitu pula ketika keluarga yang akan melakukan persembahyangan menggunakan bunga pada ujung kedua cakupan tangannya, itu juga melambangkan ketulus ikhlasan keluarga untuk melepas kepeduliannya dan mendoakan agar Atma dapat kembali pada Tuhan atau Brahma. Ada berbagai jenis bentuk dan corak bunga, namun tidak semua bunga dapat digunakan dengan sembarangan sebagai sarana persembahyangan. Bunga yang baik digunakan sebagai persembahyangan adalah bunga yang segar, yang wangi, yang utuh dan tidak tumbuh di sembarang tempat, seperti tidak tumbuh di kuburan atau tempat kotor. Juga bunga yang belum jatuh langsung bunga sebagai salah satu unsur pokok dalam persembahyangan memiliki makna simbolis yang mendalam. Bunga melambangkan kesucian, keharuman budi pekerti, serta ketulusan hati umat dalam mendekatkan diri kepada ide Sang Hyang Widiwase. Selain bunga, daun, buah-buahan, dan air juga memiliki makna spiritual sebagai simbol persembahyangan diri dan rasa syukur atas segala anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan. Oleh karena itu, penggunaan sarana persembahyangan tidak hanya dipahami sebagai benda-benda fisik semata, tetapi juga sebagai simbol nilai-nilai spiritual yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar setia RRI Denpasar dimanapun berada, melalui ajaran Bhagavad Gita, umat Hindu diajarkan bahwa yang paling utama dalam bersembahyang adalah bakti yang tulus dan pikiran yang terpusat kepada ide Sang Hyang Widiwase. Persembahan yang sederhana akan menjadi sangat bermakna apabila dilakukan dengan hati yang bersih, penuh keyakinan dan rasa cinta kasih kepada Tuhan. Sebaliknya, persembahan yang mewah tidak akan memiliki nilai spiritual yang tinggi apabila tidak disertai ketulusan. Dengan demikian, sloka ini mengingatkan umat agar senantiasa mengutamakan kesucian hati, keikhlasan, dan keseimbangan jiwa dalam setiap pelaksanaan persembahyangan. Penjelasan dari Sri Krishna sebagai Awatara Wisnu mengenai unsur-unsur pokok dari lambang persembahan ini berkembang dalam bentuk sesajen yang didasari oleh kesucian, keikhlasan, serta cinta kasih dari umat yang memberikan persembahan.
Dasar inilah yang dikembangkan oleh para resi dan para ahli agama serta para seniman agama untuk mewujudkan berbagai tatwa agama ke dalam bentuk-bentuk upakara. Dari yang berbentuk amat sederhana hingga yang berbentuk besar dan megah serta memiliki arti yang penuh. Inilah yang dimaksudkan dengan persembahyangan didasarkan pada ilmu pengetahuan, atau dengan kata lain, ketika membuat sesajen atau upakara tidak boleh sembarangan. Sedangkan segala sarana dan upakara harus diwujudkan berdasarkan sastra atau ilmu pengetahuan. Maka dengan ini ucapan atau cetusan rasa syukur yang akan kita sampaikan kepada ide Sang Hyang Widiwasa menjadi lebih terarah. Bunga dalam fungsinya sebagai sarana persembahyangan memiliki arti bahwa bunga sebagai lambang persembahyangan yang tulus ikhlas dan suci serta melambangkan sifat maha cinta kasih dari ide Sang Hyang Widiwasa. Selain itu, bunga juga merupakan lambang-lambang dari keagamaan. Ketika bunga dirangkai menjadi sebuah sesajen atau sebuah upekare, misalnya cana, hendaknya warna bunga itu disesuaikan dengan arah mata angin. Misalnya ada bunga pancawarna dari tangkainya dan tidak boleh layu. Bunga yang mekar serta tidak layu, tidak kering, dan juga bunga hasil kita mencuri. Dalam kitab Jenana Siddhanta disebutkan bunga mekar dan wangi itu sebagai lambang aksara suci umat Hindu. Itulah tadi penjelasan Surya Puja dari saya. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tunggal. Tongkat tunggal merupakan salah satu alat pertanian tradisional yang berfungsi untuk membuat lubang pada saat menanam. Tongkat tunggal ini oleh suku Nias disebut toru dan dalam bahasa Karo disebut engkol, sedangkan orang Jawa menyebutnya taju. Alat ini biasanya digunakan untuk menanam jagung, kacang tanah, kacang hijau, ataupun kedelai di ladang. Bentuk taju sangat sederhana, hanya berupa tongkat lurus yang salah satu bagian di ujungnya dibuat lancip. Tongkat tunggal terbuat dari kayu secara keseluruhan, ataupun ada juga yang membuat bagian lancip dengan dilapisi besi agar lebih tajam pada saat digunakan. Cara menggunakan taju juga sangat mudah, yakni tongkat tunggal dipegang dengan posisi ujung yang lancip berada di bawah. Setelah itu, tancapkan tongkat tunggal ke dalam tanah dan segera angkat setelah mengujam tanah. Hasilnya akan terbentuk lubang dan siap untuk ditanami benih jagung ataupun tanaman pertanian lainnya. Alat ini semakin ditinggalkan oleh petani dan beralih memanfaatkan alat menanam modern atau seeder, yakni menggunakan tenaga mesin. Bahkan seeder sudah memiliki gunaan multifungsi, yaitu menanam sekaligus memupuk.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

tekit prati akse ukirlan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutang.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Tujuan iraga urip rinjagate wantah ngeruruh dharma arte kamu mimah moksa. Sepatutnya nih wantah dharma sane angen dasar ngeruruh arte kamu mimah kemoksane punika. Sane mangkin ngiring sarang-sarang mula.

askew, arutro askew, u arusoh, ko ariakir, pito.

порання пітанкарі. Мамочі, сорі, попід'я.

Rajang laksana yang persembahyangan puja Trisandya Majari Umat Inus Dharma ring dijije pademegena dumugi ide sang yang widuasa satemu paecek rayuan lan kerajengan ra ira gesareng sami jagat lan stagingnya ni dumugi melarapan doa mantra lan semua bakti ring ide sang yang widuasa ira gesareng sami sida membersihkan pikiran lan jiwa saking sifat-sifat negatif sida menciptakan pertumbuhan spiritual lan kebijaksanaan sani sayan becek ngelantorang urip iri kiring jagate. Ingin rekalan rai, kantun kesarangin titiang Agung Krisna rekalan rai, sari mangkin titiang muli nyarangin ide dani ring acara Rahajeng Bali. Pastikan untuk hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi menarik.

0: Hacan Hacan
1: Ali Ali.
2: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
3: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
2: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
3: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
2: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
3: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
2: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
3: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
2: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
4: RRI Denpasar, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
4: Bisa dong, Kak.

Ngerebek keris Ki Baru Gajah. Tradisi ngerebek keris Ki Baru Gajah dilaksanakan oleh Puri Kediri bersama Desa Adat Kediri Tabanan Bali setiap 6 bulan sekali saat Hari Raya Kuningan. Keris Ki Baru Gajah merupakan keris peninggalan Danghyang Dwi Cendra. Ritual ini dilakukan dengan mengarak keris dari Puri Kediri Tabanan menuju Pura Luhur Pekendungan di Desa Adat Braban Tabanan Bali. Tradisi ini berfungsi sebagai penolak bala. Pada bulan Januari 2020, tradisi ngerebek keris Ki Baru Gajah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB Indonesia. Dengan demikian, ritual ini mendapatkan pengakuan secara nasional sebagai warisan budaya dari leluhur masa lalu dan wajib diwariskan kepada generasi yang akan datang.

Inge Ratu Ita dan Era Kelan Rai pemirsa program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Nggih segitu mang saking vokalane beli Ardi Suarjaya satu langsung telung nggih sampun ke pirsa sarang-sarang. Kadung sarai Ritya Agung Krisna Era Kelan Rai nyarengin ide dane ring sesi acara Rahajeng Bali. Sare mangkin titiang ngudar informasi ngeninin indik prakiraan cuaca Provinsi Bali. Rahinane mangkin sanis cara kalilikur Agustus war sekali tali 6 likur saking Badan Meteorologi Klimatologi lan Geofisika Wilayah 3 Bali. Narakelan Rai Kabupaten Jembrana rahinane mangkin diperkirakan cerah kisaran suhu 24 sampai 29 derajat Celcius, kelembaban 68 sampai 94%. Kabupaten Tabanan rahinane mangkin diperkirakan cerah kisaran suhu 23 sampai 27 derajat Celcius, kelembaban 65 sampai 95%. Kabupaten Badung rahinane mangkin diperkirakan berawan kisaran suhu 24 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 59 sampai 90%. Kabupaten Gianyar rahinane mangkin diperkirakan cerah kisaran suhu 23 sampai 28 derajat Celcius, kelembaban 65 sampai 92%. Kabupaten Klungkung, Rakelan Rai, rahinane mangkin diperkirakan cerah kisaran suhu 25 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 57 sampai 83%. Lantur Kabupaten Bangli, rahinane mangkin diperkirakan cerah berawan kisaran suhu 21 sampai 26 derajat Celcius, kelembaban 66 sampai 99%. Kabupaten Karangasem rahinane mangkin diperkirakan cerah Rakelan Rai kisaran suhu 22 sampai 26 derajat Celcius, kelembaban 61 sampai 96%. Kabupaten Buleleng rahinane mangkin diperkirakan cerah kisaran suhu 25 sampai 29 derajat Celcius, kelembaban 67 sampai 89%. Lan Kota Denpasar rahinane mangkin diperkirakan cerah kisaran suhu 25 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 65 sampai 88%.

Sahabat budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

Kecil setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berdoalah sebelum jalan, berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas, serta lengkapi kendaraan Anda. Bawalah SIM, STNK, dan KTP. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah.
2: Benar. Jangan menelpon atau menerima telpon saat Anda berkendaraan di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik beristirahat sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
4: Rekalan Rai Pepiarsa, program 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Tigang dasa 4 menit sambil langkung saking jam 6 semeng. Kandung kesaranya Titi Agung Krista, Rekalan Rai. Selamat pagi, majara ide dane, Rai nene mangkin, niki hari Sabtu yang 5 hari kerja. Pasti sampun libur, kenten nge mempunyai waktu, nge dadasnya medue waktu luang. Kenten nge kumpul sarang keluarga tercinta di rumah. Melakukan kegiatan yang menyenangkan. Biasanya yang sampun sibuk mekarye, sibuk untuk kegiatan soang-soang, pasti kejarang medue waktu nge angin keluarga napi male melakukan kegiatan yang memang ide dane benar-benar sukai. Kenten nge wenten sane menawita senang berkebun, wenten menawita sane senang jalan-jalan. Nah ring hari libur yening keluarga niki pada libur ya, pasti keluangkan waktu untuk bisa berkumpul sareng keluarga tercinta. Ide dane bisa melakukan olahraga ringan di pagi hari, senam bersama, utawi yoga, utawi jalan santai di sekitar halaman rumah. Murah meriah, sederhana, sakewantan bermanfaat. Nggih, tetap bisa menjaga kesehatan dan pasti tetap bisa menjaga keakraban, keeratan komunikasi emosional di antara anggota keluarga. Nggih. Sane medue kebun ring rumah, banyak punya tanam-tanaman yang punya bunga-bunga di sekitar halaman rumah. Kenten nggih, rawat. Nah niki akhir pekan pun niki bisa digunakan kegiatan berkebun, menyiram tanaman, memangkas daun kering, utawi menanam bunga-bunga baru yang disukai. Utawi memasak bersama, menyiapkan menu sarapan, memasak, utawi mencoba resep baru di dapur keluarga. Lan pastika yang ide dane medua waktu luang, kenten ge tetap melakukan kegiatan yang bermanfaat. Bersih-bersih rumah, kenten ge merapikan kamar tidur, utawi menata ulang, kenten ge sudut-sudut rumah yang menjadi favorit keluarga. Nah niki pastika dengan melakukan kegiatan bersama, ritat kala hari libur, ge melakukan olahraga misalnya, niki bisa memberikan dampak yang baik untuk kesehatan, menyegarkan pikiran, taler nge. Tapi malah udara pagi yang bersih lan sinar matahari niki bisa menurunkan tingkat stres nge, meningkatkan kebersamaan di antara anggota keluarga, mempererat komunikasi di antara anggota keluarga nge. Selamat menikmati pagi hari puniki rekalan rai nge, sinami melakukan kegiatan olahraga, utawi menawi tawenten sani sampun duduk santai ring pagi hari puniki, ngeteh utawi ngwedang, sinami menawi ketimpalin godoh hangat-hangat. Kehiburan tuh teman-teman pop Bali ring pagi hari puniki, dumogi ya sida menyemarakkan ruang dengar ide dane, ritat kalau pagi hari puniki ngawitin aktivitas. Nge, sada makin muali ngering piar sang sarang-sarang tembang puniki.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rakelan Rai Pemirsa, program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sekian informasi saking Singaraja, Rakelan Rai, pembinaan musik pelajar yang kecamatan Grogak Buleleng, pasti kemulai diarahkan ke pola sana lebih terstruktur. Bantuan alat musik sana disalurkan majaring sejumlah SMP lan MTS Nenten Wantah ditempatkan sebagai dukungan sarana. Sake Wantan talarados upaya membangun pembinaan bakat sani melibatkan sekolah, pembina komunitas lan mitra. Nah, Rekelan Rai, kegiatan punika ditandai dengan penyerahan bantuan alat musik oleh Chris A. Brown, owner Rev Tunes Music Studio, kesarangin Profesor Noak Foundation, Raina Sukredibi, selikur Agustus, warsa kali tali 6 likur. Program puniki didampingi SMA Negeri 2 Grogak melalui kegiatan ekstrakurikuler musik lan vokal. Tiosan bantuan instrumen, program puniki telah diarahkan pada pembinaan kompetisi penyediaan panggung kreativitas, talar penguatan komunikasi antar pembina musik lintas sekolah. Nah, tahap pertama bantuan iki diberikan kepada sekolah sane mengikuti Semandara Music Competition. Penerimanya niki wentan SMP Negeri 2 Groga, SMP Nusa 2 Groga, MTS Sunan Ampel, SMP Satap Groga, SMP Negeri 6 Groga, SMP Negeri 4 Groga, lan MTS Nurul Huda Gondol. Nah, ngelantur tahap selanturnya direncanakan menyasar SMP, SMP utawi MTS sane durung menerima bantuan, talar SMA, SMK sane aktif melakukan pembinaan musik. Informasi sejangkapnya nih, Presiden Ida Dani Wacan langsung reng laman berita rri.co.id.

0: jawabannya bien misi latek. Ini semua madan hidupnya latek. Semuanya sudah terlambat, hancur.
1: Ada apa, Dek? Kenapa kamu menangis sendiri di sini?
0: Aku kecewa pada kakakku.
1: Waduh, dia memukulmu? Menyakitimu? Atau dia mabuk lagi?
0: Tidak, lebih parah dari itu.
1: Lebih parah? Maksudmu?
0: Dia ditangkap polisi karena mengkonsumsi narkoba.
2: Jangan sampai menimpa keluarga Anda. Kenali ciri-ciri fisik pemakai narkoba. Berat badan turun drastis. Mata terlihat cekung dan merah. Muka pucat. Bibir kehitam-hitaman. Tangan penuh dengan bintik-bintik merah seperti bekas gigitan nyamuk. Dan ada tanda bekas luka sayatan. Buang air besar dan kecil kurang lancar. Serta sakit perut tanpa alasan yang jelas.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Kakada Andrei, Kepala Divisi Jasa Air dan Sumber Air Wilayah Sungai Bali Penida PJTI PJT 1 Hamim Gufroni mengatakan pihaknya memperkuat pengelolaan sumber daya air di wilayah Sungai Bali Penida dengan fokus pada pemantauan ketersediaan air, pemenuhan kebutuhan air baku, serta konservasi. Dijelaskan penguatan tersebut untuk menghadapi tantangan hidrologis Bali, terutama ketidakseimbangan ketersediaan air saat musim hujan dan kemarau. Hamim Gufroni menambahkan pada tahun pertama, pengelolaan PJT 1 akan memprioritaskan dua kajian dan pemasangan peralatan telemetri seperti stasiun pemantau curah hujan dan elevasi muka air sungai untuk memperkuat pemantauan kondisi sungai di Bali. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

Inge Ratwi Tadani, Rekalan Rai, pemirsa program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Muali kesarangin titia Agung Krisna Rekalan Rai, ring sesi acara Rahajeng Bali. Kantas puputnya jam sia semang Bali jebos, nge. Pastikan ring acara puniki, ide dana tala rados nyarangin ringgala on air 0361-223361, utawi melarapan WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar, nge ring nomor 0878-988-22420 0878-988-22420. Nah, Rekalan Rai, semangnya makin pacang mau sanggeninin indik budaya makan ikan di keluarga. Nah, budaya makan ikan puniki pasti ke sangat penting diterapkan di keluarga. Duaning ikan puniki kaya akan protein, omega 3, lan vitamin, sani mendukung tumbuh kembang napi male alit-alit duene niki nge, mencerdaskan otak serta mencegah stunting. Nah, niki membiasakan makan ikan, taler sida menjaga kesehatan jantung lan ketahanan gizi keluarga. Nah, mau sanggeninin induk budaya makan ikan di keluarga Rekalan Rai. Nah, biasanya seberapa sering ide dane nggih menu ikan niki dipilih sebagai ajang-ajangan di keluarga. Nah, pikir sekali seminggu kenten nggih biasanya jenis ikan napi sane kesenengin oleh anggota keluarga ide dane nggih. Nah, pikir ikan air tawar, lele, nila, gurami, utawi ikan mas, utawi ikan air payau, utawi ikan air laut, kenten nggih ikan laut, skadi bandeng, pindang, kenten nggih tuna, utawi gerang teri, sarden, kenten nggih. Nah, durusang berbagi cerita iriki, ring telepon 223361 utawi WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar.

0: Gratuita dan era kelanrei pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sarimangke langsung ke mantan ditemuka Gala On Air yang lan telepon 0361223361 nggih. Manjer ide Danesa ni arsa nyaringin acara Rajang Bali semengge mangkin. Sapa wae menelpon ka pertama Sang Retitia Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Agung Krisna.
0: Nggih.
1: Semangat.
0: Nggih, selamat pagi. Engken niki adi nduk gati asane suarane ah.
1: Pico niki tunas yang atu.
0: Merah tuh tanggalnya wayah po. Pico napi kau tagi nih.
1: Biarpun tanggal wayah yang penting kulit yang anugerah ring perempat RI sarang Agung Krisna pun niki.
0: Aduh ya
1: Pulung
0: deh.
1: Pulung nanti di tiang neruk tuh.
0: Merah tuh betar. Tulu.
1: Sampun yang nyentuh po. Ampun dipekan.
0: Oh kenten menawi ten niki perlu ngojok dagang nasi sele domon wau je asane becikan kayu niki.
1: Kenesan beli yang bakso aja 5 tali.
0: Meh ratu enten dagang bakso pagi-pagi sekali niki.
1: Oh. Dia ngampun muboh kan niki dikumbuh.
0: Oh, muboh sampun bakso sampun napi kirangan damuh niki. Aduh.
1: Ya itu tuh. Aduh. Anugerah ini tunas yang sekan donor untuk beli
0: hati. Amin ratu. Kirang napi, kirang-kirang wedang napi godoh nih.
1: Yang tunas kan jauh pengendang bayu, pengendang urip kan tunas yang ratu.
0: Oh, nge-nge-nge-nge.
1: Ya, pang tiang ngidang nih kenyait di pekan. Ya, memburuh tiang pang wenten, nisian di tiang panak di tiang. Cucu, mantu dengan tanah itu. Angan mayatnya, angan beli bunga yang 5 rupiah.
0: Pun napi niki, sampun sampun wosan masak-masak napi numbas lebeng niki.
1: Numbas aduh.
0: Oke, dan wentan-wentan ikan niki napi bek guling niki.
1: Sekali penikan Agung Krisna wau. Lele wentan, bejair wentan, bejangki wentan, sani lebang-lebang tu. Ini duang aso sih nika lele duang aso, bejangki duang aso.
0: Oh, ngida. Oh, meresi dayang nu mas, bek ikan-ikan lebang kenten.
1: Iya nu mas.
0: Oh, makai tu ngudian, damuh ingu damuh.
1: Iya. Iyan, di dagang menggenap niki di bukan taman mereka nyerah menggenap wenten niki.
0: Oh, sampun ten mewah male kelontang kelonteng di dapur oh sampun tinggal beli.
1: Iyan maduaya iyan kenten tu.
0: Angin
1: nyujuh niko angin. Iyan maduaya iyan yana kapah. Presiden yang tetap pesan jalan tu.
0: Iya biasanya, napi wasane berapa lama biasanya niki sering ngajeng ikan seminggu sekali utawi kanggo-kanggo kena kenten.
1: Kanggo-kanggo kena nira yang lebih hanya mendaging dompet nika rumah niki dah jangan jating pala. Kenten niki menggenap nika pun ada lah. Di duang daso ampun mesti baso.
0: Oke, dan.
1: Yen menten yen dengan
0: dan. Nggih, artine niki yang tanggal muda bek guling gitu. Yang tanggal yang tanggal tua bek pindang, begerang gitu.
1: Cara ibi sama selanya doman ngangyang menjak-menjak jadi kan.
0: Yang penting wenten kemanten menu ikan niki nggih.
1: Tai wakti aduh, tai wakti. Nggih kan uling lahat ampun ben api sampun nonin dan kena nadu.
0: Biasanya yang ikan sekali pindang sekali gerang senang nih senen api mau basa utawi cuma.
1: Pindang gerang niko pokok makanan tiang. Makanan rakyat kan gerang pindang kena tu. Makanan pokok masyarakat niko seperti tiang nampun niki kita rakyat di bawah kena. Ya gerang pindang sambal cerah niko kan sampun aktif niko. Tetap nih niko tetap. Sekewala menasi anget nih kok, jaga piring jelas dah. Biar madaging yang madaging B men enak makan, senyak belum ke tengah hajangan itu.
0: Iya. Geng.
1: Meni niki kan tegadi niki pun bicau niki melejebonnya piring kan lah.
0: Inge suksema niki Bu Vera.
1: Inge napi malih akan pertemuan dengan. Entan tapi pecak menyang tanggal 3.
0: Enten pertemuan niki dagang gantal, penggemar pecinta dagang gantal kenten. Durusang latihan dumun olah vokal dumun kayak niki kan tinggal pentas kemanten ke.
1: Sarang agung gerusna aja.
0: Aduh. Ya apa begidong ampura titi ang mau pamit.
1: Niki amun du yakti niki anugerah dari ide pendarusan yang melingam-lingiring perempuan RI. Domogi sarang sami seger rahayu penyiar niki sami, tiang baktinin di tiang, hormatin di tiang. Niki sampun

0: salah dulu ke pekan Riki di Pejaten.
1: Oh, kenten api nu Mas atuh Mas reng pasar wenten ikan nu Mas ikan iki.
0: Mau nu Mas pinang tuh.
1: Oh, pinang napi nih, pinang cekalan, pinang kucing.
0: Ya, pindang kenten tuh napi wasana pindang selungsung ni
1: pasti
0: ni kau tu. Nek bungut na daun kau tu.
1: Nggih, beh ratu. Bungut na daun ni lanying dong.
0: Nah, kan jangan lemang patu yang pas lemang nak wadik maksudnya kau tu.
1: Nggih,
0: patu. Lagi-lagi napi malik tahu tempe. Kenten.
1: Biasane aminggu cepok wonten kemantan ikan iki.
0: Kenten tu aminggu kene bisa ping kali.
1: Oh, kenten.
0: Lu mama dia siosan kentena wen li kucing kenten.
1: Oh, berarti intine senang pindang manten iki nge gerang pun api.
0: Niko paling senang paling malu bentar do anu gerang niko tu. Lu de niko ampun ini numas gerang nek tiang niko paling do mana gerang tu. Nge lengisin janging bawang mata daging bongko atingin mengolah niko niko tiang senang lah tu. Oh. Ane menggoreng niko ten tiang kering ni dan.
1: Okay ten. Mana neng ikan skadi lele gurame jangki pun api niki ni senang nanin.
0: Oh niki anak-anak kami senang niko tu tiang siki niki ten senang lah ten tu. Nih ten ten senang di tiang kering tu. Lele niko jeng nepu ingat yang tu nak yati becik niko tu ten tu. Ikan niko becik. Dia nak ngelebengin dia demen. Lanar marum dia nak dua ngelebe tu. Ngelebengin dia demen nambus. Ngengken dia demen kalau nunas kan.
1: Oke, enten.
0: Dia yang jauh eh bibi dia tu nak yakin. Nenek cek-cek senep-senep tu.
1: Langsung wek-wek.
0: Yakin dia, yakin. Nang dia balik ni nak jalan kita jauh eh bibi dia tu nak yakin. Dia yang masak, dia yang demen pengengken. Jika nak bagus, nak masak. Kalau nunas, dia yang ten-ten. Dan makito kenten tu. Dan enten masih nak dan makito aja ngelebengin cengak.
1: Oh iya. Yang
0: dan. Nah pokoknya makario ne cengket tu demen dia aja. Iya. Ya niki enten nampun anak-anak nabi je pesan nak enten mungkin tu. Dan sekali rumun na ragu tuang lah ano mungkin ano kene maningin kete. Cuma ni kan ano tu pokoknya ngah ano ya malu pesan. Kenten ni ya, ikan-ikan laut ni ke kenten ampun tuan matius-tiusan main dahan ikan laut ni ke terjangki kenten api ada ni ke bina barak-barak ni ke ampun pesan ke nano mano mungkin ten kange ten mungkin ni raga tuo ni ke ano merantuan kenten tu
1: ingge
0: ingge ano becek ni ke semang-semang ya suruh ane tunas-tunas kan ano topik.
1: Intine berarti Nini sampun membudayakan makan ikan kenten nge.
0: Ya si Nini niko bisa tu paling gampang niko ano ngolah tu.
1: Pepes dadi, goreng dadi, basahin dadi.
0: Paling ngalu nih.
1: Nge sukses sama nih.
0: Nge main iran nge nge bone jalan-jalan mah. Buka dalam oh niki man pandu niki muka-muka man. Juta serang sami sama tuan seneng nyareng semang-semangi. Mang do serang sami kena rajang jan pak serang sami mang do kena muka. Aduh Bung Krisna. Duk semua tu kala. Nini mau pamit om senti om.
1: Ingge mater suksemen ge wenten Nini Itagi sani sampun nyarengin. Sane tiosan durusang malayu bos mali ring lan telepon 223361. Sada mangin temang domen ngareng piar sang sarang-sarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pura Luhur Puncak Taman Sebatu. Pura Luhur Puncak Taman Sebatu di Desa Kembang Merte, Bedugul, Tabanan, merupakan sebuah pura yang jarang terekspos. Pura ini berada di kawasan pariwisata favorit dengan dikelilingi nuansa alami, membuat suasana nyaman dan hawa yang sangat sejuk. Pura Luhur Puncak Taman Sebatu merupakan Pura Puncak Beratan atau lebih dikenal sebagai Pura Hulun Danu Beratan. Bukanlah pura yang berada dekat jalan raya yang sering dikunjungi banyak wisatawan. Pura ini berada di kawasan hutan yang asri, namun cukup mudah dijangkau dengan kendaraan. Pura ini terletak di Desa Adat Kembang Merte, Bedugul, bersebelahan dengan Pura Puncak Bukit Sangkur, Pura Siwabuda, dan berdekatan dengan Beji Tirta Mampah. Jarang yang tahu keberadaan pura ini, namun bagi mereka yang pernah sembahyang di pura ini, pastilah akan kembali lagi untuk mengaturkan bakti. Aura kosmis pura ini bagaikan magnet bagi pemedat. Pura ini merupakan kayangan jagat. Di pura ini juga ada pelinggih Siwa Rariangon. Puja wali di pura ini jatuh tiap purnama

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rakelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nge muali kesarai Diti Agung Krisna Rakelan Rai ring sesi acara Rahajeng Bali. Nge mau sanggeninin indek budaya makan ikan di keluarga. Nge seberapa sering ididane ngajang ikan. Napi ke seminggu sekali menawi te. Biasanya seneng ikan napi kenten nge. Napi ke ikan air tawar, lele, nila, gurami, ikan mas, jangki kenten nge. Pindang, tuna, sarden, mewasan itu wasan. Gih, durusan berbagi cerita iriki. Ringlan telpon 0361223361. Gih, sampun buka titiang wali, sampun bentuk sani nyarangi sangre titiang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Agung
0: Gek Krisna. Selamat pagi, Niki.
1: Selamat pagi, Cekbong.
0: Pun api gatra niki Mbak Indira.
1: Mangkinan kena asong
0: karen ge. Nggih. Berarti
1: Krisna kaler kena nggih rayu.
0: Sampun sarapan niki.
1: Sarapan batu tonen ane ringan SUSU mantan waduh
0: dia anu. Nggih. Nek penting sampun medaging waduh niki.
1: Nggih, sampun nak sambilang cece ini ki kenten jengten beten las abu ajak lulu nggih gek nggih.
0: Sibuk selalu.
1: Sibuk. Nonton tiang kan ngudwe kerjaan api malah yang ten rainan niki yang pun jeng lah lulu gak widi margi tekan pahangin gak.
0: Niki Mbak Indira makin pagi pun niki topik ne budaya makan ikan di keluarga niki. Seberapa sering niki nini Mbak Indira niki makan ikan?
1: Iya niki mantu kerang nu panggil tiang nu masan kan ya cumi-cumi niko tiang nak terbani nu
0: cumi-cumi inge terus oh berarti spesial niki mantu ke mantas ane menyediakan kenen nge
1: ya tiang nak tugas tiang mau bersih mantan ya Krisna kita membandan usah niko kenten kan pun sehari-hari ya niko kenten mungkin sementara niki tiang senyemput karena nyilih sekolah doh niki sekolah terbani tiang nyemput
0: kenten. Biasanya Mbak Indira ten request aduh dot sajan kan pindang banyak beliang pindang kenten
1: yang pindang niko pindang cekalan niko gak niko pun cekal-cekal kenapa ini putih niko gak panitian kerang dia kentan nak yang gak nak saya pun ada orang yang nak yang sama sekali kan ikut di dapur gak sama sekali tapi kan cuma entan nanti tiang lunas niko kan lunas ya
0: pokoknya terima-terima ke mantan
1: ampun dan bisa yang di dapur tapi kena jemain nah nanti aku yang makanan ini kerang tapi tau kena ngaduang jukut nih kelima kenyir kita biasa aja kita nah itu sering dipakai yang pas masih kena kucing biasa aja dengan tiang yang beli kucing kerennya beli itu
0: yang geng.
1: Ini niko nak paling gampang oh yang pun pindang dan yang lebih kan yang bani karena terasa gede niko ge.
0: Berpikir
1: memang tapi berpikir yang akan lunas niko ge.
0: Artinya cucu-cucu senang talar ngajang ikan niki.
1: Senang niko yang pun beliah angannya abah tua ajak mamak dan niko cumi-cumi paling nak niki nak mandu diang kan dan kayak di restoran seafood niko.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Niko lah tinggal di antara yang di jeruk dengan di rumah. Nih kenten Agung Krisna. Nih yang sayur na beragak tempun riki ngalih mungkin dia mendui ke karo manis ya di belakang.
0: Oh jagi kudiang niki.
1: Nih mantan ya. Mungkin masih dados basoin niko kerang kuah. Daging kampit kenten sayap.
0: Inge suksema niki Mbak Indira sampun nyarengin nge.
1: Kamu nikah kan tiang boleh ngaturang ya Krisna. Niki nini Jermani nyolek niki napi munga malah jebos bu Eka Taler nge. Juga sarang kamu bah niki ge.
0: Nge suksema.
1: Halu nge majang nge. Nah Rahajeng tugas. Niki Edi, Edi Aprilia nyolek niki guys.
0: Oh, selamat pagi Edi Punapi Gatre. Aduh, nggih kena rahayu nggih sukses dulu nggih pokoknya ngerara pekerjaan yang bagus dulu sampai medui bekal baru deh nggih memikirkan untuk berumah tangga nggih. Salam sareng samireke nggih. Rekelan rai saremaken wali buka titiang ring lan telepon 0361 223361 nggih. Om Swastiastu. Selamat pagi, Gom yang sering ge.
2: Inggi,
0: punapi, sampun sarapan niki wedang.
2: Lengkap nggih. Yang tadi senyam niki ring tebo ngarara sinar matahari
0: Kenting nggih. Oh, kenten rutin pagi-pagi yang nggih. Nggih,
2: rutin jam 7 sampun yang ketebo pun wonten ngarate. Boleh ya, jam 8 budal ke kenten baktornya radio ketebo. Kenapa niki gak sampun boleh penyemang?
0: Aduh, sampun Kang yang tetap bobo Bali. Niki
2: emang dok penten software-nya becik nggih nggih sampun ya pirang yang wau niki napi pinang napi
0: ten budaya makan ikan niki biasane seberapa sering gong yang ngajang ikan niki seminggu sekali niki
2: wau nak penten pinang karyan yang nggih daging baso bara atau mat sareng bawang sumo tabio niku.
0: Berarti berarti seringan ngajang ikan pindang nggih.
2: Ini yang ngepes selengis dong nggih. Yang jebot ngepes selengis dong nggih.
0: Mantap sekali.
2: Yang gerang dong nggih, gerang dagingnya nggih.
0: Napi wastane ya ning ikan sare tiosan lele, gurami, jangki.
2: Dong nggih, yen lele niko yen ten yang kulit narianan ulam, penten kecelak kak malam ini kau kan jam 6 sampun mau buka dagang lele-lele kemas yang penten kongget, selele kongget. Ikan napi dah ni ke, uang gurami, napi ni kau kongget ni. Kadang-kadang jat ni yang umas, masih kan menten kau nasi napi, dan umas di jabor nak menten nak ngadol kau kongget.
0: $15,000 sih ini kok. Oh, gini. Artinya cucu-cucu alat-alat seneng taler kenten gini ngajang ikan.
2: Kenten jarang, seneng kenten mungkin ya umumnya ayam geprek.
0: Oh, ayam geprek. Aduh, ayam Kentucky gitu gini. Iya,
2: kan seneng kenten ulam-ulam kenten juga. Beli pun geprek gini kenten.
0: Gini.
2: Kira-kira selingkir kan kenten nih, tahu, tempe, pinang, kenten
0: juga. Gini. Inge suksama niki gong niang sampun nyarengin.
2: Doa mantan umur gong ge.
0: Inge.
2: Rahajeng tugas.
0: Suksama.
2: Jam tanggal kuda kan tan pertemuan gong.
0: Oh tanggal 3 niki pertemuan dagang kantal lagi ni.
2: Boleh niki tunduk sarang penyiar sarang
0: tamu.
2: Nggih dong ge sesemaran cantik.
0: Inggih matur susama niki gong yang sri reng kekeran ge sane sampun nyarangi. Selamat pagi Bu Ninda ringkum ge wawurau reng pasar cuaca gesit gati. Niki kadang-kadang ikan asin pokoknya boleh ke manten lah ngajeng ikan genten ge. Ngelantur wenten siraya niki bujur manurageng ge. Selalu ada ikan tongkol, pindang, ikan mujair goreng kering. Artinya memang tetap napi wastane wenten kemanten kesempatan ngajang ikan niki nggih. Senengnya menawi te keluarga teler sami seneng ikan nggih. Wenten Pak Ketut Sumarje yang Banjar Bengkel dan Pasar Kesarangin Agung Ayu Chandra nggih susamet ampun nyarengin teler kana arhayu sane makin rakalan rai ngiring nemu piar sang sarang-sarang tembang puniki.

0: Ya ampun, Gek. Kenapa pendek sekali kamennya? Bajunya juga. Kenapa pendek sekali bagian lengannya?
1: Ini yang lagi tren sekarang, Bu. Ibu masa nggak tahu sih? Menggunakan kamen jadi dan pakaian yang lengannya pendek seperti saya pakai sekarang, Bu.
0: Boleh kok. Kalau Gek ingin bergaya, tetapi bedakan juga. Kalau kita itu ingin bersembahyang ke pura atau kundangan. Jadi, sepatutnya gunakan pakaian adat yang sopan dengan kebaya yang panjang lengannya. Begitu juga dengan kamennya.
1: Nggih, Bu. Terima kasih untuk infonya. Setelah ini, saya pasti akan menggunakan pakaian adat yang pantas untuk ke pura.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewa Negari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.

Rakedan Rai, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Igusti Ayu Raka Susanti MKES mengatakan, Bali bersama DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta ditunjuk Kementerian Kesehatan sebagai lokasi awal pemberian imunisasi HPV bagi anak laki-laki. Dijelaskan untuk di Bali, program tersebut menyasar sekitar 29.000 anak laki-laki kelas 5 SD melalui Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS. Bulan ini dengan puskesmas yang mendatangi sekolah sesuai kesepakatan jadwal bersama Dinas Pendidikan dan pihak sekolah. Dr. Raka Susanti menambahkan pelaksanaan masih terus berlangsung meskipun per 12 Agustus laku capaian imunisasi HPV di Bali 5,85% karena sejumlah daerah memiliki jadwal pelayanan yang berbeda dan ditargetkan selesai pada Agustus hingga September. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.